0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

0: Dun poro miyarso, pepanggan malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Sragen Batik Heritage Fest 2016 mengeti dinten Batik Nasional. Purbafis Sragen tahun 2016 Festival Literasi Kabupaten Sragen. Pawiyatan gantosipun Kapolres Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalamaan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest tahun 2016 wonten ing dinten Setu. Rencananing kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem ninggahaken potensi batik pinangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Jiwono.
1: Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalampahan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 Setu sonten 3 Oktober 2016. Reroncening kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem nginggahaken potensi batik minangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Watawis 1,100 peserta saking pelajar saha komunitas nderek tampi wonten ing parade kanthi maneka warni busana saha kreasi batik jangkep kanthi yel-yel, joget, tembang, ugi puisi. Karnaval dipun wiwiti dening asisten kalih Sekda Kabupaten Sragen Tugiono Esa sesarengan kalian Kepala Dinas Kumindak Sragen Kosmas Edwi Yunanto Esos kanthi titik wiwitan wonten ing Jalan Urip Sumoharjo. Para peserta tumuju Jalan Ahmad Yani lan pungkasan wonten ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen kanthi jarak tempuh kirang langkung 1,5 kilometer. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA ngendika kegiatan pengetan Hari Batik tahun punika langkung ageng lan gayeng. Bab menika kaajab saged narik kawigatosan masyarakat saking Jawi Kabupaten Sragen supados nepangaken potensi batik Sragen saya wiyar. Bupati ngajab masyarakat saya mangertos bilih Kabupaten Sragen gadah potensi batik ingkang maneka warni saya tepang kalian para perajin saha pelaku usaha batik ingkang wonten ing Sragen. Roncening gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 dipun lajengaken kanthi pambukaning resmi Sragen Batik Heritage Fest 2016 dening Bupati Sragen saha Wakil Bupati kalian para pejabat Forkompimda Sragen kanthi nabuh kentongan sesarengan wonten ing dalunipun. Bupati saha rombongan mriksani stan UMKM batik kuliner saha sanesipun. Nalika mbika event agen menika, Bupati ngajak para prajin batik Sragen supados tansah ngrembakakaken inovasi saha ngajak masyarakat dadosaken batik minangka gaya hidup. Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 saya gayeng kanthi wontenipun tari kolosal Balung Buta saking SMA Negeri 1 Pelupuh saha gelaran Arsano Musik ugi penampilan penyanyi Silvi Kumalasari.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngupadi rembakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya nanging ugi saged dados salah satunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayuh ancas menika dipun wujudaken lumantar takso Sragen Batik Heritage Fest taun 2016 kanthi tema Batik Sragen lan situs warisan donya potensi lan peluang. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya ananging ugi saged dados salah setunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayo ancas menika dipunwujudaken lumantar tokso Sragen Batik Heritage Fest 2016 kanthi tema Batik Sragen lan situs warisan donya potensi lan peluang. Tokso kalampan wonten ing aula lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Minggu 2 Oktober 2016. Tokso menika dipun rawi sawetawis tokoh ing babakan kerajinan saha industri batik inggih menika Wakil Ketua Harian 2 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin saha CEO Batik Trusmi sekaligus anggota bidang manajemen usaha Dekranasda Seli Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika Sragen gadhahi kasugihan budaya ingkang maneka warna salah setunggalipun kacetha lumantar batik. Miturut Bupati, batik menika warisan budaya ingkang tasih gesang amargi tansah ngrembaka manut kreativitas saha keprigelan masyarakat. Batik ugi mboten namung gadhah nilai estetika ananging ugi ngemut filosofi saha nggambaraken pagesangan masyarakat ingkang dipunwarisaken saking generasi dateng generasi. Awit saking menika Bupati negesaken wigatosipun pengembangan potensi batik kanthi langkung wiyar supados paedahipun saged dipun raosaken dening masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage 2016 menika kajab saged ngasilaken gagasan, jejaring saha kolaborasi ingkang nyata kangge ngiyataken ekosistem batik Sragen. Sawetawis menika Wakil Ketua Harian 2 Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia mriksani bilih Sragen gadhah modal ingkang kiyat kangge ngrembakaken industri batik. Potensi menika dipunsungkuyung dene sumber daya alam saha sumber daya manusia kalebet keprigelan para pengrajin ingkang sampun ngasilaken produk kanthi kualitas ingkang kompetitif. Kanthi mekaten batik Sragen kaajab mboten namung dipun tepang minangka produk kerajinan ananging ugi saged mbekta cariyoso identitas daerah ngiras pantes mbikak kesempatan ekonomi ingkang langkung wiyar tumrap para pelaku UMKM saha para pengrajin.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen taun 2016 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan wonten ing tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen 2016 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giyataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Adicara bebika Purba Fest Sragen 2016 kalampahan wonten ing Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Selasa 6 Oktober 2016. Reroncening adicara sanesipun kaleksanan wonten ing Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP MM ngaturaken, Purba Fest dados perangan program pemerintah daerah kangge dadosaken perpustakaan boten namung minangka papan kangge maos nanging ugi dados papan kangge sinau makarya ngrembakaken kreativitas saha mbangun kolaborasi tumrap masyarakat. Wonten maneka warni kegiatan wonten ing Purba Fest 2016 antawisipun Book Fair saha Basar TPBIS utawi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, seminar literasi keuangan, lomba mewarnai tingkat TK saha SD lan dongeng, lajeng seminar literasi kesehatan remaja, talkshow sejarah Sukowati, musikalisasi puisi, pameran naskah Nusantara saha literasi sejarah budaya saha pengenalan layanan perpustakaan digital e-Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken festival literasi mboten namung minangka acara seremonial. Bupati ngendika festival literasi dados momentum kangge nguripaken kawruh saha nggiyataken komitmen bilih literasi minangka perangan ingkang wigatos sanget ing pembangunan manusia. Literasi mboten namung babakan maos lan nyerat, nanging ugi nyakup maneka bidang, kadosta kesehatan, finansial, ekonomi, kulawarga, saha budaya. Sawetawis punika, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Novi Andriani, SHMH, nalika rawuh ing adicara Purba Fest Sragen 2016 ngendikaaken, generasi ingkang badhe dateng mboten cekap namung saged maos, piyambakipun ngajak masyarakat supados sesarengan gumregut, ngopeni budaya, nglampahi literasi, nggiyataken perpustakaan, saha nyiapaken generasi Jawa Tengah ingkang gadhah kawruh lan daya saing.
0: Panggula mentah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas Kale Asragen mboten namung dipun fokusaken ing babakan keprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun perdayaaken dados duta kesenian kangge nampi saha maringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing lembaga pemasyarakatan Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
4: Panggula mentah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen mboten namung dipunfokusaken ing babakan kaprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun budayaaken dados duta kesenian kangge nampi semaringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing lapas Sragen. Kepala lapas kelas 2 Sragen Giono ngendika, sampun kathah warga binaan ingkang dados kelompok karawitan kanthi nami Laras Raos Panglipur Jiwa. Para warga binaan menika nabuh gamelan kangge ngiringi tigang sinden. Kelompok karawitan menika nembe kawangun sampun nglampahi latihan kanthi greget kirang langkung setunggal wulan. Senadyan tasih kelebet kelompok inggal, kaprigelan para warga binaan anggenipun nabuh gamelan sampun cekap sae. Miturut Giono, kaprigelan menika saged kerembaka amargi wonten warga binaan ingkang gadhah latar pendidikan seni saking Institut Seni Indonesia utawi ISI Surakarta. Warga binaan menika dados pembimbing kangge rencang-rencangipun ing saklebetipun sinau teknik dasar ngantos saben nabuh gamelan kanthi sesarengan. Sanespun karawitan lapas Sragen ugi ngrembakaken kelompok seni musik akustik kanthi piranti ingkang prasaja kados gitar saha kentrung. Para warga binaan saged nembangaken maneka warna lagu kelebet lagu-lagu nostalgia. Dipunaturaken pembinaan seni budaya menika migunakaken potensi ingkang sampun dipun gadahi para warga binaan. Kangge njagi konsistensi latihan, para anggota kelompok seni dipun papanaken wonten ing satunggal kamar hunian. Kanthi makaten, para anggota saged langkung gampil pikantuk pendampingan saking petugas ing wayah enjing sonten saha dalu. Sawetawis menika jadwal latihan resmi dipun leksanani saben dinten Senin, Rabu, Jumat saha Sabtu wonten ing aula lapas Sragen. Ing tembe wingking lapas Sragen badhe gayutaken akademisi saha mahasiswa ISI Surakarta kangge ningkataken kualitas pembinaan seni budaya tumrap warga binaan. Para warga binaan sampun nyipta setunggaling tembang kanthi irah-irahan Lapas Sragen. Tembang menika nggambaraken pangajap para warga binaan supados saged wangsul dados manungsa ingkang utuh ndandosi pagesangan saha ing tembe saged wangsul nglempak sesaringan kalian keluarga.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, AKBP Heru Antariksa Cahya SIKMH kanthi resmi nggantosaken AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit dinten Selasa. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang enggal wonten ing Mapolres Sragen dipuntampi kanthi tradisi pedhang pora minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi wonten ing dinten Rebo 7 Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH kanthi resmi nggantosaken AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit Selasa 6 Oktober 2016. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang inggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedhang pura minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi Rebo 7 Oktober 2016. AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH ngendika saderengipun pikantuk kapitadosan dados Kapolres Sragen piyambakipun ngemban tugas minangka Kapolres Tegal Kota. Saderengipun nate njabat Kasubdit Destrim Kimsus Polda Jateng periode 2021 dumugi 2029. Wondene AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI salajengipun pikantuk amanah enggal minangka Wakil Direktur Lalu Lintas Wardir Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Piyambakipun ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kapolres Sragen ingkang enggal. Rawuhipun AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH dipun ajeng-ajeng saged nglajengaken maneka warni capaian ingkang sampun kabangun. Satema saged nyiataken pelayanan kepolisian ingkang saya celak kalian masyarakat.
0: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enom supados gadah raos tresna dhateng Ibu Pertiwi njagi persatuan lan kesatuan bangsa saha gadah daya saing ing jaman globalisasi bilih kulawentah karakter kebangsaan tumrap generasi enom Indonesia dados salah satunggaling perkawis ingkang wigati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
4: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enem supados gadah raos tresna dhateng Ibu Pertiwi njagi persatuan lan kesatuan bangsa saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Komandan Kodim 0725 Sragen Letkon Infanteri Didin Rohidin SIP nerangaken bilih kulawentah karakter kebangsaan tumrap generasi enem Indonesia dados salah setunggaling perkawis ingkang wigati bab menika saya wigati ing sak tengahipun maneka warni pangaribawa budaya manca kemajuan teknologi saha tansaya kirangipun raos nasionalisme ingkang sekejalari ewah-ewahan moral generasi enem. Karakter kebangsaan tumrap generasi enem minangka dasar moral etika saha jati diri ingkang asalipun saking nilai-nilai Pancasila. Pramila nilai-nilai Pancasila kedah tansah dipun kiyataken lumantar pendidikan karakter ing lingkungan keluarga sekolah saha masyarakat. Pancasila kajab dados dasar karakter generasi enem saged tuwuh dados pribadi ingkang iman junjung inggil tata krama disiplin saged ngurmati sesami saha tresna dhateng Ibu Pertiwi kanthi nanduraken nilai-nilai Pancasila ingkang ajeg lan konsisten. Generasi enem saged dados penerus bangsa ingkang gadhah integritas saha saged jagi kedaulatan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila minangka dasar negara, so ideologi bangsa Indonesia gadah peran ingkang wigati anggenipun bentuk karakter generasi enem supados dados pribadi ingkang luhur budi pekertinipun gadah jiwa nasionalis saha tanggel jawab.
0: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 menika taun 2016 produktivitas pantun para tani ing desa Kaliwedi Kecamatan Gondang cekap yang semakan kanthi hasil panen ngantos 7 dumugi 9 ton saben hektaripun toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 taun 2016 produktivitas pantun para tani ing Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen cekap nyengsemaken kanthi hasil panen ngantos 7 dumugi 9 ton saben hektar. Wardi salah satunggaling tani ing Desa Kaliwedi Gondang Sragen ngendikaken toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Wiwit para tani ing Kaliwedi gadah sumur lebet, kondisi lemah ingkang rumiyin kathah awujud perbukitan, kahanan garing atos saha gampil retak nalika mangsa ketiga, sapunika wiwit ijem saha subur. Mila saged dipun manfaataken kangge budidaya pantun kanthi langkung optimal. Wontenipun toya ingkang cekap ndadosaken lahan tetanen tetep produktif saha saged ngasilaken panen ingkang inggil. Sanesipun produktivitas ingkang saya mundhak, para tani ugi pikantuk bathi saking rega gabah ingkang stabil. Ing panen MT3 taun menika, rega gabah wonten ing kisaran Rp7.000 ngantos Rp8.300 saben kilogram. Rega menika langkung inggil tinimbang standar rega bulog, inggih menika Rp6.100 saben kilogram. Kanti produktivitas saha rega adol ingkang stabil, para tani ing Desa Kaliwedi saged pikantuk bathi utawi untung ngantos Rp20.000.000 saben hektar ing saben mangsa panen. Kahanan menika dados gambaran bilih cumawisipun toya saha penggarapan lahan kanthi optimal saged ningkataken produktivitas. Saged ugi nyengkuyung kesejahteraan para tani mliginipun ing wewengkon ingkang sakderengipun ngadepi winatesipun toya nalika mangsa ketiga.
0: Kekeringan tasih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken toya kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
3: Kekeringan taksih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra SH MSI ngendikaaken pendataan taksih dipun tindakaken dening tim BPBD ingkang wonten ing lapangan supados mangertosi warga ingkang kenging dampak kekeringan. Ngantos pemutakhiran data pungkasan, kekeringan sampun dumados wonten ing 8 kecamatan, 12 desa, 57 dukuh saha 102 RT. Dene cacahipun masyarakat ingkang pikantuk manfaat bantuan toya resik ngantos 12,711 kepala keluarga, kanti cacah kirang langkung 19,107 jiwa. Saking 8 kecamatan ingkang kenging dampak wewengkon ing paling betahaken pasokan toya resik inggih menika Kecamatan Tangen saha Kecamatan Jenar. Wonten ing kalih wewengkon menika penyaluran toya resik dipun tindakaken langkung asring tinimbang wewengkon sanesipun. Amargi kabetahan masyarakat dumateng toya resik inggil sanget. Senadyan mekaten, BPBD Kabupaten Sragen tetep ngawasi kahanan ing wewengkon sanesipun ingkang ugi kenging dampak. Penyaluran toya resik dipun tindakaken saben dinten, mliginipun dumateng wewengkon ingkang betahaken kanthi jadwal dropping ingkang sampun dipun tata dening BPBD. BPBD Kabupaten Sragen ngajak masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan supados tansah koordinasi kalian pemerintah desa utawi petugas ing lapangan menawi mbetahaken bantuan pasokan toya resik. Penyaluran toya resik menika dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu nyekapi kebetahan dasar masyarakat saklamenipun kahanan kekeringan.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Man.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Minggu Pagi edisi pagi hari ini. Baik Mitra Buana, kali ini pukul 7.36 menit, Irfan Permadi masih menemani dan kali ini akan Irfan Permadi bagikan cara membahagiakan diri sendiri yang patut kita coba tentunya. Dan Mitra Buana, sebetulnya bahagia itu apa sih? Ternyata ada yang bilang bahagia adalah perasaan ketika kita punya pasangan, keluarga, dan teman yang baik, karir yang cemerlang, ataupun tubuh yang sehat. Sebenarnya, definisi bahagia tiap orang itu berbeda-beda. Tetapi umumnya, bahagia itu keadaan yang membuat perasaan jadi senang, puas, dan penuh sukacita. Meski dapat diartikan secara beragam, tidak semua orang bisa mendefinisikan atau bahkan merasakan kebahagiaan itu. Sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa terisolasi dan tidak dihargai, suka berpikir negatif, atau kurang me-time bisa membuat seseorang tidak mampu merasakan kebahagiaan. Mitra Buana, sebelum membahas cara membahagiakan diri sendiri, kita perlu tahu kenapa hal ini perlu dilakukan. Kebahagiaan bisa membuatmu menjalani hidup dengan damai, memiliki hubungan baik dengan orang lain, mampu belajar hal baru, serta mencapai tujuan dan kesuksesan tentunya. Selain itu, perasaan bahagia bisa berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Hal ini karena saat seseorang bahagia, kadar hormon stres akan berkurang, sehingga risiko terjadinya kondisi kesehatan seperti hipertensi bisa berkurang. Dengan begitu, risiko stroke dan penyakit kardiovaskuler pun dapat menurun. Perasaan bahagia juga menurunkan risiko gangguan kecemasan dan depresi tentunya. Untuk bisa membahagiakan diri sendiri, dapat mendapatkan manfaat di atas berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, terbiasa tersenyum ya Mitra Buana ya. Sepertinya sederhana sih, tapi tersenyum bisa membuat otak melepaskan hormon dopamin yang dapat memicu perasaan bahagia. Namun, bukan berarti kamu harus tersenyum sepanjang waktu ya. Cobalah tersenyum dengan diri sendiri di depan cermin setiap pagi atau tersenyum ketika kamu sedang merasa sedih. Yang kedua, tingkatkan rasa syukur lah. Mitra Buana serta saudara pendengar, bersyukur dapat membuat kita merasa bahagia dalam menjalani kehidupan. Mitra Buana bisa memulainya dengan memaafkan diri sendiri dan mengakui satu hal yang mungkin Mitra Buana terima setiap pagi saat bangun tidur. Sadari juga hal-hal sederhana di sekitar kita yang mungkin bisa kita syukuri. Misalkan, rekan kerja yang menawarkan secangkir kopi atau menghirup udara yang segar. Itu juga termasuk hal yang simple yang patut kita syukuri ya. Dengan terbiasa bersyukur, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain pun bisa hilang. Yang ketiga, lakukan hal yang disukai. Mitra Buana, kira-kira aktivitas apa sih yang membuat kita merasa tenang dan gembira? Dan mungkin tiap orang berbeda-beda ya Mitra Buana ya. Kali ini mungkin ada berbagai aktivitas yang disukainya berbeda-beda. Misalkan ada yang suka bernyanyi, menari, memasak, bermain musik, berolahraga, berkebun, perawatan diri, maupun hangout dengan teman. Mitra Buana kali ini bisa buat waktu khusus untuk Mitra Buana nikmati waktu dengan hal yang Mitra Buana sukai. Kali ini Mitra Buana mungkin bisa mencoba loh hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kedua cara tersebut bisa membantu membuat Mitra Buana menemukan makna hidup dan membahagiakan diri sendiri tentunya. Yang keempat, detox media sosial kali ini. Untuk detox media sosial, Mitra Buana bisa melihat postingan media sosial yang terkadang hanya menggambarkan hal-hal yang baik dengan luar biasa rentan membuatmu merasa rendah diri dan akhirnya membandingkan dirimu dengan orang lain. Jika Mitra Buana merasa rendah diri atau fokus pada hal-hal yang buruk, lakukanlah detox media sosial sesekali ya. Mitra Buana bisa memulainya dengan mematikan HP selama 1 jam setiap minggu sekali dan tidak menggunakan HP saat aktivitas tertentu. Misalkan ketika makan, bangun maupun hendak tidur, me-time, bekerja, atau mungkin bersama teman maupun keluarga. Jadi sesekali kita bisa nih mematikan HP selama 1 jam setiap minggunya
setiap minggu sekali ya, atau tidak menggunakan HP saat aktivitas tertentu. Nah, yang kelima, jangan lupa bersosialisasi. Ini penting Mitra Buana ya. Manusia itu makhluk sosial, jadi jangan lupa untuk bersosialisasi. Meski kita adalah seseorang introvert yang mengisi ulang energi dengan menyendiri, bukan berarti kita tidak butuh orang lain ya. Sesekali sempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan teman ataupun keluarga untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri. Mitra Buana juga bisa ikut komunitas agar mendapatkan teman yang baru. Yang keenam, berteman dengan orang baik. Lah ini sangat penting Mitra Buana ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi jangan memilih-milih, tapi kita berhak memilih mana yang baik, mana yang buruk ya. Kita bisa ini berteman dengan siapapun, bisa dari A sampai Z, Z sampai A lagi kita bisa. Tapi kita juga berhak memilih dan memilah mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita ya. Lah, berada di lingkungan yang baik merupakan cara untuk membahagiakan diri sendiri. Lah, definisi baik atau buruknya sebuah hubungan pertemanan mungkin bisa berbeda-beda pada setiap individu tentunya. Namun, pastinya teman yang baik adalah mereka yang memberikan dampak positif terhadap hidup kita. Yang ketujuh, evaluasi diri. Lah, ini yang sangat penting Mitra Buana ya. Mitra Buana bisa mencoba merenung atau tanyakan pada dirimu sendiri. Kita boleh loh bertanya pada diri sendiri, boleh sekali ini ya. Misalkan kita menanyakan apa kabar, apa kamu merasa bahagia, dan apa yang kamu inginkan saat ini lah. Kadang diri kita itu perlu kita kasih pertanyaan loh Mitra Buana. Kadang diri kita juga perlu komunikasi, jadi komunikasi antara kita dan tubuh kita. Jadi ingat, tubuh kita itu juga perlu diperhatikan, tubuh kita itu juga perlu didengar, tubuh kita itu juga perlu diberikan kasih sayang. Karena apa? Kita cuma manusia biasa, manusia yang penuh dengan kekurangan juga, dan kita juga perlu perhatian. Diri kita juga perlu didengar juga. Jadi pastikan Mitra Buana di sini bisa menilai diri dan menemukan tujuan hidup yang nantinya bisa membuat kita bahagia tentunya ya. Yang kedelapan, konsumsi makanan sehat lah. Mitra Buana, pernah nggak sih kita ngerasa kalau saat pola makan berantakan lah, atau mungkin mood kita berantakan lah? Mitra Buana perlu tahu, kalau pola makan sehat memang berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental loh. Lah, penelitian menyatakan bahwa konsumsi makanan tinggi protein akan membantu produksi dan pelepasan hormon. Dan pelepasan hormon tentunya dopamin dan norepinefrin lah. Kedua hormon ini berperan dalam meningkatkan energi, konsentrasi, serta perasaan senang lah. Yang kesembilan, kali ini berolahraga lah. Mitra Buana bisa memilih jenis olahraga apapun, asalkan lakukan dengan rutin minimal 30 menit dalam sehari. Biar lebih happy tentunya Mitra Buana bisa melaksanakan olahraga sambil mendengarkan musik kesukaannya. Atau mungkin kesukaannya musiknya genre apa lah. Olahraga sambil mendengarkan itu juga bisa membuat kita happy, membuat kita gembira, membuat kita bahagia. Jadi sebetulnya itu bahagia, senang, happy itu sebetulnya itu simple. Sebetulnya itu sering ada di sekitar kita, mudah dilakukan, dan tentunya dapat dilakukan dimanapun berada, dapat dilakukan di waktu kapanpun, dan tentunya mungkin kita tanpa sadar Mitra Buana, bahagia, happy, senang, gembira itu mungkin sering kita lewati, sering kita anggap remeh, padahal sebetulnya itu membuat kita, membuat mood booster untuk kita, membuat kita itu menjadi tenang, menjadi bahagia, gembira. Kadang kita tanpa sadari, oh hal-hal kecil tersebut itu tanpa kita sadari membuat kita itu selama ini tidak memperhatikan, selama ini tidak sadar bahwa hal-hal tersebut itu membuat kita bahagia, membuat kita gembira lah. Nah, kadang taraf standar bahagia orang itu berdasarkan materi, berdasarkan materi yang dimiliki, berdasarkan kekayaan yang dimiliki. Padahal sebetulnya Mitra Buana, kita kalau kita kaya itu belum tentu bahagia. Tapi kalau kita bahagia itu pasti kaya. Lah, kaya itu tidak melulu tentang uang Mitra Buana. Kaya tidak melulu tentang materi lah. Kaya itu mungkin hubungan keluarga yang baik, kesehatan yang baik, hubungan dengan orang sekitar yang baik, itu juga termasuk kekayaan Mitra Buana. Atau mungkin pekerjaan yang baik lah, itu juga termasuk
kebahagiaan juga, itu juga termasuk rezeki juga. Jadi tentunya standar hidup orang tuh berbeda-beda. Ada yang menstandarkan hidup bahagia itu berdasarkan kesehatan, berdasarkan materi, berdasarkan hubungan dengan keluarga maupun orang lain. Jadi itu berbeda-beda Mitra Buana ya. Jadi pastikan tubuh kita itu perlu kita dengar ya. Jadi tubuh kita itu juga perlu perhatian dari kita, jangan orang lain terus yang diperhatikan. Tubuh kita juga perlu diperhatikan, tubuh kita juga ingin didengar, tubuh kita itu juga ingin diperhatikan penuh kasih sayang. Jadi ingat, hargai diri sendiri sebelum menghargai orang lain ya. Karena kita percuma kalau kita menghargai orang lain tapi kita tidak menghargai diri sendiri. Jadi ingat pesan Irfan, hargailah diri sendiri sebelum menghargai orang lain. Kenapa? Karena diri kita itu sumber dari segala sumber. Misalkan kita bernafas melalui diri kita, kita bekerja menggunakan diri kita, kita bahagia pun menggunakan diri kita, kita menangis pun juga menggunakan diri kita. Jadi hargailah diri kita, bahagiakan diri kita, perjuangkan diri kita. Dan yang paling penting, buat diri kita itu bahagia, sehat, penuh keceriaan, penuh kegembiraan, dan semoga kebahagiaan, kesehatan, dan hal-hal yang baik selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir Mitra Buana ya, tidur yang cukup lah. Jangan salah loh, dengan tidur yang cukup kita sudah menyumbang kebahagiaan dalam diri kita tentunya. Saat tidur dan istirahat, tubuh jadi punya waktu memulihkan diri dari kepadatan aktivitas yang dilakukan seharian penuh. Pastikan kita tidur selama 7-8 jam setiap malam. Dan jangan lupa lakukan rutinitas sehat sebelum tidur. Misalkan meredupkan lampu atau meditasi agar tidur lebih nyenyak. Nah, Mitra Buana, mewujudkan kebahagiaan diri memang butuh waktu dan proses yang mungkin tidak sebentar. Ingat, jangan sampai kamu menggantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain. Karena sejatinya kebahagiaan hanya diciptakan dan dilakukan untuk diri sendiri. Kalau kita merasa kesulitan menemukan kebahagiaan, jangan putus asa dulu ya. Mitra Buana bisa berkonsultasi mungkin dengan psikolog untuk mendapatkan saran cara membahagiakan diri sendiri sesuai dengan standar kita, sesuai dengan kondisi kita. Ingat pesan Irfan sekali lagi, bahagiakan diri kita terlebih dahulu sebelum membahagiakan orang lain ya. Buat diri kita gembira dulu sebelum membuat orang lain terhibur. Jadi ingat, perhatikan diri kita, sayangi diri kita, sehatkan diri kita, tubuh kita juga ingin didengar, tubuh kita juga ingin dikasih sayangi, tubuh kita juga ingin pelukan hangat dari kita sendiri. Jadi ingat, hargai diri kita terlebih dahulu sebelum menghargai orang lain. Karena apa? Diri kita itu sumber dari segala sumber. Ingat pesan Irfan sekali lagi, hargai diri kita sendiri sebelum menghargai orang lain. Bahagiakan diri kita terlebih dahulu sebelum membahagiakan orang lain. Ingat ya. Dan di pagi hari ini ya Mitra Buana ya, tentunya Irfan Permadi sekaligus undur diri dari acara Minggu Pagi edisi siar hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan doa dari Irfan, semoga kita semuanya sehat selalu, bahagia selalu, gembira selalu, ceria selalu, dilimpahkan kebaikan dan kemudahan dimanapun berada, dan diberikan perlindungan dimanapun berada, dan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, semoga bisa beraktivitas lagi sedia kala, dan semoga kebaikan menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini Irfan Permadi pamit ya. Terima kasih yang sudah stay tune dan masih bergabung bersama kami di frekuensi 94.7 maupun di live streaming kami. Irfan Permadi pamit. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa lain waktu, dan salam yuk.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM,

0: lanjut.
1: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Buana Putri. Buana Putri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra kebanggaan serta saudara pendengar. Berjumpa bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM, serta live streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar hari ini ya, hari Minggu 11 Oktober 2026, Irwan Permadi menyapa mitra Buana dalam acara Buana Putri Serba-serbi Dunia Wanita. Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pagi hari ini, tentunya untuk mitra Buana semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cinta dari Tata Janita sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar pagi hari ini. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar pagi hari ini ya, Irwan Permadi akan membagikan informasi serta tips yang mungkin bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di awal jumpa, Tata Janita Cinta sudah Irwan Permadi hadirkan sebagai lagu pembuka ya. Dan tentunya di Buana Putri ini akan Irwan Permadi hadirkan tips, salah satunya ialah tips cara bersikap tenang dan sabar di saat dikecewakan oleh dunia. Nah, mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Irwan Permadi bagikan tipsnya, mungkin nih dari mitra Buana saat-saat ini atau belakangan ini merasa pasrah, merasa buntu, merasa dunia runtuh, atau mungkin sedang berduka, atau mungkin sedang bersedih, atau mungkin sedang mendapatkan kekecewaan yang mendalam tentunya. Mungkin ya dari mitra Buana ada yang merasakan atau mungkin sempat berucap, kenapa ya harus aku yang mengalami? Mengapa ya ini terjadi padaku? Lah, kali ini mitra Buana, mungkin kita pernah di satu titik putus asa, di satu titik pasrah, di satu titik sudah tidak ada jalan keluar sama sekali. Mungkin masalah tersebut menurut kita sudah menjalar ke tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan sudah bingung, sudah tidak ada jalan keluar, sudah buntu dimanapun berada. Pintu itu solusi sudah tertutup lah. Sering kita merasakan seperti itu ya mitra Buana ya. Mitra Buana, dunia memang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita akan merasa dikecewakan oleh dunia, baik oleh orang lain, keadaan, bahkan diri kita sendiri. Ketika merasakan kekecewaan, wajar kita merasa marah, kecewa, atau bahkan sedih. Namun, penting untuk kita bisa mengendalikan emosi dan sikap tenang tentang sabar. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bersikap tenang dan sabar saat dikecewakan oleh dunia. Yang pertama, akui dan terima perasaanmu. Mitra Buana serta saudara pendengar, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengakui dan menerima perasaanmu. Jangan mendiamkan perasaanmu atau mencoba untuk berpura-pura bahagia bahwa kamu tidak merasa apa-apa. Biarkan dirimu merasakan emosimu, baik itu marah, sedih, frustasi, maupun dan yang lainnya. Jangan mencoba untuk menekan dan menahan emosimu, karena hal ini hanya akan memperburuk keadaan. Yang kedua, luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, setelah kita mengakui dan menerima perasaan, luangkan waktu untuk diri sendiri. Hal ini akan membantu kita untuk menenangkan pikiran maupun emosi. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin disukai, seperti mendengarkan musik, membaca buku, berjalan-jalan, ataupun hal yang lainnya tentunya yang positif. Luangkan waktu untuk merenung dan memikirkan apa yang terjadi. Yang ketiga, berpikir positif lah.
Cobalah untuk berpikir positif, bahkan ketika kita merasa kecewa. Fokuslah pada hal-hal yang baik, mungkin masih ada dalam hidupmu. Ingatlah bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan dalam hidup. Tergantung kekecewaannya dari segi apa dan mungkin setiap individu pun berbeda-beda. Kekecewaan adalah bagian dari kehidupan yang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan dewasa. Yang keempat, bicaralah dengan orang yang mungkin bisa dipercaya. Jika kita merasa sulit untuk mengatasi kekecewaan sendiri, bicarakan dengan orang-orang yang mungkin bisa dipercaya menurut kita. Hal ini akan membantu untuk lebih memahami perasaan dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Tapi ingat Mitra Buana, kadang kita curhat atau membicarakan pada orang lain, justru orang lain tersebut tidak memberikan solusi. Justru orang lain tersebut menjadi faktor utama menyebarkan cerita kita ke orang lain. Jadi pastikan pilih orang yang bisa betul-betul dipercaya dan bisa memberikan solusi kepada kita ya. Mitra Buana bisa berbicara dengan teman, keluarga maupun terapis. Pilihlah orang yang Mitra Buana rasa akan lebih bisa memahami dan mendukungmu lah. Kali ini Mitra Buana ya, yang kelima, jangan menyalahkan diri sendiri maupun orang lain lah. Ini sering terjadi pada insan-insan manusia di dunia ini ya. Karena apa? Sering sekali nih kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan A, B, C, D, dan E lah. Tapi ketika kita merasa kecewa, kita sering kali menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini akan menjadi hanya membuat kita semakin merasa marah dan frustasi. Kita akan menjadi orang yang terjerumus terlalu dalam pada kecewaan tersebut. Cobalah untuk tidak menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekecewaanmu. Yang keenam, belajar dari pengalaman. Mitra Buana, belajar dari pengalaman. Kekecewaan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Cobalah untuk belajar dari pengalaman yang mungkin kita alami. Dan mungkin yang kita alami berbeda-beda dari individu A maupun ke individu B. Berbeda-beda dan tentunya berbeda juga cara penyelesaiannya. Mitra Buana mungkin bisa mencoba untuk belajar dari pengalaman yang mungkin kita alami. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih kuat dari pengalaman ini? Lah, yang ketujuh, berikan diri sendiri waktu. Lah, kekecewaan membutuhkan waktu untuk sembuh. Dan waktu untuk sembuh tiap individu berbeda-beda. Tergantung goresan luka, goresan sayatan luka yang ada di hati kita. Mungkin ada yang penyembuhannya itu cepat, ada yang penyembuhannya itu lama atau mungkin sangat lama atau mungkin belum sembuh sampai saat ini. Lah, Mitra Buana tentunya jangan berharap bisa langsung merasa baik-baik saja dalam semalam. Berikan diri sendiri waktu untuk berduka dan untuk menerima apa yang terjadi. Yang kedelapan, lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Lah, seperti yang Irfan Permadi sampaikan tadi di awal, kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Standar bahagianya seseorang itu berbeda-beda. Lakukan hal yang membuatmu bahagia. Hal ini akan membantumu untuk lebih fokus pada hal-hal yang lebih baik dalam hidupmu. Mitra Buana bisa menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai, melakukan hobi yang kita sukai, maupun melakukan hal-hal yang membuat kita selalu bersyukur. Mitra Buana yang kesembilan, berdoa dan meditasi. Lah, berdoa atau meditasi bisa menjadi cara yang efektif untuk menenangkan pikiran dan emosi. Hal ini juga bisa membantu kita untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Yang ke-10, bersikap optimis. Nah, ini yang paling penting Mitra Buana. Karena apa? Setiap masalah, setiap problem, setiap cobaan, itu pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar dan pasti selesai. Tergantung kita menyikapinya, tergantung kita menghadapinya, dan tergantung kita mencari solusinya. Lah, kekecewaan adalah bagian dari kehidupan. Pasti setiap orang itu kecewa. Mungkin Irfan pun juga pernah merasa kecewa. Mungkin Mitra Buana pun juga
pernah merasa kecewa. Kecewa dengan berbagai pihak. Mungkin kecewa dengan saudara, dengan keluarga, dengan orang lain, dengan kerabat, dengan teman, maupun dengan mungkin dengan orang lain, ya. Mungkin bisa jadi Irfan pernah kecewa dengan Mitra Buana, atau mungkin Mitra Buana pernah kecewa dengan Irfan lah. Itu kekecewaan seseorang itu mungkin berbeda-beda. Tapi ingat, tergantung cara menyikapinya, cara menghadapinya, dan cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Mitra Buana, kekecewaan adalah bagian dari kehidupan, namun itu bukan akhir dari segalanya. Tetaplah optimis dan percaya bahwa hal-hal baik akan datang. Lah, kita pada saat mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, tidak mungkin kita pada saat mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, tidak mungkin kalau tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Tergantung kita menyikapi, menghadapi, dan mencari jalan keluarnya. Setiap orang pasti memiliki ujiannya masing-masing. Kita berdiri, kita hidup di atas takdirnya masing-masing. Mungkin saat ini ada yang diberikan ujian sakit, diberikan ujian berduka, mungkin ada yang mendapatkan ujian masalah materi maupun rezeki, ada yang mendapatkan ujian masalah pasangan, cinta maupun kasih sayang. Nah, itu tergantung kita menghadapinya ya Mitra Buana ya. Kita tergantung kita melewatinya, doa dari Irfan, pokoknya semoga kita bisa melewati ujian ini dengan lulus, dengan lolos 100% dan bisa melewatinya dengan mulus. Karena setiap orang tuh tidak mungkin tidak memiliki ujian, pasti memiliki ujian masing-masing. Dan ingat, kita hidup di takdirnya masing-masing. Yang kita jalani saat ini itu takdir kita. Yang kita jalani saat ini takdir kita. Mungkin kita hidup di hari ini, mungkin kita hidup atas doa-doa kita sebelumnya. Kita hidup di hari ini mungkin atas doa-doa kita yang sudah kita panjatkan sebelumnya. Dan mungkin apa yang ujian, masalah, cobaan yang sedang kita alami saat ini mungkin doa dari orang-orang yang pernah kita sakiti lah, kita juga nggak tahu. Tapi yang paling terpenting, apapun cobaan, ujian, problem yang kita alami, kita bisa introspeksi diri. Kok bisa terjadi seperti ini? Langkah apa sih yang harus aku lakukan? Dan yang paling terpenting, kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit, kita harus bisa keluar dari ujian ini, kita harus lulus, kita harus lolos 100% dari ujian ini, dan kita harus bisa melewatinya. Dan ketika kita mendapatkan ujian maupun cobaan, hadapi semuanya dengan senyuman, hadapi semuanya dengan legowo, hadapi semuanya dengan rasa ikhlas. Ya, tanamkan ikhlas pada diri kita. Kalau kita sudah ikhlas, pasti kita bahagia. Tapi kalau orang bahagia, belum tentu ikhlas. Ya, jadi kita tanamkan ikhlas, kita berikan ruang ikhlas. Kita selipkan ruang ikhlas di hati kita. Karena apa? Kalau kita ikhlas, semuanya akan ridho. Kalau kita ikhlas, semuanya akan terlewati dengan baik-baik saja. Kalau kita ikhlas dalam menerima cobaan, pasti akan ada jalan keluarnya. Pasti akan bisa melewatinya. Dan yang paling terpenting, doa dari Irfan, semoga semuanya sehat. Yang saat ini sedang mungkin menerima cobaan, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, semoga diberikan kesehatan, semoga bisa diberikan jalan keluar dan solusinya, semoga diberikan perlindungan dimanapun berada. Pokoknya doa terbaik dari Irfan untuk Mitra Buana semuanya, dan semoga kita dilimpahkan kemudahan, kelancaran yang selalu menyertai kita dimanapun berada. Kebaikan, kelancaran yang selalu mengiringi kita dimanapun berada. Dan di pagi hari ini, kita perlu menghadapi ujian dengan senyuman. Seperti lagu dari Elo, hadapi dengan senyuman, akan Irfan Permadi hadirkan untuk Mitra Buana semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa bersama saya kembali Irwan Permadi yang masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita edisi pagi hari ini. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sang mentari sudah menyapa kita dengan keceriaannya. Iya, panas. Sudah menyapa kita dengan panasnya, dengan teriknya ya. Dan tentunya semoga hari ini kita semua bahagia, kita semuanya cerah, kita semuanya penuh dengan kegembiraan, dan tentunya yang paling terpenting sehat ya Mitra Buana ya. Mitra Buana, kamu mungkin kecewa jika gagal, tetapi kamu akan binasa jika tidak mencoba. Dan bagian dari tantangan yang datang saat berjuang untuk sukses adalah bagaimana seluruh perjalanan datang dengan kegagalan dan kecewaan yang adil. Jangan takut sakit dan kecewa karena adalah sebuah perjalanan tentang kehidupan yang membuat kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Lebih baik mengetahui dan kecewa daripada tidak tahu dan selalu bertanya-tanya. Berbahagialah dia yang tidak mengharapkan apa-apa, karena dia tidak akan pernah kecewa. Jika kamu dikhianati, segera lepaskan kekecewaan. Dengan cara itu, kepahitan tidak punya waktu untuk berakar. Perjuangan dan kekecewaan adalah bahan penting untuk sukses baik di masa kini maupun di masa depan. Saya rasa itulah kekecewaan, perasaan kehilangan untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah kita miliki. Depresi dimulai dengan kekecewaan. Saat kekecewaan membara dalam jiwa kita, itu mengarah pada keputusasaan. Kita dapat menghancurkan diri kita dengan ejekan dan kekecewaan. Sama efektifnya seperti menggunakan bom. Untuk berani menegakkan kembali setelah kepala kita ditundukkan oleh kekalahan, kekecewaan, dan penderitaan adalah ujian karakter yang tertinggi. Ketika aku melamun, itulah ketika aku melihat dirimu pula dalam pelukku. Aku hanya seperti figuran yang menemani, namun tertutupi oleh pemeran utama yang menghampirimu. Malam selalu tertawa saat melihatmu menanti yang selalu berujung luka. Dan yang terakhir, cukup tahu kalau kamu bermuka dua. Baik Mitra Buana, kali ini My Heart ya dari Acha Septriasa featuring Inwatsa, kita dengarkan bersama. Dan sebelum My Heart ya, kita mungkin perlu yang happy-happy. Supaya kita tidak terus kecewa, tidak terus merasa terkhianati, tidak terus sedih, tidak terus murung, tidak terus berpikiran negatif lah. Kita perlu yang happy-happy seperti lagu dari Duo Maya, yang penting happy. Dan nanti dilanjutkan dengan My Heart ya dari Acha Septriasa featuring Irwansyah, kita dengarkan bersama. Tapi yang terpenting, kita happy-happy terlebih dahulu ya Mitra Buana ya. Yang penting happy dari Duo Maya, selamat mendengarkan.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita edisi siaran hari Minggu 11 Oktober 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang masih tetap stay tune. Doa dari Irfan semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, dan semoga diberikan perlindungan dan kemudahan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti selesai Irfan akan dilanjutkan rekan Irfan, ada Indah Anjani yang akan menemani Mitra Buana. Kali ini Irfan Permadi pamit. Terima kasih untuk Mitra Buana semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa lain waktu, dan salam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.

Mimbar Budaya. Mimbar Budaya kali ini dengan judul Kekuasaan pada Era Kalingga, dikutip dari sumber buku Sri Wintala Ahmad, Hitam Putih, Kekuasaan Raja-Raja Jawa.

kekuasaan pada era Kalingga. Sriwijaya mulai berpengaruh di Jawa sesudah Depunta Sailendra tinggal di wilayah pantai utara atau Pantura dengan pusat pemerintahannya di Batang, Jawa Tengah pada tahun 674. Dari Depunta Sailendra kelak melahirkan Raja-Raja Medang periode Jawa Tengah sejak Rakai Panangkaran Dyah Pancapana, Rakai Panunggalan Dyah Daranendra, Rakai Warak Dyah Samara Grawira, Rakai Garung Dyah Samara Griwa atau Dyah Samara Tungga, dan Pramoda Wardani. Sebagian wilayah Pantura dikuasai oleh Raja Santanu atau Raja Bawahan Sriwijaya yang memerintah sejak tahun 650. Selain Santanu dan Depunta Sailendra, raja yang berkuasa di wilayah Pantura dengan pusat pemerintahannya di Kalingga, sekarang Jepara, adalah Kartike Yasinga. Sesudah Kartike Yasinga mangkat, Kalingga dikuasai permaisurinya, yakni Ratu Jayasima yang memerintah dari tahun 674 hingga 695. Berbeda dengan Kalingga yang jejak-jejaknya lebih mudah dilacak oleh para sejarawan karena meninggalkan bukti-bukti sejarah. Kerajaan yang berada di bawah pemerintahan Sailendra dan Santanu sampai sekarang belum diketahui secara jelas. Nama kerajaan dan pusat pemerintahan Sailendra pun tidak diketahui dengan pasti sampai sekarang. Sementara kerajaan di bawah kekuasaan Santanu diperkirakan berada di Batang.

Karena jejak-jejaknya dapat terlacak, maka sejarah kerajaan Kalingga dapat terkuak. Sungguh pun tidak seterang benderang yang diharapkan. Namun demikian, hal ini dapat memberikan sedikit penjelasan tentang keberlangsungan Kerajaan Kalingga sejak didirikan oleh Kartike Yasinga hingga pemerintahan Ratu Jayasima. Ratu yang tersohor namanya karena kebijakan-kebijakannya selama menjalankan pemerintahannya.

Sejarah awal Kalingga. Bila mengacu pada sejarah awal pemerintahan, bisa dikatakan bahwa Kalingga berdiri pada tahun 648. Pengertian lain, Kartike Yasinga yang merupakan putra Sri Buja, yaitu Raja Melayu dari Palembang, sebagai pendiri Kerajaan Kalingga sesudah datang di Jawa. Sesudah menjabat sebagai raja, Kartike Yasinga menikahi Ratu Jesima yang merupakan putri seorang pendeta di wilayah Sriwijaya. Namun terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Ratu Jesima merupakan putri Yang Sailendra atau cucu Santanu. Diketahui bahwa semasa pemerintahan Kartike Yasinga, rakyat Kalingga sudah mengenal peradaban dan memiliki agama. Pendapat ini berdasarkan prasasti Tukmas dan prasasti Sojomerto. Prasasti Tukmas yang bertuliskan dengan huruf Palalawa dan ditemukan di Dakawu, Lebak, Ngerabak, Magelang, Jawa Tengah tersebut menggambarkan Trisula, Kendi, Kapak, Kelasangka, Cakra, dan Bunga Teratai. Lambang-lambang keeratan hubungan antara manusia dengan dewa-dewa Hindu, aliran Siwa. Sementara prasasti Sojomerto yang ditemukan di Sojomerto, Reban, Batang, Jawa Tengah menunjukkan sifat keagamaan Siwais. Sungguh pun prasasti Tukmas dan prasasti Sojomerto mengesankan bahwa masyarakat Kalingga pada era pemerintahan Kartike Yasinga beragama Hindu, namun menurut berita Cina bahwa masyarakat Kalingga beragama Buddha. Pendapat berita Cina tersebut berdasarkan kisah bahwa pendeta Buddha dari Cina yang bernama Wining datang ke Kalingga pada tahun 644. Maksud kedatangan pendeta Wining tersebut menerjemahkan salah satu kitab suci agama Buddha, Hinayana, yang berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Untuk penerjemahan itu dibantu oleh pendeta Kalingga yang bernama Jana Batra. Sewaktu Raja Kartike Yasinga yang menjalin hubungan dengan Cina tersebut memiliki permaisuri bernama Ratu Jesima, putri dari seorang pendeta dari wilayah Kerajaan Melayu. Perkawinannya dengan Ratu Jesima, Kartike Yasinga memiliki dua orang putra, yakni Parwati dan Narayana atau Iswara. Kelak, Parwati menikah dengan Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, putra mahkota Kerajaan Galuh, yang kemudian melahirkan Sanaha, istri Brata Senawa, dan bercucu Sanjaya. Sedangkan Narayana atau Iswara yang berputra Dewa Singa kelak menjadi raja di Kalingga Selatan. Dari uraian di muka dapat disebutkan bahwa Kartike Yasinga merupakan leluhur raja-raja Kalingga Selatan dan raja-raja Medang
dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Sesudah Kartike Yasingha mangkat di Gunung Mahameru pada tahun 674, Ratu Jayasima naik tahta. Pada masa pemerintahan Ratu Jayasima, nama Kalingga menjadi harum. Mengingat Ratu Jayasima menerapkan praktik hukum yang adil, hukum yang tidak runcing di bawah dan tumpul di atas, hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat, keluarga istana, dan seluruh punggawa. Karenanya, siapa yang bersalah kepada raja dan negara harus mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Bukan hanya pada bidang hukum, Ratu Jayasima pula memerhatikan hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, yakni Sriwijaya dan Galuh. Namun pendapat tersebut ditentang oleh sebagian sejarawan, di mana Kalingga hanya menjalin kerjasama dengan Galuh, mengingat Sriwijaya pernah menyerang kerajaan Melayu di bawah pemerintahan Sribuja, raja dan mertuanya sendiri. Selain menjalin kerjasama dengan Galuh atau mungkin dengan Sriwijaya sebagai teori pertama, Ratu Jayasima sangat memerhatikan kehidupan agama, irigasi dan pertanian, serta kebudayaan. Karenanya, semasa pemerintahan Ratu Jayasima, Kalingga mencapai puncak kejayaan. Akan tetapi, sesudah kemangkatan Ratu Jayasima pada tahun 695, Kalingga mengalami masa surut. Kemunduran Kalingga tersebut dikarenakan Ratu Jayasima membagi dua wilayah kekuasaannya untuk diwariskan kepada kedua putranya, yakni Parwati dan Narayana. Parwati yang menikah dengan Rahyang Mandi Minyak, yaitu Prabu Suragana, mendapatkan warisan bumi Kalingga bagian utara. Di sana, Parwati menjadi raja dari tahun 695 hingga 716. Sementara Narayana mendapat warisan bumi Kalingga bagian selatan ketika menjadi raja dari tahun 695 sampai 742. Narayana menggunakan nama Abhisheka Iswara Kesawa, Lingga Jagatnata Buana Tala. Dalam perkembangan selanjutnya, Kalingga bagian utara pasca pemerintahan Parwati dan Rahyang Mandi Minyak dikuasai oleh Sana, Sena atau Brata Senawa, yaitu saudara Sanaha. Pasca pemerintahan Sana, Kalingga utara dikuasai oleh Sanjaya, putra Sanaha. Sementara Kalingga selatan pasca pemerintahan Narayana dikuasai oleh Dewa Singa. Dua wilayah Kalingga kembali bersatu ketika Sanjaya yang meninggalkan kekuasaan Sunda Galuh tersebut berhasil menaklukkan Dewa Singa pada tahun 754. Sesudah
dua wilayah Kalinga berhasil dipersatukan. Sanjaya mendirikan Kerajaan Medang, Ibumi Mataram. Sedangkan Kalinga sendiri diperintah oleh putra Sanjaya bernama Rakai Panangkaran. Akan tetapi sejarawan Slamet Muljana yang berorientasi pada prasasti Kalasan berpendapat bahwa Rakai Panangkaran, Raja Kalinga Utara, tidak identik dengan Dyah Pancapana, seorang keturunan Sailendra yang melakukan penyerangan terhadap Sanjaya semasa menjabat sebagai Raja Medang pada tahun 760. Fakta tersebut menggiring asumsi bahwa wilayah Panangkaran sesudah tidak dikuasai oleh putra Sanjaya tersebut di bawah kekuasaan Dyah Pancapana. Namun pendapat Slamet Muljana tersebut ditentang oleh Dr. Bos. Secara tidak langsung, sejarawan tersebut menyatakan bahwa Rakai Panangkaran yang identik dengan Dyah Pancapana tersebut merupakan putra Sanjaya. Bila menurut pendapat ini, maka pasca pemerintahan Sanjaya, Dyah Pancapana menjadi Raja Medang dan sekaligus sebagai penguasa Kalinga tanpa melalui perang dan pemberontakan.

puncak kejayaan Kalingga. Disebutkan bahwa Ratu Jayasima merupakan putri seorang pendeta yang tinggal di wilayah Kerajaan Melayu. Namun muncul pendapat lain bahwa Ratu Jayasima merupakan putri Hyang Sailendra atau cucu Santanu Sriwijaya. Pendapat lainnya lagi menyebutkan bahwa Ratu Jayasima merupakan putri Depunta Hyang Sri Jayanaga, Raja Sriwijaya dan Sempula. Dari ketiga pendapat tersebut, maka tidak ada kepastian apakah Ratu Jayasima merupakan putri Hyang Sailendra, pendeta di wilayah Sriwijaya, atau Depunta Hyang Sri Jayanaga. Namun, bila merunut tempat kelahirannya, yakni di sekitar Sungai Musi Banyu Asin, Ratu Jayasima bisa disebutkan sebagai putri seorang pendeta yang tinggal di wilayah Melayu. Terdapat sumber menyebutkan bahwa Ratu Jayasima yang lahir pada tahun 611 menikah dengan Kartike Yasinga, putra Sri Buja, Raja Melayu, yang kemudian menjadi raja di Kalingga. Sesudah Kartike Yasinga mangkat pada tahun 674, Ratu Jayasima menobatkan diri sebagai Raja Kalingga dengan nama Abhisheka Sri Maharani Mahisa Suramardini Satyaputi Keswara. Dinobatkannya Ratu Jayasima menjadi Ratu Kalingga memunculkan dugaan bahwa ketika Kartike Yasinga mangkat belum memiliki putra. Dugaan lain, Parwati dan Narayana yang merupakan putra Ratu Jayasima tersebut masih terlalu muda sehingga belum layak dinobatkan sebagai raja ketika Kartike Yasinga mangkat. Akan tetapi, dugaan tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya, mengingat tidak ada bukti-bukti sejarah yang kuat untuk mendukung kebenaran dugaan tersebut. Bila merujuk pada tahun kemangkatan Kartike Yasinga, maka Ratu Jayasima menjadi Ratu Kalingga pada tahun 674. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Ratu Jayasima menjadi Ratu Kalingga ketika sudah berusia uzur, yakni 63 tahun. Fakta ini juga menimbulkan suatu pertanyaan, apakah Ratu Jayasima yang sudah uzur usianya tersebut mampu menjadi pemimpin yang kuat? Terlepas dari usia sewaktu menjadi ratu, para sejarawan menyebutkan bahwa Ratu Jayasima mampu mengantarkan Kalingga pada puncak keemasan. Di masa itu, Kalingga menjalin persahabatan dengan kerajaan Sriwijaya dan Galuh. Jalinan persahabatan ketiga negara itu dikenal dengan Mitra Pasamayan. Akan tetapi, pendapat di muka ditentang oleh sebagian sejarawan, di mana Kalingga hanya menjalin persahabatan dengan Galuh, bukan
dengan Sriwijaya. Mengingat Ratu Jayasima menolak tawaran hubungan bilateral dengan Sriwijaya karena kerajaan tersebut pernah menyerang kerajaan Melayu yang merupakan wilayah kekuasaan mertuanya, yakni Sri Buja. Apabila pendapat tersebut benar, maka bisa dipastikan bahwa ia merupakan ratu yang berprinsip kuat untuk setia pada raja atau mertuanya, yakni Sri Buja. Sungguh pun sebagai pemimpin Kalingga, Ratu Jayasima memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan kebudayaan, agama, sistem irigasi Suba, dan pertanian. Ratu Jayasima pula sangat disegani oleh seluruh rakyat Kalingga dan raja-raja mancanegara karena menerapkan hukum yang tegas dan adil, hukum yang tidak runcing di bawah, tumpul di atas, melainkan di bawah atau di atas, sama-sama runcingnya. Pengertian lain, Ratu Jayasima tidak pandang bulu untuk memberi sanksi hukum baik kepada keluarga, punggawa maupun rakyat jelata. Pendapat ini berpijak pada kisah sebagai berikut. Pada suatu waktu, ada seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Raja asing melakukan hal itu karena mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga. Tidak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu. Namun, 3 tahun kemudian, Putra Sima tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Mendengar kabar perilaku putranya itu, Ratu Jayasima semula ingin menjatuhkan hukuman mati pada putranya. Akan tetapi, para pejabat dan menteri memohon agar Ratu Jayasima mengurungkan niatnya dan mengampuni putranya karena kaki pangeran yang menyentuh barang bukan miliknya. Maka Ratu Jayasima menjatuhkan hukuman setimpal, memotong kaki putranya. Kisah di muka sekadar bukti bahwa Ratu Jayasima merupakan ratu yang tegas dan adil di dalam bidang hukum. Ratu yang selalu memberikan hukuman setimpal kepada siapa saja yang salah. Sebaliknya, memberikan anugerah kepada siapa saja yang mengabdi padanya. Sikapnya yang adil dan arif ini dibuktikan ketika Ratu Jayasima memberikan anugerah berupa kampung perdikan kepada orang-orang upit yang berjasa kepada negara. Pemberian anugerah tersebut tercatat dalam prasasti Upit yang merupakan salah satu peninggalannya. Selain meninggalkan prasasti Upit, Ratu Jayasima pula meninggalkan prasasti Tokmas dan prasasti Sojomerto. Selain kedua prasasti tersebut, Ratu Jayasima pula
mewariskan candi angin di desa tempur Keling, Jepara. Dari sini, maka sejarah Ratu Jesima sedikit bisa terkuat.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Kekuasaan pada Era Kalingga, dikutip dari sumber buku Sri Wintala Ahmad, Hitam Putih Kekuasaan Raja-Raja Jawa. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Terima kasih perhatian Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama Mimbar Budaya untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 dengan judul Kekuasaan pada Era Kalingga. Sudah kami hadirkan untuk Anda, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kita kembali ke acara selanjutnya, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: நிலைமை ஆஃப் ஜாவா மேம்.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ije samaniko wilujeng siang promiarso sutresno pepanggan kalian Indah Anjani wonten pasugatan Sragen asriku nggih. Samriko wonten dintenipun nggih, dinten Minggu Legi sura kaping 11 wulanipun Oktober warsa 2021. Menika kula Indah Anjani badhe ngrencangi panjenengan badhe ngaturaken sekar-sekar campursari dumugi purno mangke tabuh kalih welas siang. Dadosipun monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih nderek ngregengaken wonten kalau dengan siang menika sakit sarangan kalian Indah Anjani wonten teleponipun 8900 nggih 8900 ki wonten SMS WhatsApp menika wonten 08433900 97. Nah monggo nggih dalam rencangi dalam aturaken lelakon campur sari mugi-mugi sakit dados rencang panjenengan wonten dinten Minggu menika. Lan semangat selalu kagem panjenengan ingkang sak menika badhe persiapan badhe bidal arisan keluarga utawi badhe bidal jagong. Biasanipun nek dinten Minggu menika lak kathah kegiatan nggih yen mboten arisan keluarga nggih jagong. Nah, mugi-mugi sekar-sekar campur sari ingkang dalem aturaken menika mangke saged dados rencang panjenengan wonten perjalanan. Saged menghibur panjenengan sedayanipun nggih. Lah monggo menika tasih sesarengan kalian Bu Ana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Kula tasih ngrencangi panjenengan mangke dumugi tabuh 12. Lan pasugatan Sragen asriku tabuh dosa dumugi tabuh 11 mangke ugi dipun sengkuyung. Kalian Bank Jateng, wonten Bank Jateng Bima Mobile ugi kur Bank Jateng lan Bank Jateng IPLO. Monggo kagem panjenengan sedaya ingkang sak menika tasih nyawiji wonten 99,7 MHz nggih dalam tenggo wonten WhatsApp wonten telepon monggo menika sampun dalam pikak ingkang panjenengan badhe nderek kenton-kenton salam utawi badhe ngersakaken lagon campur sari menika saged sesarengan kalian Indah Anjani. Wonten 8900 badhe dalem tampir rumiyin menika pinanggih kalian sinten nggih wilujeng siang LPPL Bu Ana Asri.
1: Halo halo Bandung.
0: Nggih halo halo Bandung ugi pundak kini.
1: Indah Anjani yang cantik.
0: Matur sembah nuwun, Bunda kini juga cantik sehat ya, mah. Awet muda nih. Nggih awet nem lho Bunda, masih semangat kok ya. Nah.
1: Panjang pol.
0: Lanje. Enje. Pripun Bunda?
1: Kapal umurnya.
0: Wah, yang penting sehat Bunda pokoknya. Nggih. Jaga kesehatan. Pripun? Oh, nggih ta. Tapi enggak kelihatan lho wong semangatnya tuh luar biasa kok. Nah, nggih, yang penting jaga kesehatan Bunda. Pola makannya dijaga, nggih. Heeh, tetap sehat selalu pokoknya. Bahagia terus ya Bunda ya. Nah, pokoknya dibikin seneng. Jeh nyanyi-nyanyi, ibu hanya nyanyi-nyanyi, denger ke Bu Ana Asri ngaten jeh. Enjeh Bunda. Kangen seliramu. Jalami pun kagem sinten. Enjeh. Enjeh. Inje. Inje. Oh ya Bunda.
1: Inje.
0: Oh ya. Inje. Amin. Enje Bunda. Siap. Mas Diar, Enje. Enje.
1: dan bapak-bapak semuanya ya Mas.
0: Nggih, siap Bunda. Enggak apa-apa. Nggih, Bun. Oh, enggak apa-apa. Ya Bunda. Kesupen. Ngoten. Nggih, biasanipun wonten orjen. Nggih, leres. Oh, nggih, itu tiap hari ada, Bunda.
1: Tapi malam.
0: Nggih, leres.
1: Sudah mulai.
0: Nggih, Bunda. Waduh, lah nggih santene Bunda saya kok merdu sekali kok. Nah, leres sangat Bunda. Nggih Bunda kini. Matur sembah nuwun. Nggih. Iya, amin. Iya, gereng matur sembah nuwun. Kagem Bunda kini wonten Balu, nggih. Ingkang sampun miyos. Nah, sekaripun kangen seliramu copin nggih. Mengke dalam katuraken kagem panjenengan nggih. Lah monggo tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng saderengipun setunggal sekar kangen seliramu pinanggih rumen kalian Bang Jateng Bima Mobile.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Wangsul malih, menika tasih sesarengan kalian Indah Anjani Wilujeng Siang. Kagem Nona Adel, sugeng siang Kak Indah Anjani, sugeng siang ugi in the land of Java men. Yes, salam kenal ya Kak, salam kenal ugi kagem Nona Adel. Menika Nona Adelia wonten kawasan Cepu Andong Boyolali. Bundaku nyuwun nelanganipun nagih janji nggih saking Mas Didi Kempot. Tolong dipun puteraken nggih, siap. Lan nitip salamipun kagem Bunda Ros, Bunda Gun, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, wonten Pak Diar. Ugi semua mitra Buana happy weekend aja. Untuk Kak Indah selamat tugas, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Terima kasih yuk. Reng. Terima kasih kembali buat Nona Adelia. Mangke nagih janji sagedipun tenggo. Mangke dalam katuraken kagem panjenengan nggih nggih janji. Sak wingkingipun Nona Adelia menika segoro madu saking yang mboten sabar Sadewa nggih menika tolong dipun puteraken matur sembah nuwun saking Mama Fajar. Matur sembah nuwun ugi kagem Mama Fajar. Lan ugi sugeng siang Mbak Indah kula Mbak Gini wonten ploso kerep nyuwun sekar udan janji. Salam kagem Mbak Indah lan sedaya kemawon matur sembah nuwun sami-sami Mbak Gini ingkang sampun miyos wonten WhatsApp. Lah menika nggih tasih dipun sengguyung kalian Bang Jateng tasih ngrencangi panjenengan wonten Buana Asri Seragen.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: matur sembah nuwun nggih. Wonten 8799 Wilujeng Siang LPPL Buana Asri.
1: Dan op.
0: Bagus.
1: Matang juga bagus.
0: Iya, betul.
1: Saya yang cantik.
0: Wah, pintar sekali ya.
1: Mana enggak pintar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak RT.
1: Gimana kabarnya Mbak Indah?
0: Puji Gusti, saya sehat Pak RT. Semantan duki Pak RT ugi sehat, Cek.
1: Saya ini pun sampai sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Siang, nggih. Ngajai kati. Kalengan siang mereka megang gari pun ngajai kati. Ngantos mangke purno, kegiatan semangke karahayan,
0: begitu
1: ya keluarga tata penaringan sehat.
0: Amin, amin, amin. Jih, amin, matur semua sangat.
1: Tata lagu enggal nggih, Pak.
0: Menapa, Pak?
1: Judulnya Pasar Ngunut.
0: Pasar Ngunut?
1: Nggih,
0: copi dalam patesaken rumin, Pasar enten. Ngunut.
1: Dan menggerak enten.
0: Nggih, salamipun kagem sinten.
1: Nggih, yang Sarbini rujeng siang. Kewan tamata kas kliwir.
0: Nggih.
1: Kewan bayar lali. Wonten kiwulung asmoro. Kewan tempat merdeka. Wonten Tak roto, dan ini budaya Jerman, budaya Gayatri, budaya Natali, budaya adik tiga-tiga ini pun, itu wonton Mbak Tri, yang Margarita, ya itu wonton TKR, itu wonton Bunda Kini, wonton Bunda, Bunda Surati.
0: Bunda Surati KSA.
1: Wonten Mas Andri. Wonten Eyang Sabarno. Wonten sampun gondang sinten niku, Mbak?
0: Ten gondang menika Pak Rohman.
1: Nggih, Pak Rohman.
0: Kalian Bunda Lasmiati, nggih.
1: Terima kasih yang siang. Kita ini pun pinaringan sehat sedayanipun. Wonten Mas Brahma, wonten Mas Is, wonten kagem sedayanipun kemawon mugi mbetan sampe pinaringan sehat sedayanipun.
0: Nggih.
1: Kemawon Mbak Indah.
0: Nggih, siap.
1: Kula lagunipun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng matur sembah nuwun kagem Pak RT Mimbo nggih. Lan mangke pasar ngunut jeh, copin jeh menika dalam patusaken rumien. Lan sak wingkingipun wilujeng siang LPPL Buana Asri.
2: Wilujeng siang LPPL Buana Asri jeng ayu.
0: Inje wilujeng siang ugi menika wonten Pak Sarbini, wonten Sambir Joplupuh.
2: Wonten
0: Seragen. Seragen, Plupuh Seragen. Menapa sekaripun?
2: Jampi apa jambu?
0: Jamu apa jampi?
2: Salamin dari pondokopi Pak RT Rian matur wong Pak RT.
0: Inji,
2: kalian turun. Terus Pak Mono, Pak Yon Pati kulon yang tanggal limolan kontrol. Oh, Pak Yon yang terus tak mampir.
0: Inji.
2: Kalian Mbak Ani. Yang manis ayu dewe.
0: Sing ayu ayu dewe.
2: Iya, kalian Pak Romi. Inji. Saya kagum monitor tanpa kecuali nunut fotokopinya Pak RT Rian.
0: Inji. Lala kok pun manda piyambak. Jeh mangke sekaripun jamu apa jampi saking didi kempot saketipun tenggo. Lan matur sembah nuwun kagem Bang Jateng ingkang kala sampun ngrencangi nggih saking tabuh sedasa tumuju tabuh 11. Saklajengipun wonten tupang udan janji. Monggo menika dalem katuraken kagem panjenengan ingkang kala wau sampun miyos wonten Mbak Gini, wonten Ploso Krep. Nah, badhe ngersakaken udan janji, monggo dipun tampi sekaripun lantasih sesarengan kalian Indah Anjani dumugi mangke tabuh kalih welas siang wonten pasugatan Seragen Asriku. Monggo Mbak Gini dipun tampi sekaripun tupang udan janji.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nelayan of Java Men.
4: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamem.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu, Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wis, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mestine to ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen. Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kehidupan mengajarkan kita untuk belajar menghadapi kesulitan, bangkit dari kegagalan dan menghargai setiap proses serta hal-hal kecil yang disyukuri. 94,7 MHz Buana Asri FM kembali bersama dengan Indah Anjani yang kali ini akan menemani Mitra Buana dan Saudara Pendengar di program acara Simponi Kenangan ya, untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 2 siang ya, dengan menghadirkan lagu-lagu kenangan nostalgia untuk Anda. Jadi silakan untuk Mitra Buana, bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Nah ini buat Mitra Buana yang pengen request nih lagu-lagu kenangan tempo dulu ya, yang mempunyai lagu favoritnya saat waktu muda dulu ya, silakan bisa bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri FM. Tadi sudah dibuka satu koleksi dari Bob Tutupoli, Simponi yang Indah. Ini sudah menemani Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Dan silakan ya untuk Mitra Buana sekali lagi 082-133-950-947 atau di 890-799. Silakan ya yang ingin bergabung, kirim-kirim salam atau request lagu bisa bersama dengan Indah Anjani. Nah kali ini sebelum kita menyapa untuk Anda yang ada di Bayfun ya, kali ini ketemu sama yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Buana Asri. Di sini ada Indah Anjani ya. Terima kasih ini buat yang sudah bergabung, ada Akung Iyas. Selamat siang Akung Iyas. Ini salamnya buat semua monitor Buana Asri aja ya. Terima kasih buat Akung Iyas, ini untuk lagunya apa ini? Ditunggu untuk kebersamaannya kembali ya buat Akung Iyas. Kemudian juga dari Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran, untuk lagunya Astaga. Salamnya buat semua pecinta Simponi Kenangan tanpa terkecuali. Terima kasih, kembali kasih ya buat Mitra Buana yang kali ini masih bersama dengan Indah Anjani. Langsung saja kita akan hadirkan nih Astaga untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran nih. Dari Billboard kami hadirkan untuk Anda masih di Simponi Kenangan bersama dengan Indah Anjani sampai pukul 2 siang.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen, sudah ada Ita Purnamasari featuring Yang Son, Rindu Sampai Mati. Ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Baik, selanjutnya kali ini kita menyapa dulu nih, ada Mama Fajar ya untuk lagunya Gombloh Angan-Angan, kalau enggak Betaria Sonata yang Timang-Timang Anakku Sayang. Tolong diputrin ya Mbak, terima kasih, kembali kasih buat Mama Fajar yang sudah bergabung. Di belakangnya Mama Fajar dari Bunda Natalia. Siang Mbak Indah, siang juga Bundaku. Mengapa tak pernah jujur? Salamnya buat semuanya aja ya. Terima kasih, kembali kasih buat Bunda Natalia yang sudah bergabung di Simponi Kenangan. Di belakangnya Bunda Natalia juga selamat siang RBFM, The Land of Java Man, untuk lagunya Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Terima kasih, thank you untuk Mbak Indah, kembali kasih buat Mas Heri yang ada di Gondang yang sudah bergabung. Makasih buat Mas Heri yang ada di Gondang. Nanti lagunya satu persatu akan Indah Anjani hadirkan ya untuk Anda semua. Jadi silakan di sini buat Mitra Buana dan pendengar yang masih ingin berkirim-kirim salam, bisa bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Sragen. Nah, kali ini langsung saja kembali di Bayphone maupun juga di WhatsApp ya, masih ditunggu untuk atensinya pada siang hari ini. Dan langsung saja buat Mama Fajar yang sudah bergabung, lagunya Gombloh di Angan-Angan, langsung saja kami hadirkan untuk Anda dan selamat menikmati.
1: Hey, cobalah dengar di Angan-Angan, ikuti. Hey, satu cerita di Angan-Angan. Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat? Hei!

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kembali lagi di Simponi Kenangan. Tadi sudah ada Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Ini dari Bunda Natalia yang tadi pengen dengerin lagunya ya. Sudah indahnya diputarkan ya Bunda Natalia, semoga sudah didengarkan lagunya. Sudah bisa menjadi hiburan Bunda di siang hari ini ya Bunda Natalia yang cantik. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kali ini kembali satu informasi untuk Anda mengenai pengumuman magang ke Jepang. Ya, pengumuman magang ke Jepang. Mitra Buana, kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suru secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK berusia 18 sampai 26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Nah, bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang ke Jepang, segera daftarkan diri Anda. Untuk batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026 dan informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR code pada flyer atau bisa menghubungi Ibu Umi Toyibah dengan nomor telepon maupun juga WhatsApp 0813-2960-0535 atau Bapak Muhtar Yahya dengan nomor telepon maupun juga di WA 0857-5050-0014 atau datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Teknopark Sragen, Selatan, kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo, nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Baik, itulah pengumuman magang ke Jepang ya. Ini kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen, bagi Anda semua ya, yang khususnya warga Kabupaten Sragen, laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK dan berusia 18 hingga 26 tahun ya. Dan program magang ke Jepang atau Ikusei Suru ini secara gratis tanpa dipungut biaya Mitra Buana. Jadi peserta itu akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kali ini buat yang sudah bergabung kembali. Tadi ada Mama Fajar sudah, ini ada Mas Heri yang ada di Gondang untuk lagunya Selalu Untuk Selamanya. Nah, ini dari Fatur ya. Oke. Habis ini nanti kita hadirkan untuk Mas Heri yang ada di Gondang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan di belakangnya Mas Heri ketemu sama Mbak Tri yang ada di Kedawung. Mbak Indah yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Puji Tuhan, kabar Indah baik sehat. Mbak Indah sekeluarga semoga panjang umur, sehat selalu. Bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah. Dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga Tuhan memberkati, amin. Terima kasih. Ini kakak Clara sama Dik Selo di rumah ya? Iya nih, di rumah sama Yangtinya. Mbak Indah tolong putarkan lagunya Kodok Ikut Bernyanyi spesial buat Mbak Indah, semua kru Buana Asri, semua pamor greng, selamat beristirahat ya. Terima kasih kembali buat Mbak Tri yang ada di Kedawung yang sudah bergabung ya. Dan juga di sini nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita juga akan break dulu menantikan kumandang azan. Oh, maaf, menantikan warta berita. Wah, iya. Menantikan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat siang juga buat Mas Yuli Anjasmara. Selamat siang Kak Indah, tolong dong untuk lagunya
dari Dedi Dores ya, untuk apa kau dendam? Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Kak Ros, Mbak Ani Gemoy, ada Mas Aat yang jauh di sana, Mbak Dahlia di Hong Kong, dan ada Mas Kis dan semuanya aja. Buat Kak Indah semoga sehat selalu, murah rejeki. Dari yang tak terlupakan nih, terima kasih buat Kak Indah. Iya, dari Mas Yuli Anjasmara yang sudah bergabung. Baik, di sini buat Mas Heri yang ada di Gondang, lagunya Fatur Selalu Untuk Selamanya. Langsung saja Mas Heri, Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Symphony ke mana?
1: 94.7 Buana Asri FM.
0: Symphony ke mana?

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Simponi Kenangan. Nah, sebelum kita break dulu ya menantikan warta berita, di sini satu informasi mengenai gerakan cinta produk UMKM. Nah, Mitra Buana dan pendengar, di sini dalam rangka mendorong dan meningkatkan daya saing produk UMKM khususnya di Kabupaten Sragen, kami menghimbau satu, pimpinan perangkat daerah serta pimpinan BUMD menggerakkan kembali semua pegawai BUMD swasta di wilayah Kabupaten Sragen secara masif untuk cinta produk lokal, cinta produk UMKM Kabupaten Sragen. Dua, pimpinan perangkat daerah serta pimpinan BUMD agar menindaklanjuti serta mengajak seluruh karyawan-karyawati di bawah koordinasinya untuk cinta produk lokal, cinta produk UMKM Kabupaten Sragen yang dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu satu, menggunakan dan memanfaatkan produk UMKM dalam setiap kegiatan rutin. Dua, pembelian parsel produk UMKM. Nah, dengan melakukan pengadaan produk UMKM secara tidak langsung akan menaikkan persentase realisasi pembelian produk dalam negeri P3DN. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Baik untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Ini halo Mitra Buana, sugeng siang, derek kenal. Ini dari Andrea Sukamsi. Kalau panggilannya Akung Ias. Oh ya, selamat siang Akung Ias. Alamat Tegal Sari Lampar Boyolali. Kirim salam buat Pak Parjo yang ada di Teguhan Magru dan semoga sehat selalu. Terima kasih buat Eyang Ias ya, atau Akung Ias yang ada di Tegal Sari Lampar Boyolali. Selamat siang Akung Ias, salam kenal juga ya. Sehat selalu buat Akung. Terima kasih sudah bergabung di Simponi Kenangan ya. Juga di sini buat yang sudah bergabung ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Kak Indah, hari Minggu jadi hari paling membahagiakan karena ditemani Kak Indah yang selalu cantik, anggun, glowing, pesona dan berkilau cantik menawan hati di hati pendengar Buana Asri. Terima kasih buat Mas Andri. Untuk lagunya Kenangan di Pantai Mas Ni Tommy Wijoyo. Oke, tolong diputerin Kak Indah. Salamnya buat semua yang udah pada on air, ikut aja deh. Ini tak dengerin sambil ngadem di pos ronda bawah pohon asem rimbun Kak Indah, jadi hilang deh panasnya. Wah, sejuk berarti ya Mas Andri ya. Makasih buat Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri FM. Kemudian dari Bunda Gayatri, assalamualaikum. Siang Mbak Indah cantik, waalaikumsalam. Request Walau Hati Menangis dari Pance, salamnya buat Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mamai Aswa buat cantikku, makasih. Kembali kasih buat Bunda Gayatri, sehat selalu Bunda Gayatri yang dari Mageru, lama gak berjumpa ini. Sehat ya Bunda ya, makasih buat Bunda Gayatri. Dan satu lagi sebelum nanti kita akan break, di sini nyuwun pandonganipun sedaya pamor gereng kagem Ibu Pono Stio Cipta, mugi pun tampi Gusti amin. Oh, turut berduka cita ya. Terima kasih untuk informasinya Bu Gun. Nah, di sini info lelayu ya. Jadi innalillahi rojiun. Ini sudah ketimbalan marang sowan dumateng pangayunanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi tentrem garwa tiyang sepuh yang kula Ibu Wahyusri. Menika garwanipun Bapak Ponostyo Cipto ya, untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026 ya. Kita turut berduka cita atas meninggalnya istri dari Bapak Ponostyo Cipto ya. Kami segenap kru Buana Asri Sragen turut berduka cita. Semoga keluarga ditinggalkan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Dan terima kasih informasinya buat Bu Gun. Dan kali ini masih di Buana Asri. Tadi ada yang sudah request pengen dengerin lagunya dari Dedi Dores, Untuk Apa Kau Dendam. Nah, ini langsung saja Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Terima kasih. Ini buat Mas Juli Anjasmara. Selamat mendengarkan. Dan nanti kita akan break dulu menantikan warta berita yang kami bagi untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Kerjasama dengan peternak.
3: KPK meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk memenuhi pemeriksaan. Pemerintah akan menyiapkan skema penyerapan panen jagung. Serangan kelompok Houthi ke Bandara Internasional Riyadh Arab Saudi sedikitnya telah menewaskan 12 jiwa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
2: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK.
3: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat KPK. Dalam hal ini, kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.
2: Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian

0: penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfra Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perum bulog. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
3: Setiap tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama ia mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
2: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan bulog.
4: Hari ini Lampung stok jagungnya, bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, dua provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk ke jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh bulog.
2: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Laporan Eliana Zahra.
5: Dalam produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
6: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan perum bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai, kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
5: Dalam produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang bulog Indonesia Raya, dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
6: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
7: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
6: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
9: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
8: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu, di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa. Gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang, siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusat gimana, nah, dari arah itu antusias sekali.
9: Dikatakan pula, petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya, untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
10: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
9: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Selengkapnya dilaporkan Sabella Indasari.
11: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BNPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
12: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
13: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BPJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Litalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
14: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
12: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
15: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameloh Baru dan juga di Kelampangan berupa sembako, jasa dan juga posofiskakan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
12: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kameloh Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Kolaborasi antara Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, No Limit Teknologi Indonesia, dan Kantor Berita Antara merupakan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi riset akademik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
16: Fakultas Vokasi Universitas Erlangga terus mendorong penguatan aksi strategis dan hilirisasi riset agar berdampak langsung terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi No Limit serta kantor berita antara yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama di gedung Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Dekan Fakultas UNER, Profesor Dian Yuli Reindrawati menyatakan, kerjasama ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik, industri, dan media. Menurutnya, dengan dukungan media diharapkan dapat meningkatkan exposure inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun dosen, agar tidak hanya berhenti pada level jurnal lokal, tetapi dapat terpublikasi hingga tingkat nasional dan internasional. Dian menambahkan, tantangan Fakultas Vokasi saat ini adalah memastikan hasil karya serta keterampilan mahasiswa dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan industri.
17: Nah, itu yang sangat kami butuhkan, kerjasama riset yang sangat kami butuhkan untuk bagaimana meningkatkan publikasi-publikasi dari teman-teman di Fakultas Vokasi, dan teman-teman tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang berkarya secara action, secara tulisan, jadi tetap mereka bergerak dari sisi riset pun mereka juga stay begitu, maksudnya artinya mereka juga update dari sisi riset yang kemudian itu dihasilkan dalam bentuk action yang nyata dan dibantu oleh media untuk publikasi.
16: Sementara itu, CEO No Limit Aksat Rashid Naradipa mendukung penuh penguatan skill dengan memberikan dukungan hingga 100 lisensi dashboard media monitoring berbasis big data dan AI secara gratis.
18: Dari No Limit, kita merasa memang butuh terus mendekatkan ya, close the gap antara industri dengan akademis, di mana kita berikan lisensi kepada vokasi, yaitu berupa lisensi dashboard ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa terampil menggunakan dashboard dari media monitoring, sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa tadi tidak hanya sekedar mengetahui teorinya, tapi sudah terampil menggunakan dan siap untuk bekerja baik di swasta maupun di pemerintahan menggunakan teknologi-teknologi terkini, big data, AI, dan sebagainya.
16: Dengan adanya dukungan fasilitas dari industri dan exposure media, lulusan vokasi diharapkan makin siap tampil dengan aksi nyata dan keterampilan terapan yang relevan. Faris Yerbo melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang sudah tiba di negara Fiji hari Minggu ini mulai melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Fiji. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
19: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu berada di negara Fiji. Satgas Terpadu Port Visit 2026 mulai menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat negara Fiji. Hal tersebut disampaikan dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto. Benedictus mengatakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat Fiji hanya 2 hari yang dimulai hari ini. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan selain memberikan layanan kesehatan, Satgas Terpadu juga melakukan bakti sosial bersama Angkatan Laut Fiji.
20: Dan akhirnya sampai juga di ujung kita rute pelayaran Muibah Port Visit 2026 di Fiji. Tentunya ini adalah hari ketiga kita, di mana hari ini kita melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang kita laksanakan selama 2 hari sampai dengan besok. Tentunya di hari pertama kita datang, sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat merupakan kehormatan buat kami. Bisa mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari marching band-nya Fiji Navy.
19: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Dupito Desimamora mengatakan misi yang dilaksanakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 dapat mempererat hubungan antar kedua bangsa Fiji dan Indonesia.
21: Kami kira ini satu misi yang sangat baik, misi kemanusiaan, diplomasi pertahanan, diplomasi kesehatan, mempererat hubungan antar bangsa. Kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan misi ini ke 4 negara di Pasifik. Dan tentunya kalau kita lihat dari hari pertama setelah kita menyambut kedatangan KRI, Wahidin Sudirohusodo, ada tergambar kolaborasi dan juga semangat kebersamaan dengan kedatangan Menteri Kesehatan Fiji yang berkenan berkunjung dan melihat semua fasilitas yang ada.
19: Lebih lanjut, Dupito mengatakan kedatangan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji mendapat perhatian Perdana Menteri Fiji. Bahkan menurut Dupito, saat upacara perayaan kemerdekaan Fiji, dan Satgas, Wadan Satgas, dan Koordinator Satgas Port Visit 2026 dapat bertemu langsung dengan Perdana Menteri Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, serangan kelompok Houthi ke Bandara Internasional Riyadh Arab Saudi telah menewaskan sedikitnya 12 jiwa dan 309 orang mengalami luka-luka. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, korban tewas terdiri atas 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Yordania, Palestina, Suriah, Sudan, dan Mesir. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Borneo FC Samarinda ditantang menjaga mentalitas dan daya saing saat bertandang ke markas Java United FC. Pelatih Mauro Geronimo menegaskan pesut etam harus tampil percaya diri untuk memburu 3 poin. Ahmad Junaidi menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Pelatih kepala Borneo FC Mauro Geronimo mewaspadai kekuatan Java United FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan BRI Super League musim 2026-2027. Mauro menilai Java United memiliki pemain berkualitas setelah melakukan investasi besar pada musim ini, termasuk mendatangkan pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak Super League musim lalu. Menurut Mauro, Java United akan tampil dengan motivasi tinggi karena bermain di kandang sendiri dan membutuhkan kemenangan, karena itu Borneo FC tidak boleh menganggap laga ini mudah. Mauro menegaskan pesut etam juga membidik 3 poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, sehingga seluruh pemain harus memiliki mentalitas dan daya saing yang kuat. Agar bisa bersaing dan menang, kami harus memiliki mentalitas dan daya saing yang setara dengan mereka. Kita sama-sama ingin menang, meraih 3 poin, dan naik di klasemen. Sehingga kita tidak boleh merasa inferior agar bisa memenangkan pertandingan. Meskipun belum mendapat hasil yang maksimal di laga-laga sebelumnya, mereka tetap merupakan tim yang sangat bagus. Borneo FC dijadwalkan bertandang ke markas Java United FC di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 11 Oktober 2026. Pesut etam dituntut tampil untuk kompetitif untuk menghadapi tekanan tuan rumah dan membawa pulang hasil yang maksimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan berlanjut kembali di Simponi Kenangan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Simponi Kenangan. Kenangan Pantai Biru dari Mas Nito Wijoyo. Ini buat Mas Andri. Mudah-mudahan sudah didengarkan lagunya Mas Andri ya. Terima kasih. Terus juga Bunda Gayatri tadi, Walau Hati Menangis juga sudah kita hadirkan ya untuk Anda. Dan kali ini The Land of Java Man. Ini dari Bapak Jasmino untuk lagunya Terlampau Jauh Dari Biru Langit ya. Boleh salamnya buat Mas Diar, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Buat Eyang Pono makasih, geren kembali kasih ya. Buat Mitra Buana dan saudara pendengar, terima kasih buat semuanya. Satu persatu lagu-lagu sudah kami hadirkan untuk Anda di lagu-lagu kenangan ya. Memang Mitra Buana, kalau kita membayangkan ketika kita mendengar lagu yang memang sering diputar saat masih sekolah, mungkin yang langsung terlintas adalah suasana kelas ya. Karena waktu muda dulu, kita pasti ada satu lagu yang memang itu memori buat kita ya. Kita ingat dengan teman-teman sebangku kita, ingat perjalanan berangkat ke sekolah atau momen ketika berkumpul bersama teman sepulang belajar. Begitu pula ketika kita mendengar lagu yang dahulu sering diputar di rumah, kita mungkin teringat orang tua yang sedang memasak, atau suasana keluarga saat makan bersama, atau perjalanan jauh menggunakan kendaraan bersama orang-orang tercinta. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ya itu tadi, musik dapat membantu memunculkan kembali ingatan yang berkaitan dengan pengalaman, dengan suasana dan emosi tertentu. Jadi melodi, lirik, bahkan suara penyanyi itu nanti bisa menjadi pemicu kenangan yang sudah lama tersimpan di hati kita ya. Itu sebabnya satu lagu bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang ya. Jadi bagi seorang lagu romantis mungkin mengingatkan pada kisah cinta pertamanya. Bagi orang lain, lagu yang sama justru juga mengingatkan pada masa-masa sulit yang berhasil dilewati bersama pasangan. Ada juga lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang yang kini sudah jarang bertemu. Nah, seperti itu ya. Dan yang pastinya, tidak semua kenangan itu harus berakhir dengan kesedihan. Jadi Mitra Buana, lagu kenangan bukan hanya tentang masa lalu ya. Lagu juga menjadi pengingat tentang perjalanan yang telah kita lalui, orang-orang yang pernah menemani, dan pengalaman yang membentuk diri kita sampai hari ini. Jadi pentingnya kita mengenang dengan lagu-lagu kenangan yang sudah kami hadirkan setiap harinya dari pukul 12 hingga pukul 2 siang ya, Mitra Buana dan saudara pendengar. Baik, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, masih ada beberapa lagu yang kali ini masih akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Sampai di sini juga saya menemani Anda, karena nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat Mitra Buana dapat mendengarkan Pawartos Bahasa Jawi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi Mitra Buana, Indah Anjani pamit dulu ya. Dan pastinya dengan mendengarkan beberapa lagu-lagu yang sudah kita hadirkan, ini bisa membawa suasana hangat bagi Anda semua. Dan begitu juga kita juga sudah menyapa Anda dengan kita memutar lagu-lagu dulu ya, lagu-lagu kenangan. Ini bisa menjadikan kita hal yang bisa membuat kita tuh mengingat lah ya pada waktu dulu, pada waktu muda. Jadi itulah Mitra Buana, saatnya kita pamit undur dari gelaran Simponi Kenangan. Lagu kenangan terasa istimewa, ada cerita, ada rasa, ada orang-orang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup kita. Jadi lagu favorit Anda, kenangan manis Anda, tentunya sudah kami hadirkan ya Mitra Buana dan pendengar. Ini bisa menyimpan cerita yang sama bagi pendengar-pendengar dan lainnya. Baik, Indah pamit untuk lagu berikutnya. Tadi yang sudah direquest sama Pak Jasmino, yang pengen dengerin lagunya Biru Langit Terlampau Jauh, langsung saja kali ini Indah Anjani hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Indah pamit, selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, dan salam yuk gerang.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mestine toh ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Baik mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Pawartos Basa Jawi produksi dari Radio Buana Asri Sragen, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.

Nyuwun para miyarsa, pepanggan malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Sragen Batik Heritage Fest 2016 mengeti dinten batik nasional. Purbafis Sragen tahun 2016 Festival Literasi Kabupaten Sragen. Pawiyatan gantosipun Kapolres Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos.

0: Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalamaan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Hari Tirtfest tahun 2016 wonten ing dinten Setu. Rencananing kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem ninggahaken potensi batik minangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Juwono.
1: Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalampahan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 Setu sonten 3 Oktober 2016. Reroncening kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem nginggahaken potensi batik minangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Watawis 1,100 peserta saking pelajar saha komunitas derek tampi wonten ing parade kanthi maneka warni busana saha kreasi batik jangkep kanthi yel-yel joget tembang ugi puisi. Karnaval dipun wiwiti dening asisten kalih Sekda Kabupaten Sragen Tugiono Esa sesarengan kalian Kepala Dinas Kumindak Sragen Kosmas Edwi Yunanto Esos kanthi titik wiwitan wonten ing Jalan Urip Sumoharjo. Para peserta tumuju Jalan Ahmad Yani lan pungkasan wonten ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen kanthi jarak tempuh kirang langkung 1,5 kilometer. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA ngendika kegiatan pengetan Hari Batik tahun punika langkung ageng lan gayeng. Bab menika kaajab saged narik kawigatosan masyarakat saking jawi Kabupaten Sragen supados nepangaken potensi batik Sragen saya wiyar. Bupati ngajab masyarakat saya mangertos bilih Kabupaten Sragen gadah potensi batik ingkang maneka warni saya tepang kalian para perajin saha pelaku usaha batik ingkang wonten ing Sragen. Roncening gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 dipun lajengaken kanthi pambukaning resmi Sragen Batik Heritage Fest 2016 dening Bupati Sragen saha Wakil Bupati kalian para pejabat Forkompimda Sragen kanthi nabuh kentongan sesarengan wonten ing dalunipun. Bupati saha rombongan mriksani stan UMKM batik kuliner saha sanesipun. Nalika mbika event agen menika, Bupati ngajak para prajin batik Sragen supados tansah ngrembakakaken inovasi saha ngajak masyarakat dadosaken batik minangka gaya hidup. Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 saya gayeng kanthi wontenipun tari kolosal Balung Buta saking SMA Negeri 1 Pelupuh saha gelaran Arsano Musik ugi penampilan penyanyi Silvi Kumalasari.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngupati ngrembakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya nanging ugi saged dados salah satunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayuh ancas menika dipun wujudaken lumantar Takso Sragen Batik Heritage Fest tahun 2016 kanthi tema Batik Sragen lan Situs Warisan Donya Potensi lan Peluang. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Gus Badiah Hadi Warni.
2: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya ananging ugi saged dados salah setunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayo ancas menika dipunwujudaken lumantar Tokso Sragen Batik Heritage Fest 2026 kanthi tema Batik Sragen lan Situs Warisan Donya Potensi lan Peluang. Tokso kalampan wonten ing aula lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Minggu 2 Oktober 2026. Tokso menika dipun rawuh sawetawis tokoh ing babagan kerajinan saha industri batik inggih menika Wakil Ketua Harian 2 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin saha CEO Batik Trusmi sekaligus anggota bidang manajemen usaha Dekranasda Seli Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika Sragen gadhah kasugihan budaya ingkang maneka warna salah setunggalipun kacetha lumantar batik. Miturut Bupati, batik menika warisan budaya ingkang tasih gesang amargi tansah ngrembaka manut kreativitas saha keprigelan masyarakat. Batik ugi mboten namung gadhah nilai estetika ananging ugi ngimut filosofi saha nggambaraken pagesangan masyarakat ingkang dipunwarisaken saking generasi dateng generasi. Awit saking menika Bupati negesaken pigatosipun pengembangan potensi batik kanthi langkung wiyar supados paedahipun saged dipunraosaken dening masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage 2026 menika kajab saged ngasilaken gagasan, jejaring saha kolaborasi ingkang nyata kangge nyatakaken ekosistem batik Sragen. Sawetawis menika Wakil Ketua Harian 2 Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia mriksani bilih Sragen gadhah modal ingkang kiyat kangge ngrembakaken industri batik. Potensi menika dipunsungkuyung dening sumber daya alam saha sumber daya manusia kalebet keprigelan para pengrajin ingkang sampun ngasilaken produk kanthi kualitas ingkang kompetitif. Kanthi mekaten batik Sragen kaajab mboten namung dipun tepang minangka produk kerajinan ananging ugi saged mbekta cariyosa identitas daerah ngiras pantes mbikak kesempatan ekonomi ingkang langkung wiyar tumrap para pelaku UMKM saha para pengrajin.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen tahun 2026 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan wonten ing tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2026 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Jangkeping pawartos bagi kaosaken dening Yudi Tantomo.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen 2026 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2026 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Adicara bebika Purba Fest Sragen 2026 kalampahan wonten ing Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Selasa 6 Oktober 2026. Reroncening adicara sanesipun kaleksanan wonten ing Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP MM ngaturaken, Purba Fest dados perangan program pemerintah daerah kangge ndadosaken perpustakaan boten namung minangka papan kangge maos, nanging ugi dados papan kangge sinau, makarya ngrembakaken kreativitas, saha mbangun kolaborasi tumrap masyarakat. Wonten maneka warni kegiatan wonten ing Purba Fest 2026 antawisipun book fair saha bazar TPBIS utawi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, seminar literasi keuangan, lomba mewarnai tingkat TK soho SD lan dongeng, lajeng seminar literasi kesehatan remaja, talkso sejarah Sukowati, musikalisasi puisi, pameran naskah Nusantara soho literasi sejarah budaya soho pengenalan layanan perpustakaan digital e-Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken festival literasi mboten namung minangka acara seremonial. Bupati ngendika festival literasi dados momentum kangge nguripaken kawruh songgiyataken komitmen bilih literasi minangka perangan ingkang wigatos sanget ing pembangunan manusia. Literasi mboten namung babakan maos lan nyerat, nanging ugi nyakup maneka bidang kadosta kesehatan, finansial, ekonomi, kulawarga saha budaya. Sawetawis punika, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Novi Andriani SHMH nalika rawuh ing adicara Purba Fest Sragen 2016 ngendikaaken, generasi ingkang badhe dateng mboten cekap namung saged maos, piyambakipun ngajak masyarakat supados sesarengan gumregut ngopeni budaya, nglampahi literasi, nggiyataken perpustakaan saha nyiapaken generasi Jawa Tengah ingkang gadah kawruh lan daya saing.
0: Panggulawenthah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas Kale Asragen mboten namung dipun fokusaken ing babakan keprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun perdayakaken dados duta kesenian kangge nampi saha maringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing lembaga pemasyarakatan Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
4: Panggulawenthah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen mboten namung dipunfokusaken ing babakan kaprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun budayakaken dados duta kesenian kangge nampi semaringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing lapas Sragen. Kepala lapas kelas 2 Sragen Giono ngendika, sampun kathah warga binaan ingkang dados kelompok karawitan kanthi nami Laras Raos Panglipur Jiwa. Para warga binaan menika nabuh gamelan kangge ngiringi tigang sinden. Kelompok karawitan menika nembe kawangun sampun nglampahi latihan kanthi greget kirang langkung setunggal wulan. Senadyan tasih kelebet kelompok inggal, kaprigelan para warga binaan anggenipun nabuh gamelan sampun cekap sae. Miturut Giono, kaprigelan menika saged kerembaka amargi wonten warga binaan ingkang gadah latar pendidikan seni saking Institut Seni Indonesia utawi ISI Surakarta. Warga binaan menika dados pembimbing kangge rencang-rencangipun ing saklebetipun sinau teknik dasar ngantos saben nabuh gamelan kanthi sesarengan. Sanespun karawitan lapas Sragen ugi ngrembakaken kelompok seni musik akustik kanthi piranti ingkang prasaja kados gitar saha kentrung. Para warga binaan saged nembangaken maneka warna lagu kelebet lagu-lagu nostalgia. Dipunaturaken pembinaan seni budaya menika migunakaken potensi ingkang sampun dipun gadahi para warga binaan. Kangge njagi konsistensi latihan, para anggota kelompok seni dipun papanaken wonten ing satunggal kamar hunian. Kanthi makaten, para anggota saged langkung gampil pikantuk pendampingan saking petugas ing wayah enjing sonten saha dalu. Sawetawis menika jadwal latihan resmi dipun leksanani saben dinten Senin, Rabu, Jumat saha Sabtu wonten ing aula lapas Sragen. Ing tembe wingking lapas Sragen badhe nggayutaken akademisi saha mahasiswa ISI Surakarta kangge ningkataken kualitas pembinaan seni budaya tumrap warga binaan. Para warga binaan sampun nyipta setunggaling tembang kanthi irah-irahan lapas Sragen. Tembang menika nggambaraken pangajap para warga binaan supados saged wangsul dados manungsa ingkang utuh ndandosi pagesangan saha ing tembe saged wangsul nglempak sesaringan kalian keluarga.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH kanthi resmi nggantosaken AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit dinten Selasa. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang enggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedhang pora minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi wonten ing dinten Rebo 7 Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni
2: AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH kanthi resmi gantosaken AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit Selasa 6 Oktober 2016. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang enggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedhang pora minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi Rebo 7 Oktober 2016. AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH ngendika saderengipun pikantuk kapitadosan dados Kapolres Sragen piyambakipun ngemban tugas minangka Kapolres Tegal Kota. Saderengipun nate njabat Kasubdit Destrim Kimsus Polda Jateng periode 2021 dumugi 2029. Wondene AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI salajengipun pikantuk amanah enggal minangka Wakil Direktur Lalu Lintas Wardir Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Piyambakipun ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kapolres Sragen ingkang enggal. Rawuhipun AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH dipun ajeng-ajeng saged nglajengaken maneka warni capaian ingkang sampun kabangun. Satema saged ngiyataken pelayanan kepolisian ingkang saya celak kalian masyarakat.
0: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enom supados gadah raos tresno dhateng Ibu Pertiwi njagi persatuan lan kesatuan bangsa saha gadah daya saing ing jaman globalisasi bilih kulawentah karakter kebangsaan tumrap generasi enom Indonesia dados salah satunggaling perkawis ingkang wigati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
4: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enem supados gadah raos tresno dhateng Ibu Pertiwi njagi persatuan lan kesatuan bangsa saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Komandan Kodim 0725 Sragen Letkon Infanteri Didin Rohidin SIP nerangaken bilih kulawentah karakter kebangsaan tumrap generasi enem Indonesia dados salah setunggaling perkawis ingkang wigati. Bab menika saya wigati ing sak tengahipun maneka warni pangaribawa budaya manca, kemajuan teknologi saha tansaya kirangipun raos nasionalisme ingkang sekejalari ewah-ewahan moral generasi enem. Karakter kebangsaan tumrap generasi enem minangka dasar moral, etika, saha jati diri ingkang asalipun saking nilai-nilai Pancasila. Pramila nilai-nilai Pancasila kedah tansah dipun kiyataken lumantar pendidikan karakter ing lingkungan keluarga, sekolah, saha masyarakat. Pancasila kajab dados dasar karakter generasi enem, saged tuwuh dados pribadi ingkang iman, junjung inggil, tata krama, disiplin, saged ngurmati sesami, saha tresno dhateng Ibu Pertiwi. Kanthi nanduraken nilai-nilai Pancasila ingkang ajeg lan konsisten, generasi enem saged dados penerus bangsa ingkang gadhah integritas, saha saged jagi kedaulatan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila minangka dasar negara, so ideologi bangsa Indonesia gadah peran ingkang wigati anggenipun bentuk karakter generasi enem supados dados pribadi ingkang luhur budi pekertinipun gadah jiwa nasionalis saha tanggel jawab.
0: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 menika taun 2016 produktivitas pantun para tani ing desa Kaliwedi Kecamatan Gondang cekap yang semakan kanthi hasil panen ngantos 7 dumugi 9 ton saben hektaripun toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 taun 2016 produktivitas pantun para tani ing Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen cekap nyengsemaken kanthi hasil panen ngantos 7 dumugi 9 ton saben hektar. Wardi salah satunggaling tani ing Desa Kaliwedi Gondang Sragen ngendikaken toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Wiwit para tani ing Kaliwedi gadah sumur lebet, kondisi lemah ingkang rumiyin kathah awujud perbukitan, kahanan garing atos saha gampil retak nalika mangsa ketiga, sapunika wiwit ijem saha subur. Mila saged dipun manfaataken kangge budidaya pantun kanthi langkung optimal. Wontenipun toya ingkang cekap ndadosaken lahan tetanen tetep produktif saha saged ngasilaken panen ingkang inggil. Sanesipun produktivitas ingkang saya mundhak, para tani ugi pikantuk bathi saking rega gabah ingkang stabil. Ing panen MT3 taun menika, rega gabah wonten ing kisaran Rp7.000 ngantos Rp8.300 saben kilogram. Rego menika langkung inggil tinimbang standar rego bulog inggih menika Rp6.100 saben kilogram. Kanti produktivitas saha rego adol ingkang stabil, para tani ing Desa Kaliwedi saged pikantuk bathi utawi untung ngantos Rp20.000.000 saben hektar ing saben mangsa panen. Kahanan menika dados gambaran bilih cumawisipun toya saha penggarapan lahan kanthi optimal saged ningkataken produktivitas. Saged ugi nyengkuyung kesejahteraan para tani mliginipun ing wewengkon ingkang sadèrèngipun ngadepi winatesipun toya nalika mangsa ketiga.
0: Kekeringan tasih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken toya kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
3: Kekeringan taksih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra SH MSI ngendikaaken pendataan taksih dipun tindakaken dening tim BPBD ingkang wonten ing lapangan supados mangertosi warga ingkang kenging dampak kekeringan. Ngantos pemutakhiran data pungkasan, kekeringan sampun dumados wonten ing 8 kecamatan, 12 desa, 57 dukuh saha 102 RT. Dene cacahipun masyarakat ingkang pikantuk manfaat bantuan toya resik ngantos 10.711 kepala keluarga, kanti cacah kirang langkung 19.107 jiwa. Saking 8 kecamatan ingkang kenging dampak, wewengkon ing paling betahaken pasokan toya resik inggih menika Kecamatan Tangen saha Kecamatan Jenar. Wonten ing kalih wewengkon menika, penyaluran toya resik dipun tindakaken langkung asring tinimbang wewengkon sanesipun. Amargi kabetahan masyarakat dumateng toya resik inggil sanget. Senadyan mekaten, BPBD Kabupaten Sragen tetep ngawasi kahanan ing wewengkon sanesipun ingkang ugi kenging dampak. Penyaluran toya resik dipun tindakaken saben dinten, mliginipun dumateng wewengkon ingkang betahaken kanthi jadwal dropping ingkang sampun dipun tata dening BPBD. BPBD Kabupaten Sragen ngajak masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan supados tansah koordinasi kalian pemerintah desa utawi petugas ing lapangan menawi mbetahaken bantuan pasokan toya resik. Penyaluran toya resik menika dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu nyekapi kebetahan dasar masyarakat saklamenipun kahanan kekeringan.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

aku pun begitu rindu, begitu sayang padamu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani ya. Menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di program acara Buana Bareng.

Baik ya, apa kabar sore hari ini Mitra Buana? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas ya di sore hari ini, di hari Minggu ya. Dan senang sekali saya bisa kembali untuk menemani sore Anda dimanapun berada, buat yang masih di perjalanan ya, dari pulang healing atau yang habis pulang dari arisan keluarga atau pulang dari jagong. Nah, karena aktivitas di hari Minggu tuh lumayan banyak banget ya. Atau bahkan mungkin yang sedang menikmati secangkir kopi di sore hari ini ya, lagi ngopi bareng sama teman-teman yang pastinya di Buana Barindo. Saya akan menemani Mitra Buana selama beberapa waktu ini ya, 2 jam maksudnya ya. Kita bakal temani dengan lagu-lagu pop pilihan yang asik untuk kita dengarkan, mulai dari lagu yang sedang populer, lagu yang terbaru dari penyanyi favorit, sampai lagu yang bikin kita tuh bisa ikut bernyanyi ya. Nah, sekarang tuh banyak banget ya, banyaknya lagu yang populer, apalagi dengan penyanyi favoritnya itu kadang kita dengerin aja sambil menyanyi ya, makanya sampai kita bisa ikut bernyanyi. Dan Anda sedang mendengarkan Radio Buana Sri FM 94,7 MHz, saluran informasi The Land of Java Man. Nah, biar sore ini makin berwarna, langsung saja kita buka dengan lagu pilihan pertama. Tadi memang sudah kita hadirkan ya, sudah kita putarkan. Ada satu koleksi dari Arsy Widianto, Cerita Cinta, yang sudah menemani indera dengar Anda. Anda bisa menikmati musiknya dan pastinya bisa menemani perjalanan sore Anda ya. Dan kali ini langsung saja kita akan menghadirkan untuk lagu berikutnya ya. Setelah ada Arsy Widianto, Cerita Cinta, sudah menemani Mitra Buana di Buana Barindo, lagu-lagu berat Indonesia yang masih kami hadirkan untuk Anda sampai nanti pukul 5 sore. Kali ini langsung saja dulu nih, ada dari koleksinya Budi Doremi dengan judul Takkan Hilang, akan menemani indera dengar Anda masih di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
2: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
3: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
3: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Saratipun napa mawon Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
3: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
2: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Wah, asik banget ya Mitra Buana. Semoga lagu tadi dari koleksinya Kangen Band Cinta Sampai Mati ini bisa menambah semangat dan membuat sore Mitra Buana itu terasa lebih menyenangkan ya. Nah, ngomong-ngomong kalau sudah memasuki waktu sore begini, biasanya aktivitas apa sih yang sedang Anda lakukan? Apa ada yang masih sibuk ya? Nah, dengan ya beberes rumah atau yang sudah bersiap untuk berolahraga atau justru malah menikmati waktu santai bersama keluarga di sore hari ini. Dan apapun aktivitasnya, semoga semua berjalan lancar dan selalu diberikan kelancaran ya. Terutama buat Mitra Buana yang sedang berkendara di sore hari ini, tetap fokus ya. Hati-hati dan utamakan keselamatan ya. Nah, buat Anda yang ingin kirim salam, silahkan bisa request langsung barengan dengan Indah Anjani atau sekedar menyapa Indah di sore hari ini boleh. Ya, pokoknya boleh banget deh, ditunggu kalau mau nyapa Indah ya. Kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp interaktif di Radio Buana Asri di 082-133-950-947. Dan jangan lupa sertakan nih Mitra Buana yang pengen memberikan informasi mengenai cuaca di daerah sekitar Mitra Buana juga boleh kok ya. Dan pastinya di sini kita akan lanjutkan kembali di sore hari ini untuk Mitra Buana yang sudah bergabung. Kita menyapa dulu yang ada di WhatsApp Buana Asri nih, sudah ada yang gabung nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah. Iya, selamat sore para pendengar setia Radio Buana Asri juga. Aku mau request lagunya Petra Sihombing yang istimewa dong Kak Nadia dari Magru. Terima kasih ya, sehat selalu yang siar. Terima kasih, amin. Makasih buat Nadia yang ada di Magru, lagunya istimewa. Boleh deh, habis ini nanti langsung Indah Anjani hadirkan ya dari Petra Sihombing, istimewa. Oke, siap. Langsung saja nih buat yang ada di Magru, ada Nadia yang pengen dengerin lagunya Petra Sihombing, istimewa. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan lagu istimewa dari Petra Sihombing. Tetap di 94,7 MHz Buana Asri FM. Teman setia menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, tidak terasa ya. Nah, waktu berjalan begitu cepat. Nah, pagi tadi mungkin kita sudah disibukkan nih dengan berbagai aktivitas di hari Minggu ya. Nah, sekarang saatnya mengambil jeda sejenak dan menikmati suasana sore yang pastinya untuk Mitra Buana enaknya sih ya, kita cocok mendengarkan lagu favorit kalian, menikmati minuman es karena memang cuaca panas, jadi enaknya tuh seger-seger tuh es ya. Es teh gitu. Atau Mitra Buana lagi ngobrol bareng sama keluarga nih. Yang pastinya di sini saya masih berbagi lagu-lagu pop ya yang tadi sudah kita dengarkan dari Komang Raim Laude. Ini sudah menemani indera dengar Anda. Dan selanjutnya silahkan buat yang masih ingin berkirim-kirim salam, bisa melalui WhatsApp maupun juga di Bayphone, masih terbuka untuk kesempatan kita ya. Siapa tahu lagu pilihan Mitra Buana itu bisa kita putarkan untuk menemani sore kalian. Jadi buat si Nadia di Mageru, lagunya Petra Sihombing Istimewa sudah kita hadirkan ya untuk Nadia. Semoga bisa menambah semangat Nadia di sore hari ini untuk selalu bergabung di Buana Asri FM 94,7 MHz. Dan tetap bersama Indahannya nih di program sore hari ini di Buana Asri FM, di Buana Barindo. Dan setelah ini nanti ada lagu pilihan yang sayang banget ya kalau kita lewatkan. Yuk kita bisa dengar kembali bersama-sama untuk lagu berikutnya yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Oke, langsung saja kembali kami hadirkan untuk lagu berikutnya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, ada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti nih toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi bersama Indah Anjani yang siap menemani waktu santai kalian dengan lagu-lagu pilihan. Dan sekarang waktunya kita buka di sesi salam dan juga request lagu melalui Bevon. Kita akan terima dulu nih, ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Sore Mbak Indah.
0: Sore juga. Halo Mbak Putri, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
1: Nah. Berkat doa Mbak Indah.
0: Amin. Pokoknya selalu mendoakan ya.
1: Iya.
0: Nah, betul sekali. Iya. Saling berdoa. Iya. Betul. Sehat itu penting ya, Mbak ya.
1: Oh iya. Iya. Lagunya Teh Hijau, Mbak.
0: Ya?
1: Teh Hijau.
0: Teh Hijau boleh. Wah, iya. Ini sore-sore minum teh hijau nih, seger nih.
1: Tambah es nggak?
0: No, tambah es. Walah, minum teh hijau biar tambah langsing ini.
1: Jangan teri dong, Mbak.
0: Enggak, Mbak, abis ini langsung meluncur teh hijaunya. Tunggu ya, di meja berapa ini, Mbak? Di meja satu atau di meja dua?
1: Tak tinggal gitu loh.
0: Oh, habis ini, Mbak?
1: Olga.
0: Oh, aduh, sehat selalu pokoknya ya. Indah aja belum bisa Olga ini.
1: Belum, Mbak. Olga gitu loh, Mbak.
0: Lah ya, ini belum bisa, kita, belum ada waktu.
1: Kita bahagia.
0: Gitu, Mbak. Iya deh. Nanti boleh-boleh selamat Olga nanti ya, Mbak. Semangat selalu ya, Mbak.
1: Salamnya buat semuanya tuh ya, Mbak.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Mbak Indah. Ya. Tetap semangat.
0: Siap.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Ya. Mbak Itiga juga buat Mbak Putri ya.
1: Iya. Kita
0: juga Mbak ya. Iya. Oke. Yuk gereng kembali kasih buat Mbak Putri yang ada di Teguhan nih, yang mau siap-siap mau Olga ini, udah jam 4 ya Mbak ya. Oke deh, habis ini nanti Indah Anjani hadirkan lagunya Teh Hijau dari Tulus ya. Boleh ditunggu aja. Sekali lagi, mat siap-siap buat Mbak Putri yang mau Olga sore. Pokoknya jaga selalu kesehatan buat Mbak Putri ya. Baik di sini buat Mitra Buana, baik dimanapun Anda berada. Nah, di sini buat Mbak Putri tadi sudah kirim-kirim salam buat teman-teman semua pendengar setia Buana Asri Sragen ya. Dan sore ini kita juga berbagi suasana yang menyenangkan ya lewat musik yang kami hadirkan dan sapaan dari Anda semua. Dan sekali lagi silahkan di sini yang mau kirim salam bisa melalui 082-133-950-947. Dan di sini sambil menunggu pesan kalian kembali di Buana Barindo, nah kita lanjutkan dengan lagu pop berikutnya. Semoga ini bisa menjadi teman buat Mbak Putri yang sore hari ini mau olahraga, semangat selalu. Dan membuat sore ini juga semakin berkesan ya buat Mbak Putri. Langsung saja Mbak Putri ya untuk lagunya Mbak Put, ada Tulus Teh Hijau ya. Ini langsung saja kami hadirkan buat Mbak Putri. Terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu menemani Indah Anjani di Buana Asri Sragen.

Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebihnya 5 menit ya. Dan di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar. Nah, kali ini informasi ya kembali kami hadirkan untuk Anda mengenai informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen yang update pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 7 pagi. Untuk golongan darah ARH plus untuk WB dan PRC atau di white blood dan paket red cell ada 70, untuk trombosit 3 jumlah keseluruhan 73. Kemudian golongan darah BRH plus ya, golongan darah BRH plus untuk

WB dan PRC 131, trombosit 3, jumlah seluruhnya 134. Golongan darah O Rh plus ini sebanyak 204 untuk whole blood dan paket red cell. Sementara untuk trombosit ada 3, jumlah keseluruhan 207. Sementara untuk golongan darah AB Rh plus ini ada 16. Ya, untuk jumlah keseluruhannya 16. Nah, stok bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dan untuk jadwal atau agenda donor darah mobil unit yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Oktober 2026 ini akan dilaksanakan di MTA Pelupuh 2 ya, MTA Pelupuh 2 di Pelupuh Sragen mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Rabu 14 Oktober 2026 di Kecamatan Karangmalang, di Karangmalang Sragen mulai pukul 7.30. Kemudian Kecamatan Tangen, di Tangen Sragen mulai pukul 7.30. Kemudian di PT Bliskon di Tunjungan Sambung Macan Sragen mulai pukul 9. Dan PT Tiga Pilar di Tunjungan Sambung Macan Sragen mulai pukul 9. Nah, itu untuk agenda donor darah mobil unit pada hari Selasa dan Rabu. Dan juga untuk Mitra Buana, informasi pelayanan transfusi darah dan stok darah ini bisa menghubungi di WA atau WhatsApp di 0811-3575-818 atau di telepon 0271-891-587. Demikian informasi untuk stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen pada hari Minggu 11 Oktober 2026 yang telah update pukul 7 pagi. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah ada Nadia, lagunya sudah kami hadirkan. Dan di sini halo Mbak, halo juga Mitra Buana Asri, met sore. Kirim salamnya buat Mbak Siti Rahayu di Sragen Lor. Ini masih ingat aku enggak? Ini Kamsi, pacarmu dulu aku di Lereng Merapi Boyolali. Waduh, ini pacar lama, mantan pacar ini. Lagunya Nere aja deh, makasih ya. Kembali kasih ini untuk yang sudah bergabung. Ada Kakung Iyas yang sudah bergabung kembali, ada di Boyolali ya. Kakung Iyas, makasih. Terus makasih Mbak Indah udah diputerin lagunya. Sama-sama Mbak Putri, selamat olahraga ya. Terus di belakangnya lagi, selamat sore RBAFM, The Land of Java Man. Untuk request lagunya ini yang dari Coldplay ya, Hymn for the Weekend. Terima kasih ya, kembali kasih buat Harry yang ada di Gondang. Makasih buat Harry, nanti lagunya boleh habis ini nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Mbak di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai pukul 5 sore. Ini masih ada waktu ya untuk kebersamaan kita, kurang lebihnya 40 menit ke depan untuk kebersamaan kita di gelaran Buana Barindo. Nah, langsung saja kali ini kita hadirkan buat yang sudah bergabung. Di sini ada Harry yang ada di Gondang yang sudah bergabung, lagunya kita hadirkan untuk Anda. Terima kasih dari Coldplay yang kami putar untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, Sal Priadi, Gala Bunga Matahari sudah menemani Anda. Selamat sore buat Mbak Pertiwi, The Land of Java Man. Selamat sore Mbak Indah. Minta lagunya Ada Pelangi di Matamu dari Jamrut ya. Terkirim untuk semua monitor dimanapun saja berada. Selamat mendengarkan, terima kasih yuk. Gereng kembali kasih buat Mbak Pertiwi. Terus dibilangi Mbak Pertiwi, selamat sore Mbak Indah. Gimana kabarnya buat Mbak Indah, lama tak jumpa ini. Wah, puji Tuhan kabar Indah baik sehat. Semoga Mbak Indah sekeluarga ini selalu sehat bahagia. Amin. Mbak Indah minta lagunya Mutiara Cinta ya, atau Rindu Yang Jauh, atau ngikut Mbak Indah aja deh. Salamku buat semua pendengar RBA, semoga semuanya selalu sehat bahagia. Tak temenin Mbak sambil motongi nih. Mbak Indah makasih ya untuk doa dan semangatnya. Maaf bila ada salah kata dari aku. Ini dari Mbak Nana Cantel. Makasih Mbak Indah, kembali kasih buat Mbak Nana. Lama sekali gak ketemu sama Mbak Nana ini ya, yang lagi motong ini. Semangat ya Mbak Nana, semoga lancar usahanya. Sukses buat Mbak Nana. Nanti lagunya Indah aja nih carikan ya buat Mbak Nana. Terima kasih sekali lagi. Ini lama, sudah berapa bulan gak ketemu sama Mbak Nana ini. Pokoknya sehat selalu juga buat Mbak Nana ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Dan lagunya ditunggu aja. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, buat yang tadi sudah bergabung ada Mbak Pertiwi yang sudah bergabung. Untuk lagunya di sini Mbak Pertiwi, Pelangi di Matamu dari Jamrut nih. Langsung saja ya, Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Terima kasih buat Mbak Pertiwi. Langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana dan pendengar masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Nah tadi sudah ada Mbak Nana, lagunya sudah kita hadirkan. Kemudian di sini sore cantikku sore juga Bunda Gayatri minta lagunya Emas Hantaran ya. Masih ada waktunya, nanti diputerin ya. Terima kasih, kembali kasih. Nggak capek Bunda, masih semangat ini untuk menemani Bunda Gayatri ya. Kemudian di belakangnya lagi dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, Kak Indah sore kali ini aku minta lagunya Indah Dewi Pertiwi ya, judulnya Tak Berdaya, tolong diputerin ya Kak Indah. Sebenarnya nama Indah Dewi Pertiwi ini tiga orang yaitu Kak Indah, Mbak Dewi sama Mbak Pertiwi gitu. Iya, dibagi tiga ya. Oke, terus di sini disingkat jadi Indah Dewi Pertiwi gitu. Jadi komplit kan? Iya, komplit banget ini ya. Ada Indah Dewi Pertiwi gitu ya. Ya, mewakili nama tiga orang sekaligus ya. Terima kasih ya buat yang sudah bergabung Mas Andri dan buat Mbak Nana. Makasih Mbak Indah, lagunya udah diputerin. Sama-sama Mbak Nana. Mbak di sini masih di gelaran Buana Barindo ya, dan langsung saja kembali kami hadirkan buat Bunda Gayatri yang pengen dengerin lagunya Emas Hantaran. Ini juga masih di lagu pop Melayu terbaru yang kami hadirkan buat Bunda Gayatri yang ada di Magru. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Indah Dewi Pertiwi, aku tak berdaya. Ini Indah aja dihadirkan ya buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih Mas Andri sudah gabung dan lagunya sudah didengarkan ya. Dan ini Indah aja nih menemani Mitra Buana sampai pukul 5 sore saja. Karena selepas Indah nanti, Anda bisa bertemu dengan rekan Indah ada Irfan. Dia akan menemani di program selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi. Ini buat Mas Andri, ada Mbak Pertiwi, ada Mbak Nana, ada Bunda Gayatri, Mas Heri Digondang, Mbak Putri, ada Akung Iyas dan Nadia di Mageru. Terima kasih untuk kebersamaannya buat Mitra Buana dan saudara pendengar yang tadi sudah bergabung menemani Indah Anjani di Buana Asri FM. Dan Mitra Buana, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan sore ini. Dan terima kasih untuk Mitra Buana yang sudah setia menemani mendengarkan lagu-lagu pilihan dan ikut berbagi salam melalui Buana Asri Sragen. Dan semoga lagu-lagu yang kita hadirkan di sore hari ini bisa menemani aktivitas Anda, menghibur hati sekaligus juga memberikan semangat baru untuk menjalani hari ini. Buat yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Buat yang masih berolahraga, tetap semangat ya. Dan buat yang sudah berada di rumah ya, selamat menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Indah Anjani pamit undur dari Buana Barindo, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan beberapa lagu-lagu pilihan menariknya yang nantinya akan kami hadirkan kembali untuk menemani hari Anda. Tetap dengarkan Buana Asri FM 94,7 MHz ya, saluran informasi The Land of Java Man. Saya pamit, selamat sore, selamat beraktivitas dan salam hangat untuk seluruh Mitra Buana dan pendengar, baik dimanapun Anda berada. Selamat sore dan salam yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro mingarso, pepanggan malih kalian jaga susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Sragen Batik Heritage Fest 2016 mengeti dinten batik nasional. Purbafis Sragen tahun 2016 Festival Literasi Kabupaten Sragen pawiyatan gantosipun Kapolres Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalaman kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest tahun 2016 wonten ing dinten Setu. Rencananing kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem ninggahaken potensi batik pinangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Juwono.
1: Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalampahan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 Setu sonten 3 Oktober 2016. Reroncening kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem nginggahaken potensi batik minangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Watawis 1,000

0: Sukoharjo. Para peserta tumuju Jalan Ahmad Yani lan pungkasan wonten ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen kanthi jarak tempuh kirang langkung 1,5 kilometer. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA ngendika kegiatan pengetan Hari Batik tahun punika langkung ageng lan gayeng. Bab menika kaajab saged narik kawigatosan masyarakat saking njawi Kabupaten Sragen supados nepangaken potensi batik Sragen saya wiyar. Bupati ngajab masyarakat saya mangertos bilih Kabupaten Sragen gadah potensi batik ingkang maneka warni saya tepang kalian para perajin saha pelaku usaha batik ingkang wonten ing Sragen. Roncening gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 dipun lajengaken kanthi pambukaning resmi Sragen Batik Heritage Fest 2016 dening Bupati Sragen saha Wakil Bupati kalian para pejabat Forkompimda Sragen kanthi nabuh kentongan sesarengan wonten ing dalunipun. Bupati saha rombongan mriksani stan UMKM batik kuliner saha sanesipun. Nalika mbika event agen menika, Bupati ngajak para prajin batik Sragen supados tansah ngrembakakaken inovasi saha ngajak masyarakat dadosaken batik minangka gaya hidup. Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 saya gayeng kanthi wontenipun tari kolosal Balung Buta saking SMA Negeri 1 Pelupuh saha gelaran Arsano Musik ugi penampilan penyanyi Silvi Kumalasari.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngupati ngrembakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya nanging ugi saged dados salah satunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayuh ancas menika dipun wujudaken lumantar Tokso Sragen Batik Heritage Fest taun 2016 kanthi tema Batik Sragen lan Situs Warisan Donya Potensi lan Peluang. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya ananging ugi saged dados salah setunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayuh ancas menika dipunwujudaken lumantar Tokso Sragen Batik Heritage Fest 2016 kanthi tema Batik Sragen lan Situs Warisan Donya Potensi lan Peluang. Tokso kalampan wonten ing aula lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Minggu 2 Oktober 2016. Tokso menika dipun rawuh sawetawis tokoh ing babagan kerajinan saha industri batik inggih menika Wakil Ketua Harian 2 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin saha CEO Batik Trusmi sekaligus anggota bidang manajemen usaha Dekranasda Seli Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika Sragen gadhah kasugihan budaya ingkang maneka warna, salah setunggalipun kacetha lumantar batik. Miturut Bupati, batik menika warisan budaya ingkang tasih gesang amargi tansah ngrembaka manut kreativitas saha keprigelan masyarakat. Batik ugi mboten namung gadhah nilai estetika ananging ugi ngimut filosofi saha nggambaraken pagesangan masyarakat ingkang dipun warisaken saking generasi dateng generasi. Awit saking menika Bupati negesaken wigatosipun pengembangan potensi batik kanthi langkung wiyar supados paedahipun saged dipun raosaken dening masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage 2016 menika kajab saged ngasilaken gagasan, jejaring saha kolaborasi ingkang nyata kangge ngiyataken ekosistem batik Sragen. Sawetawis menika Wakil Ketua

0: Harian 2 Dekranas Sri Suparni Bahlil Hadalia Mriksani bilih sragen gadah modal ingkang kiyat kangge ngrembakaken industri batik. Potensi menika dipun sungkuyung dening sumber daya alam saha sumber daya manusia kalebet keprigelan para pengrajin ingkang sampun ngasilaken produk kanthi kualitas ingkang kompetitif. Kanthi mekaten batik sragen kaajab boten namung dipun tepang minangka produk kerajinan ananging ugi saged mbekta cariyos identitas daerah ngiras pantes mbikak kesempatan ekonomi ingkang langkung wiyar tumrap para pelaku UMKM saha para pengrajin.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen tahun 2016 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan wonten ing tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban jangkeping pawartos bagi kaosaken dening Yudi Tantomo.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen 2016 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Adicara bebika Purba Fest Sragen 2016 kalampahan wonten ing Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 6 Oktober 2016. Reroncening adicara sanesipun kaleksanan wonten ing Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP MM ngaturaken, Purba Fest dados perangan program pemerintah daerah kangge dadosaken perpustakaan boten namung minangka papan kangge maos, nanging ugi dados papan kangge sinau makarya ngrembakaken kreativitas saha mbangun kolaborasi tumrap masyarakat. Wonten maneka warni kegiatan wonten ing Purba Fest 2016 antawisipun book fair saha basar TPBIS utawi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, seminar literasi keuangan, lomba mewarnai tingkat TK saha SD lan dongeng, lajeng seminar literasi kesehatan remaja, talkshow sejarah Sukowati, musikalisasi puisi, pameran naskah Nusantara saha literasi sejarah budaya saha pengenalan layanan perpustakaan digital e-Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken festival literasi mboten namung minangka acara seremonial. Bupati ngendika festival literasi dados momentum kangge nguripaken kawruh saha nggiyataken komitmen bilih literasi minangka perangan ingkang wigatos sanget ing pembangunan manusia. Literasi mboten namung babakan maos lan nyerat, nanging ugi nyakup maneka bidang kadosta kesehatan, finansial, ekonomi, kulawarga saha budaya. Sawetawis punika, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Novi Andriani SHMH nalika rawuh ing adicara Purba Fest Sragen 2016 ngendikaaken, generasi ingkang badhe dateng boten cekap namung saged maos, piyambakipun ngajak masyarakat supados sesarengan gumregut ngopeni budaya, nglampahi literasi, nggiyataken perpustakaan saha nyiapaken generasi Jawa Tengah ingkang gadah kawruh lan daya saing.
1: Panggula mentah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas Kale Asragen mboten namung dipun fokusaken ing babakan keprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun perdayaaken dados duta kesenian. Kangge nampi saha maringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing lembaga pemasyarakatan Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Panggulawentah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen mboten namung dipunfokusaken ing babagan kaprigalen makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun budayakaken dados duta kesenian kangge nampi semaringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing Lapas Sragen. Kepala Lapas kelas 2 Sragen Giono ngendika, sampun kathah warga binaan ingkang dados kelompok karawitan kanthi nami Laras Raos Panglipur Jiwa. Para warga binaan menika nabuh gamelan kangge ngiringi tigang sinden. Kelompok karawitan menika nembe kawangun sampun nglampahi latihan kanthi greget kirang langkung setunggal wulan. Senadyan tasih kelebet kelompok inggal, kaprigelan para warga binaan anggenipun nabuh gamelan sampun cekap sae. Miturut Giono, kaprigelan menika saged kerembaka amargi wonten warga binaan ingkang gadah latar pendidikan seni saking Institut Seni Indonesia utawi ISI Surakarta. Warga binaan menika dados pembimbing kangge rencang-rencangipun ing saklebetipun sinau teknik dasar ngantos saben nabuh gamelan kanthi sesarengan. Sanespun karawitan Lapas Sragen ugi ngrembakaken kelompok seni musik akustik kanthi piranti ingkang prasaja kados gitar saha kentrung. Para warga binaan saged nembangaken maneka warna lagu kelebet lagu-lagu nostalgia. Dipunaturaken pembinaan seni budaya menika migunakaken potensi ingkang sampun dipun gadahi para warga binaan. Kangge njagi konsistensi latihan, para anggota kelompok seni dipun papanaken wonten ing satunggal kamar hunian. Kanthi makaten, para anggota saged langkung gampil pikantuk pendampingan saking petugas ing wayah enjing sonten saha dalu. Sawetawis menika jadwal latihan resmi dipun leksanani saben dinten Senin, Rabu, Jumat saha Sabtu wonten ing aula Lapas Sragen. Ing tembe wingking Lapas Sragen badhe gayutaken akademisi saha mahasiswa ISI Surakarta kangge ningkataken kualitas pembinaan seni budaya tumrap warga binaan. Para warga binaan sampun nyipta setunggaling tembang kanthi irah-irahan Lapas Sragen. Tembang menika nggambaraken pangajap para warga binaan supados saged wangsul dados manungsa ingkang utuh ndandosi pagesangan saha ing tembe saged wangsul nglempak sesaringan kalian keluarga.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH kanthi resmi nggantosaken AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit dinten Selasa. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang enggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedhang pora minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi wonten ing dinten Rebo 7 Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH kanthi resmi nggantosaken AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit Selasa 6 Oktober 2016. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang inggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedhang pura minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi Rebo 7 Oktober 2016. AKBP Heru Antariksa Cahya SIK Mbah Ngendiko saderengipun pikantuk kapitadosan dados Kapolres Sragen piyambakipun ngemban tugas minangka Kapolres Tegal Kota. Saderengipun nate njabat Kasubdit Destrim Kimsus Polda Jateng periode 2021 dumugi 2029. Wondene AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI salajengipun pikantuk amanah enggal minangka Wakil Direktur Lalu Lintas Wardir Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Piyambakipun ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kapolres Sragen ingkang enggal. Rawuhipun AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH dipun ajeng-ajeng saged nglajengaken maneka warni capaian ingkang sampun kabangun. Satemah saged nyiataken pelayanan kepolisian ingkang saya celak kalian masyarakat.
1: K karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enom supados gadah raos tresna dhateng Ibu Pertiwi, njagi persatuan lan kesatuan bangsa, saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Bilih kula wentah karakter kebangsaan tumrap generasi enom Indonesia dados salah satunggaling perkawis ingkang wigati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enem supados gadah raos tresna dhateng Ibu Pertiwi, njagi persatuan lan kesatuan bangsa, saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Komandan Kodim 0725 Sragen Letkon Infanteri Didin Rohidin SIP nerangaken, bilih kula wentah karakter kebangsaan tumrap generasi enem Indonesia dados salah setunggaling perkawis ingkang wigati. Bab menika saya wigati ing sak tengahipun maneka warni pangaribawa budaya manca, kemajuan teknologi saha tansaya kirangipun raos nasionalisme ingkang sekejalari ewah-ewahan moral generasi enem. Karakter kebangsaan tumrap generasi enem minangka dasar moral etika saha jati diri ingkang asalipun saking nilai-nilai Pancasila. Pramila nilai-nilai Pancasila kedah tansah dipun kiyataken lumantar pendidikan karakter ing lingkungan keluarga, sekolah, saha masyarakat. Pancasila kajab dados dasar karakter generasi enem, saged tuwuh dados pribadi ingkang iman, junjung inggil tata krama, disiplin, saged ngurmati sesami, saha tresna dhateng Ibu Pertiwi. Kanthi nanduraken nilai-nilai Pancasila ingkang ajeg lan konsisten, generasi enem saged dados penerus bangsa ingkang gadhah integritas saha saged jagi kedaulatan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila minangka dasar negara, so ideologi bangsa Indonesia gadah peran ingkang wigati anggenipun bentuk karakter generasi enem supados dados pribadi ingkang luhur budi pekertinipun, gadah jiwa nasionalis saha tanggel jawab.
1: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 menika taun 2016, produktivitas pantun para tani ing desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang cekap yang semakan kandi hasil panen ngantos pitu dumugi 9 ton saben hektaripun. Toyo dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 taun 2016, produktivitas pantun para tani ing Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen cekap nyengsemaken kanthi hasil panen ngantos 7 dumugi 9 ton saben hektar. Wardi, salah satunggaling tani ing Desa Kaliwedi Gondang Sragen ngendikaken, toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Wiwit para tani ing Kaliwedi gadah sumur lebet, kondisi lemah ingkang rumiyin kathah awujud perbukitan, kahanan garing atos saha gampil retak nalika mangsa ketiga, sapunika wiwit ijem saha subur. Mila sagedipun manfaataken kangge budidaya pantun kanthi langkung optimal. Wontenipun toya ingkang cekap ndadosaken lahan tetanen tetep produktif saha saged ngasilaken panen ingkang inggil. Sanesipun produktivitas ingkang saya mundhak, para tani ugi pikantuk bathi saking rega gabah ingkang stabil. Ing panen MT3 taun menika, rega gabah wonten ing kisaran Rp7.000 ngantos Rp8.300 saben kilogram. Rega menika langkung inggil tinimbang standar rega bulog, inggih menika Rp6.100 saben kilogram. Kanti produktivitas saha rega adol ingkang stabil, para tani ing Desa Kaliwedi saged pikantuk bathi utawi untung ngantos Rp20.000.000 saben hektar ing saben mangsa panen. Kahanan menika dados gambaran bilih cumawisipun toya saha penggarapan lahan kanthi optimal saged ningkataken produktivitas. saged ugi nyengkuyung kesejahteraan para tani mliginipun ing wewengkon ingkang sadèrèngipun ngadepi winatesipun toya nalika mangsa ketiga.
1: Kekeringan tasih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken toya kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Kekeringan taksih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra SH MSI ngendikaaken, pendataan taksih dipun tindakaken dening tim BPBD ingkang wonten ing lapangan supados mangertosi warga ingkang kenging dampak kekeringan. Ngantos pemutakhiran data pungkasan, kekeringan sampun dumados wonten ing 8 kecamatan, 12 desa, 57 dukuh saha 102 RT. Dene cacahipun masyarakat ingkang pikantuk manfaat bantuan toya resik ngantos 20,711 kepala keluarga, kanti cacah kirang langkung 19,107 jiwa. Saking 8 kecamatan ingkang kenging dampak wewengkon ing paling betahaken pasokan toya resik inggih menika Kecamatan Tangen saha Kecamatan Jenar. Wonten ing kalih wewengkon menika penyaluran toya resik dipun tindakaken langkung asring tinimbang wewengkon sanesipun. Amargi kabetahan masyarakat dumateng toya resik inggil sanget. Senadyan mekaten, BPBD Kabupaten Sragen tetap ngawasi kahanan ing wewengkon sanesipun ingkang ugi kenging dampak. Penyaluran toya resik dipun tindakaken saben dinten, mliginipun dumateng wewengkon ingkang betahaken kanthi jadwal dropping ingkang sampun dipun tata dening BPBD. BPBD Kabupaten Sragen ngajak masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan supados tansah koordinasi kalian pemerintah desa utawi petugas ing lapangan menawi mbetahaken bantuan pasokan toya resik. Penyaluran toya resik menika dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu nyekapi kebetahan dasar masyarakat saklamenipun kahanan kekeringan.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilele of Java Mem.
2: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
4: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Tentunya kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Di kesempatan hari ini, tentunya di edisi siar hari Minggu 11 Oktober 2026, Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, kebersamaan kita sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka tensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di awal jumpa, Terbenamlah Matahari sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar hari ini. Untuk Mitra Buana semuanya, selamat petang. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bapaknya Mita di Bumati Masaran menyapa Irfan. Dari Bapak Imita di Bumati Masaran minta lagu Keroncong Kutunggu-Tunggu. Salam buat semua pencinta Kus Plus tanpa terkecuali, yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bapak Imita. Keroncong Kutunggu-Tunggu boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin.

Baik, di belakangnya bapaknya Mita, kali ini sudah ada WhatsApp masuk kembali dari Pak Sutris di Sragen Tengah. Menyapa Irfan dengan Jamani. Terima kasih untuk Pak Sutris, salam kenal, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin ada yang ingin beratensi ya. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini ku tunggu-tunggu untuk bapaknya Mita, Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Kelakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan kali ini sudah ada Bunda Surati menyapa Irwan. Selamat petang menjelang malam Mas Irwan, selamat bertugas, tolong diputarkan ayah. Salamnya buat semuanya, buat Mas Irwan, selamat bertugas, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bunda Surati sudah menyapa Irwan kali ini tentunya dengan ayah. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irwan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Iya Bunda. Nak Irwan, tadi pagi tugas, oh ini tugas lagi. Iya Bunda, baru semangat tugas nih. Nah Irwan, Bunda dihadirkan sayur asam ya. Kebetulan tadi siang sayur asam sama lele dan sambal kemangi. Enak Nah Irwan, seger. Untuk Nah Irwan selamat bertugas ya. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih Yugre. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi. Sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar hari ini ya, Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan di hari ini mungkin dari Mitra Buana ada yang sakit. Doa dari Irwan, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, kali ini mungkin Irwan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Suradi, ayah, dan nanti dilanjutkan Bunda Ismi, sayur asam. Selamat mendengarkan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra buana dalam acara Galakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya dari Bu Sugi di sini Seragen. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Request Mengapa versi Melayu. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Seragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi yang ada di Seragen sudah menyapa Irfan kali ini dengan Mengapa versi Melayu ya. Coba Irfan Permadi carikan dulu.

Baik, di belakangnya Bu Sugi, kali ini ada WhatsApp masuk dari mamahnya Cynthia di Sragen, menyapa Irfan. Assalamualaikum Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mamahnya Cynthia, bagaimana kabarnya ini? Mas Irfan, habis pulang dari nyumbang tadi di tetangga, mau request lagu Andaikan Kau Datang kalau ada, kalau nggak ada ikut aja. Terima kasih untuk Mas Irfan, lagunya aku tunggu. Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus yuk, greng. Baik, terima kasih untuk mamahnya Cynthia ya, yang ada di Sragen Utara, menyapa Irfan dengan Andaikan Kau Datang. Terima kasih, sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tentunya masih dalam masyarakat Lakus Plus. Mungkin dari mitra Buana ada yang masih ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947. Dan di edisi siar malam hari ini ya, mengapa tentunya untuk Bu Sugi akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan saat ini pukul 18.21 menit dan kali ini masih ada waktu kurang lebih 39 menit lagi kebersamaan kita. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik, kali ini sudah ada mamahnya Fajar menyapa Irfan dengan sebuah lagu Bus Kota ya. Terima kasih untuk mamanya Fajar, sehat selalu untuk mamanya Fajar dan keluarga.

Baik, sebelumnya mohon maaf kali ini untuk mamanya Fajar ya, lagu Biskota dari Coach Plus kalian tidak ada kali ini. Biskota adanya dari Frankie and Jen. Mohon maaf, lagunya boleh diganti aja ya untuk mamanya Fajar. Sekali lagi, lagunya boleh diganti. Apakah yang dimaksud Bisekolah ini ya? Kelihatannya yang dimaksud Bisekolah ini. Coba nanti Irfan Permadi hadirkan Bisekolah untuk mamanya Fajar. Untuk Biskota dari Coach Plus tidak ada. Adanya dari Frankie and Jen. Lagunya boleh diganti aja. Apakah ini yang dimaksud Bisekolah? Kelihatannya Bisekolah ini ya. Terima kasih untuk mamanya Fajar, sehat selalu untuk mamanya Fajar dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Baik, di belakangnya kali ini ada Pak Toto di Masaran menyapa Irfan dengan sebuah lagu Glodok Plaza Biru. Terima kasih untuk Pak Toto, sehat selalu tuh Pak Toto dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, masih dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana, hidup tidak terlalu tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa kuat kita bertahan dalam perjalanan. Malam adalah waktu terbaik untuk berdamai dengan keadaan, memaafkan kesalahan, dan kembali menata harapan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah berjuang sejauh ini dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Kadang kita perlu kehilangan arah sejenak agar belajar menemukan jalan yang benar. Seperti bintang yang tetap bersinar di tengah gelap, jadilah seseorang yang tetap memiliki harapan di tengah kesulitan. Tidak semua rindu harus disampaikan. Ada yang cukup disimpan, ditemani doa, dan dibiarkan waktu yang menjawab. Tenangkan pikiran, lapangkan hati, dan biarkan esok datang membawa cerita baru. Tak apa berjalan perlahan, asalkan kamu tidak menyerah. Semoga yang melelahkan hari ini menjadi alasan untuk tersenyum esok hari. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin kita perlu jeda sebentar ya. Tapi sebelumnya kali ini sudah ada Pak Mul di Mojosongo menyapa Irfan. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus, request menanti teruntuk Mas Irfan, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada, selamat bergabung di Kalakus Plus bersama Mas Irfan. Terima kasih untuk Pak Mul. Lagunya nanti menanti ya, akan Irfan Permadi hadirkan, sehat selalu untuk Pak Mul dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini mungkin 3 lagu sekaligus ya akan Irfan Permadi hadirkan. Tapi sebelumnya kali ini Bisekolah untuk Mamanya Fajar akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, apes men uripmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake to.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mestine to ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soalnya langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan memandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Pak Mul di Mojosongo ya. Tak lupa lagu tadi buat mamahnya Azwa ya, sukses selalu. Amin, terima kasih untuk Pak Mul ya. Sehat selalu untuk Pak Mul dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Pak Kumis di PI. Selamat malam Mas Irwan, minta lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Buat semua pendengar RBA, untuk Mas Irwan selamat bertugas, semoga lancar dan sehat selalu. Terima kasih dari Pak Kumis di PI. Baik, terima kasih untuk Pak Kumis di PI ya. Lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Pak Kumis dan seluruh keluarga tercinta tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Irwan Permadi undur diri, untuk Mitra Buana semuanya, malam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan. Tak perlu membawa semua beban hari ini ke dalam tidurmu. Maafkan yang menyakitimu, ikhlaskan yang telah terjadi, dan syukuri setiap hal yang baik yang masih kita miliki. Sebab setiap malam yang berlalu selalu memberikan kesempatan bagi pagi untuk membawa harapan baru. Selamat beristirahat, semoga kita tenang dan esok lebih banyak kebahagiaan yang datang. Dan untuk Mitra Buana, Irwan Permadi undur diri ya dari acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus edisi hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Irwan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya Irwan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa dan waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi.

0: Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
2: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
1: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
2: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
1: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.

0: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
2: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
3: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
2: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
4: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti.
2: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
5: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
6: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
5: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130 Pak. Nggak, Mas, rata-rata 125.
6: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
7: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
6: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
8: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
9: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah standar minimal.
8: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
10: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
8: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
11: Musik. Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
12: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
13: Kesulitannya apa?
12: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu, terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
14: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini, apa sih manfaatnya dari murid?
12: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
15: Di mana di SMK Negeri 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
11: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
16: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
17: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
16: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
17: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. jadi ya benar-benar menyenangkan.
16: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa bersama saya Edwan Marmadi menyapa Mitra Buana di Tips Semalam Buana. Dan di edisi siar hari ini ya, akan Edwan Marmadi hadirkan beberapa tips, salah satunya Mitra Buana serta saudara pendengar, setelah menjalani aktivitas seharian, tidak ada salahnya kita mengambil waktu untuk sejenak bagi diri sendiri. Mitra Buana bisa duduk santai, menikmati minuman hangat tanpa kafein tentunya, mendengarkan musik favorit atau sekedar menikmati suasana malam. Tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Terkadang beberapa menit untuk menenangkan diri sudah cukup membantu kita melepaskan ketegangan setelah menjalani hari yang panjang. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tentunya luangkan waktu untuk diri sendiri, baru saja Irfan Purba dibagikan. Dan kali ini kita dengarkan bersama Sahabat Tak Akan Pergi dari Betran Peto featuring Anet Delicia. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum tidur kita bisa menyiapkan pakaian, merapikan perlengkapan kerja, dan membuat daftar kegiatan untuk esok hari. Dan siapkan diri untuk menyambut hari esok. Lah, kali ini persiapan kecil seperti ini dapat membantu mengurangi kerepotan pada pagi hari. Setelah semuanya siap, berikan tubuh waktu untuk istirahat yang cukup. Bagi orang dewasa, kebutuhan tidur umumnya sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Jadi, jangan terlalu sering mengorbankan waktu tidur hanya untuk menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan esok hari. Mitra Buana, biasakan bersyukur sebelum tidur. Sebelum memejamkan mata, cobalah mengingat 3 hal sederhana yang patut disyukuri hari ini. Mungkin kita berhasil menyelesaikan pekerjaan, menikmati waktu bersama keluarga, mendapatkan kabar baik, atau sekedar bisa pulang dengan selamat. Tidak harus sesuatu yang besar, hal-hal yang sederhana pun bisa menjadi alasan untuk bersyukur. Dengan membiasakan diri melihat hal-hal yang baik, kita belajar menutup hari dengan hati yang lebih lapang. Mitra Buana, jangan membawa semua masalah hari ini ke tempat tidur. Setiap orang tentu memiliki persoalan masing-masing. Ada masalah pekerjaan, urusan keluarga, keuangan, hingga berbagai rencana yang belum terlaksana. Namun, ingatlah bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu malam. Jika ada sesuatu yang perlu dikerjakan esok hari, cobalah mencatatnya agar lebih mudah diingat. Setelah itu, izinkan diri Anda untuk beristirahat. Beristirahat bukan berarti menyerah. Justru dengan tubuh dan pikiran yang lebih segar, kita bisa menghadapi persoalan dengan lebih tenang. Baik Mitra Buana, itulah tips serta informasi yang baru saja Irfan Permadi bagikan. Semoga bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan sekaligus kali ini Irfan Permadi undur diri ya dari acara tips serta info malam Buana. Semoga bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Selesai Irfan, nanti akan dilanjutkan rekan Irfan, ada Ari Wibisono yang menemani Mitra Buana dalam acara kontak malam lagu-lagu keroncong. Di edisi malam hari ini Irfan Permadi undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Mem.

0: Dun poro miyarso, pepanggan malih kalian Jaga Susanta, lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Sragen Batik Heritage Fest 2016 mengeti dinten batik nasional. Purbafis Sragen tahun 2016 Festival Literasi Kabupaten Sragen. Pawiyatan gantosipun Kapolres Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalaman kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest tahun 2016 wonten ing dinten Setu. Rencananing kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade, nampilaken kreativitas masyarakat kagem ninggahaken potensi batik minangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Juwono.
1: Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalampahan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 Setu sonten 3 Oktober 2016. Reroncening kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Men Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem nginggahaken potensi batik minangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Watawis 1,100 peserta saking pelajar saha komunitas nderek tampi wonten ing parade kanthi maneka warni busana saha kreasi batik jangkep kanthi yel-yel, joget, tembang, ugi puisi. Karnaval dipun wiwiti dening asisten kalih Sekda Kabupaten Sragen Tugiono Esa sesarengan kalian Kepala Dinas Kumindak Sragen Kosmas Edwi Yunanto Esos kanthi titik wiwitan wonten ing Jalan Urip Sumohari.

0: Sragen supados nepangaken potensi batik Sragen saya wiyar. Bupati ngajab masyarakat saya mangertos bilih Kabupaten Sragen gadah potensi batik ingkang maneka warni saya tepang kalian para perajin saha pelaku usaha batik ingkang wonten ing Sragen. Roncening gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 dipun lajengaken kanthi pambukaning resmi Sragen Batik Heritage Fest 2016 dening Bupati Sragen saha Wakil Bupati kalian para pejabat Forkompimda Sragen kanthi nabuh kentongan sesarengan wonten ing dalunipun. Bupati saha rombongan mriksani stan UMKM batik kuliner saha sanesipun. Nalika mbika event agen menika, Bupati ngajak para prajin batik Sragen supados tansah ngrembakakaken inovasi saha ngajak masyarakat dadosaken batik minangka gaya hidup. Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 saya gayeng kanthi wontenipun tari kolosal Balung Buta saking SMA Negeri Setunggal Pelupuh saha gelaran Arsano Musik ugi penampilan penyanyi Silvi Kumalasari.
1: Pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya nanging ugi saged dados salah satunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayuh ancas menika dipun wujudaken lumantar Tokso Sragen Batik Heritage Fest taun 2016 kanthi tema Batik Sragen lan Situs Warisan Donya Potensi lan Peluang. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya ananging ugi saged dados salah setunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayo ancas menika dipunwujudaken lumantar Tokso Sragen Batik Heritage Fest 2016 kanthi tema Batik Sragen lan Situs Warisan Donya Potensi lan Peluang. Tokso kalampan wonten ing aula lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Minggu 2 Oktober 2016. Tokso menika dipun rawuh sawetawis tokoh ing babagan kerajinan saha industri batik inggih menika Wakil Ketua Harian 2 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin saha CEO Batik Trusmi sekaligus anggota bidang manajemen usaha Dekranasda Seli Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika Sragen gadhah kasugihan budaya ingkang maneka warna salah setunggalipun kacetha lumantar batik. Miturut Bupati, batik menika warisan budaya ingkang tasih gesang amargi tansah ngrembaka manut kreativitas saha keprigelan masyarakat. Batik ugi mboten namung gadhah nilai estetika ananging ugi ngimut filosofi saha nggambaraken pagesangan masyarakat ingkang dipun warisaken saking generasi dateng generasi. Awit saking menika Bupati negesaken wigatosipun pengembangan potensi batik kanthi langkung wiyar supados paedahipun saged dipun raosaken dening masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage 2016 menika kajab saged ngasilaken gagasan, jejaring saha kolaborasi ingkang nyata kangge ngiyataken ekosistem batik Sragen. Sawetawis menika Wakil Ketua Harian 2 Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia mriksani bilih Sragen gadhah modal ingkang kiyat kangge ngrembakaken industri batik. Potensi menika dipunsungkuyung dening sumber daya alam saha sumber daya manusia kalebet keprigelan para pengrajin ingkang sampun ngasilaken produk kanthi kualitas ingkang kompetitif. Kanthi mekaten batik Sragen kaajab mboten namung dipun tepang minangka produk kerajinan ananging ugi saged mbekta cariyos identitas daerah ngiras pantes mbikak kesempatan

0: ekonomi ingkang langkung wiyar tumrap para pelaku UMKM saha para pengrajin.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen taun 2016 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan wonten ing tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban jangkeping pawartos bagi kaosaken dening Yudi Tantomo.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen 2016 Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen kagem giataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Adicara bebika Purba Fest Sragen 2016 kalampahan wonten ing Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 6 Oktober 2016. Reroncening adicara sanesipun kaleksanan wonten ing Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP MM ngaturaken, Purba Fest dados perangan program pemerintah daerah kangge dadosaken perpustakaan boten namung minangka papan kangge maos, nanging ugi dados papan kangge sinau makarya ngrembakaken kreativitas saha mbangun kolaborasi tumrap masyarakat. Wonten maneka warni kegiatan wonten ing Purba Fest 2016 antawisipun book fair saha basar TPBIS utawi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, seminar literasi keuangan, lomba mewarnai tingkat TK saha SD lan dongeng, lajeng seminar literasi kesehatan remaja, talkshow sejarah Sukowati, musikalisasi puisi, pameran naskah Nusantara saha literasi sejarah budaya saha pengenalan layanan perpustakaan digital e-Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken festival literasi mboten namung minangka acara seremonial. Bupati ngendika festival literasi dados momentum kangge nguripaken kawruh saha nggiyataken komitmen bilih literasi minangka perangan ingkang wigatos sanget ing pembangunan manusia. Literasi mboten namung babakan maos lan nyerat, nanging ugi nyakup maneka bidang kadosta kesehatan, finansial, ekonomi, kulawarga saha budaya. Sawetawis punika, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Novi Andriani SHMH nalika rawuh ing adicara Purba Fest Sragen 2016 ngendikaaken, generasi ingkang badhe dateng mboten cekap namung saged maos. Piyambakipun ngajak masyarakat supados sesarengan gumregut ngopeni budaya, nglampahi literasi, nggiyataken perpustakaan saha nyiapaken generasi Jawa Tengah ingkang gadhah kawruh lan daya saing.
1: Panggulawenthah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas Kale Asragen mboten namung dipun fokusaken ing babakan keprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun perdayakaken dados duta kesenian kangge nampi saha maringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing lembaga pemasyarakatan Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Panggulawenthah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen mboten namung dipunfokusaken ing babakan kaprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun budayakaken dados duta kesenian kangge nampi saha maringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing Lapas Sragen. Kepala Lapas Kelas 2 Sragen Giono ngendika, sampun kathah warga binaan ingkang dados kelompok karawitan kanthi nami Laras-Raos Panglipur Jiwa. Para warga binaan menika nabuh gamelan kangge ngiringi tigang sinden. Kelompok karawitan menika nembe kawangun sampun nglampahi latihan kanthi greget kirang langkung setunggal wulan. Senadyan tasih kelebet kelompok inggal, kapregelan para warga binaan anggenipun nabuh gamelan sampun cekap sae. Miturut Giono, kepergilan menika saged kerembaka amargi wonten warga binaan ingkang gadah latar pendidikan seni saking Institut Seni Indonesia utawi ISI Surakarta. Warga binaan menika dados pembimbing kangge rencang-rencangipun ing saklebetipun sinau teknik dasar ngantos saben nabuh gamelan kanthi sesarengan. Sanespun karawitan Lapas Sragen ugi ngrembakaken kelompok seni musik akustik kanthi piranti ingkang prasaja kados gitar saha kentrung. Para warga binaan saged nembangaken maneka warna lagu kelebet lagu-lagu nostalgia. Dipunaturaken pembinaan seni budaya menika migunakaken potensi ingkang sampun dipun gadahi para warga binaan. Kangge njagi konsistensi latihan, para anggota kelompok seni dipun papanaken wonten ing satunggal kamar hunian. Kanthi makaten, para anggota saged langkung gampil pikantuk pendampingan saking petugas ing wayah enjing sonten saha dalu. Sawetawis menika jadwal latihan resmi dipunleksanani saben dinten Senin, Rabu, Jumat saha Sabtu wonten ing aula Lapas Sragen. Ing tembe wingking Lapas Sragen badhe gayutaken akademisi saha mahasiswa ISI Surakarta kangge ningkataken kualitas pembinaan seni budaya tumrap warga binaan. Para warga binaan sampun nyipta setunggaling tembang kanthi irah-irahan Lapas Sragen. Tembang menika nggambaraken pangajap para warga binaan supados saged wangsul dados manungsa ingkang utuh ndandosi pagesangan saha ing tembe saged wangsul nglempak sesaringan kalian keluarga.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, AKBP Heru Antariksa Cahya SIKMH kanthi resmi nggantosaken AKBP Deviana Samsu Indiasari SIKMSI minangka Kapolres Sragen wiwit dinten Selasa. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang enggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedhang pora minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi wonten ing dinten Rebo 7 Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH kanthi resmi nggantosaken AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit Selasa 6 Oktober 2016. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang inggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedhang pora minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi Rebo 7 Oktober 2016. AKBP Heru Antariksa Cahya SIK Embang Ngendika saderengipun pikantuk kapitadosan dados Kapolres Sragen piyambakipun ngemban tugas minangka Kapolres Tegal Kota. Saderengipun nate njabat Kasubdit Destrim Kimsus Polda Jateng periode 2021 dumugi 2029. Wondene AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI salajengipun pikantuk amanah enggal minangka Wakil Direktur Lalu Lintas Wardir Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Piyambakipun ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kapolres Sragen ingkang enggal. Rawuhipun AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH dipun ajeng-ajeng saged nglajengaken maneka warni capaian ingkang sampun kabangun. Satema saged nyiataken pelayanan kepolisian ingkang saya celak kalian masyarakat.
1: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enom supados gadah raos tresna dhateng Ibu Pertiwi, njagi persatuan lan kesatuan bangsa, saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Bilih kulawentah karakter kebangsaan tumrap generasi enom Indonesia dados salah satunggaling perkawis ingkang wigati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi 6 supados gadah raos tresna dhateng Ibu Pertiwi, njagi persatuan lan kesatuan bangsa, saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Komandan Kodim 0725 Sragen Letkon Infanteri Didin Rohidin SIP nerangaken bilih kula wentah karakter kebangsaan tumrap generasi 6 Indonesia dados salah setunggaling perkawis ingkang wigati. Bab menika saya wigati ing sak tengahipun maneka warni pangaribawa budaya manca, kemajuan teknologi saha tansaya kirangipun raos nasionalisme ingkang sekejalari ewah-ewahan moral generasi 6. Karakter kebangsaan tumrap generasi 6 minangka dasar moral, etika, sejati diri ingkang asalipun saking nilai-nilai Pancasila. Pramila, nilai-nilai Pancasila kedah tansah dipun kiyataken lumantar pendidikan karakter ing lingkungan keluarga, sekolah, saha masyarakat. Pancasila kajab dados dasar karakter generasi 6, saged tuwuh dados pribadi ingkang iman, junjung inggil, tata krama, disiplin, saged ngurmati sesami, saha tresno dhateng Ibu Pertiwi. Kanthi nanduraken nilai-nilai Pancasila ingkang ajeg lan konsisten, generasi 6 saged dados penerus bangsa ingkang gadhah integritas saha saged jagi kedaulatan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila minangka dasar negara saha ideologi bangsa Indonesia gadhah peran ingkang wigati anggenipun bentuk karakter generasi 6 supados dados pribadi ingkang luhur budi pekertinipun, gadhah jiwa nasionalis saha tanggel jawab.
1: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 menika taun 2016, produktivitas pantun para tani ing desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, cekap yang semaken kanthi hasil panen ngantos 7 dumugi 9 ton saben hektaripun. Toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 taun 2016, produktivitas pantun para tani ing Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen cekap nyengsemaken kanthi hasil panen ngantos 7 dumugi 9 ton saben hektar. Wardi, salah satunggaling tani ing Desa Kaliwedi Gondang Sragen ngendikaken, toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Wiwit para tani ing Kaliwedi gadhah sumur lebet, kondisi lemah ingkang rumiyin kathah awujud perbukitan, kahanan garing atos saha gampil retak nalika mangsa ketiga sapunika wiwit ijem saha subur. Mila saged dipun manfaataken kangge budidaya pantun kanthi langkung optimal. Wontenipun toya ingkang cekap ndadosaken lahan tetanen tetep produktif saha saged ngasilaken panen ingkang inggil. Sanesipun produktivitas ingkang saya mundhak, para tani ugi pikantuk bathi saking rega gabah ingkang stabil. Ing panen MT3 taun menika, rega gabah wonten ing kisaran Rp7.000 ngantos Rp8.300 saben kilogram. Rega menika langkung inggil tinimbang standar rega bulog inggih menika Rp6.100 saben kilogram. Kanthi produktivitas saha rega adol ingkang stabil, para tani ing Desa Kaliwedi saged pikantuk bathi utawi untung ngantos Rp20.000.000 saben hektar ing saben mangsa panen. Kahanan menika dados gambaran bilih cumawisipun toya saha penggarapan lahan kanthi optimal saged ningkataken produktivitas. Saged ugi nyengkuyung kesejahteraan para tani mliginipun ing wewengkon ingkang sadèrèngipun ngadepi winatesipun toya nalika mangsa ketiga.
1: Kekeringan tasih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken toya kalawau. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Kekeringan taksih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang mbetahaken. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putra SH MSI, ngendikaaken pendataan taksih dipun tindakaken dening tim BPBD ingkang wonten ing lapangan supados mangertosi warga ingkang kenging dampak kekeringan. Ngantos pemutakhiran data pungkasan, kekeringan sampun dumados wonten ing 8 kecamatan, 12 desa, 57 dukuh saha 102 RT. Dene cacahipun masyarakat ingkang pikantuk manfaat bantuan toya resik ngantos 10,716 kepala keluarga, kanti cacah kirang langkung 19,167 jiwa. Saking 8 kecamatan ingkang kenging dampak, wewengkon ing paling betahaken pasokan toya resik inggih menika Kecamatan Tangen saha Kecamatan Jenar. Wonten ing kalih wewengkon menika, penyaluran toya resik dipun tindakaken langkung asring tinimbang wewengkon sanesipun. Amargi kabetahan masyarakat dumateng toya resik inggil sanget. Senadyan mekaten, BPBD Kabupaten Sragen tetap ngawasi kahanan ing wewengkon sanesipun ingkang ugi kenging dampak. Penyaluran toya resik dipun tindakaken saben dinten, mliginipun dumateng wewengkon ingkang betahaken kanthi jadwal dropping ingkang sampun dipun tata dening BPBD. BPBD Kabupaten Sragen ngajak masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan supados tansah koordinasi kalian pemerintah desa utawi petugas ing lapangan menawi mbetahaken bantuan pasokan toya resik. Penyaluran toya resik menika dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu nyekapi kebetahan dasar masyarakat saklamenipun kahanan kekeringan.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara kontak malam dengan lagu-lagu keroncong ya. Dan nanti Ari akan menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu keroncongnya sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam nanti ya. Dan tak lupa juga acara pada malam hari ini ya dipancarluaskan melalui jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Bagi Mitra Buana ya yang tidak ada radio konvensional, bisa langsung aja ketik di live streaming kami ya di Android Anda tentunya ya. Bisa langsung aja ketik www.lppl.buanaasriseragen.com ya. Dan disitu nanti Mitra Buana ya bisa langsung mengikuti acara yang ada di Buana Asri, khususnya yang suka dengan lagu-lagu keroncong ya. Bisa di malam ini ya, acaranya lagi keroncong ya. Dan tadi ya sebagai awal jumpa kita sudah hari buka ya dengan lagu kemesraan dari Tikus Endang ya.

0: tadi ya sebagai awal jumpa kita ya, untuk mengawali jumpa kita di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu Keroncong, tepatnya di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dan selanjutnya bagi Mitra Buana ya, yang ingin bergabung ya, ataupun ingin request tentunya dengan lagu-lagu Keroncong ya, bisa langsung aja ya telepon di 0271890799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821-3395-0947 ya. Jadi bagi Mitra Buana ya yang ingin mendengarkan lagu-lagu Keroncong, bisa langsung aja telepon dan SMS juga WhatsApp. Baik, sebagai awal jumpa kita di sini ada Bunda Gun yang ada di Bongo. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu Keroncongnya. Sehat selalu buat Bunda Gun yang ada di Bongo. Selamat malam Mas. Malam juga Ibu request lagu Kerinduan ya dari Haji Roma Irama. Ini versi Keroncong. Wah, siap, nanti bisa ditunggu ya. Salam buat Bunda Kini, Bunda Lis, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Mbak Nana, Mas Inka Dibiro, Bunda Ngatmi, dan semua yang lagi mendengarkan. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya, ada di Bongo ya. Terus sekalian aja ya, di belakangnya Bunda Gun ini ada Bunda Li. Selamat malam juga ini buat Bunda Li yang ada di Seragen. Sehat selalu ya Bunda. Selalu bahagia pastinya sekeluarga. Amin. Malam Mas Ari, malam juga. Selamat bertugas, selalu sehat, tetap semangat. Amin. Mau request lagu Permata Hatiku versi Keroncong. Salam buat Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Miko, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Mbak Martini Strawberry yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Makasih Mas Ari. Greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Lis ya yang ada di Sragen. Nanti Permata Hatiku versi Keroncong. Oke, siap, bisa ditunggu nanti ya. Baik Mitra Buana, kita ke telepon dulu ya. Setelah dibacakan dua WhatsApp, ini ke giliran kita ke telepon dulu ya. Selamat malam LPPL Buana Sri Seragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Iya Bunda Kini, saya selalu. Amin.
1: Lagunya dari Dian Sisa saya.
0: Yang apa?
1: Yang sebenarnya versiku.
0: Yang versi Keroncong apa ada ya?
1: Ada
0: ya, si Bu. Yang apa Bu?
1: Segalanya bagiku.
0: Oh, segalanya bagiku. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya Nunut Mbak Lisa saja. Usaha-usaha Nunut udah banyak yang ada.
0: Tadi Bunda apa tadi Bang? Lagunya apa Bun? Tak lupa.
1: Kau
0: segalanya bagiku ya.
1: Ada.
0: Se kau segal. Ah. Keroncong ya Bunda?
1: Iya.
0: Ada ini. Ada. Pasti ada ini. Dian Pisesa versi Keroncong ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya Bunda. Oke.
1: Terima kasih ya Mas Ari.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Terima kasih toh. Terima kasih. Apa aja ya?
0: Tadi enggak jalan-jalan toh Bunda?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja. Oke.
1: Jalan ke mana? Kalau enggak di tempatnya Diana ya jalan-jalan. Kalau tempatnya Diana ya pasti nyanyi-nyanyi di Dumas.
0: Heeh.
1: Di Dumas yang ada.
0: Iya. Iya.
1: Makan-makan di sana pasti mereka nyanyi.
0: Heeh.
1: Kalau enggak nyanyi di parang.
0: Iya. Iya. Oke, siap Bunda. Angge. Siap. Oke, Bunda. Kembali kasih Bunda. Yuk, Krang. Terima kasih buat Bunda Kini ya, dari Mbalu, yang selalu sehat selalu dan selalu panjang umur buat Bunda Kini ya. Nanti bisa ditunggu ya, kau segalanya bagiku. Baik, sebelumnya kita ke lagu dulu ya. Tadi yang direquest oleh Bunda Kun ada Kerinduan ya, dari Haji Roma Irama versi keroncong ya. Dan nanti juga dilanjut dengan Permata Hatiku versi keroncong juga ya. Dan lagu tadi yang buat di request oleh Bunda Liz. Dan nanti buat Bunda Kini bisa ditunggu lagunya. Tapi sebelumnya ada yang melewat dulu ya. Selamat mendengarkan.
2: Tahu gak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

bisa menghibur mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Gun dan Bunda Liz yang ada di Bongo dan di Seragen gitu ya. Baik mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Mama Nefajar. Selamat malam ini buat Mama Nefajar. Sehat selalu, salam sekeluarga buat Mama Nefajar. Selalu panjang umur, sehat walafiat dan banyak rezekinya. Amin. Nah, ya. Ceritain yang apa lagu nih? Oh, oke, lagunya apa ini yang disuka? Oke, terima kasih sekali lagi buat Mama Nefajar yang di Boyolali. Ya, sehat selalu. Terima kasih sudah beratensi. Nanti tak cariin, pokoknya ditunggu aja lagunya. Baik mitra Buana, silakan ya, sekali lagi yang ingin bergabung, ingin diputarkan lagu-lagu keroncong kesukaannya. Bisa langsung aja ya, telepon di 02718979 ataupun juga melalui SMS juga WhatsApp di 0821 3395 0947. Ya silakan bagi mitra Buana ya, karena masih 1 jam, nah, kurang lebih 1 jam ya kebersamaan kita di acara lagu-lagu keroncong di malam hari ini ya.

Baik, Peter Buna, kita ke lagu aja langsung ya. Ini ada Kau Segalanya Bagiku ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Balu ya. Dilanjut dengan Ingkar Janji ya, dan lagu ini tadi buat Maman Fajar yang ada di Boyolali. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana, sudah diputarkan ya Kau Segalanya Bagiku, dan lagu tadi yang diregas oleh Bunda Kini ada di Balu ya. Dan tadi sudah diputarkan juga ya Ingkar Janji ya, dan lagu ini tadi buat Mama Fajar yang ada di Boyolali ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kini dan Mama Fajar gitu ya. Dan kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini sudah ada Bunda Gayatri. Selamat malam ini buat Bunda Gayatri. Sehat selalu ya Bunda, dan selalu bahagia sekeluarga pastinya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Nari, malam juga Bunda. Bunda minta keroncong Lenggang Surabaya. Salam buat Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Suradi, Mbak Ani Gemoy, Mamai Aswa, buat Naari, makasih Mat tugas. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi, Bunda Gayatri ya. Ya dari Mageru, nanti bisa ditunggu lagunya ya Bunda. Ada apa? Lenggang Surabaya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Gayatri yang dari Mageru ya, sudah bergabung, sudah menemani Ari ya di malam hari ini ya. Terus di belakangnya Bunda Gayatri ini ada Mas Heri Gondang. Selamat malam juga ini buat Mas Heri yang ada di Gondang. Sehat selalu ya, dan selalu bahagia pastinya. Selamat malam RBA FM, malam juga The Land of Java Man, request lagu Banyu Langit Remember Entertainment ya. Jika tidak ada di Leeds, diganti keroncong Protal ya. Protal, oh keroncong Protal, Bunda Prakoso. Iwa Ayu, Iwa Emas, matur thank you Mas. Thank you juga nih buat Mas Heri Gondang. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Kalau enggak Banyu Langit dari Remember Entertainment, juga ada keroncong Protal ya dari Bunda Prakoso. Maka nanti tak cariin ya mana yang ada gitu ya. Oke, nanti bisa ditunggu buat Mas Heri yang ada di Gondang ya. Terus ada Mama Fajar. Wah, dikasih satu lagi lagu nih. Oke, siap, nanti bisa ditunggu ya buat Mama Fajar, nanti tak cariin. Oke, pokoknya stay tune aja ya buat Mama Fajar ya, sampai nanti di jam 10 malam. Baik, Peter Buna, langsung aja. Di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ini ada Lenggang Surabaya. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Gayatri ya, yang ada di Mageru, nanti dilanjut dengan ada Banyu Langit ya dari Didi Kempot yang di cover oleh Remember Entertainment. Dan lagu tadi yang direquest oleh Mas Heri Gondang. Oke, dan nanti buat Mama Fajar bisa ditunggu lagunya. Langsung saja, dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya, ada Langgeng Lenggang Surabaya ya, dan lagu tadi ya yang direquest oleh Bunda Gayatri yang ada di Magru ya. Semoga saja setelah Ari putarkan lagu tadi ya bisa menghibur Bunda Gayatri yang ada di Magru, di sambil ngapain aja gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Gayatri, sehat selalu ya. Dan tadi dilanjut dengan Banyu Langit ya dari Didi Kempot di cover Remember Entertainment, dan lalu tadi yang direquest oleh Mas Eri Gundang. Nah, semoga saja masih stay tune juga ya di 94.7 MHz Benas FM-nya, dan masih menemani hari ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, silakan ya yang ingin bergabung, masih ada waktu kurang lebihnya ya 25 menit lagi ya kebersamaan kita di acara Kontak Malam dengan lagu keroncong. Jadi Mitra Buana yang ingin request lagu, masih hari tunggu ya di 0471 890799, juga melalui SMS, juga WhatsApp juga bisa ya di 0821 33 950947. Masih ada kurang lebih 25 menit lagi ya. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang sudah ada persiapkan untuk menemani Mitra Buana dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Ataupun juga bisa sebagai teman istirahat Anda ya, yang kebetulan masih belum bisa tidur ya, ataupun yang baru datang dari perjalanan dari mana gitu tadi ya, untuk menemani istirahat Anda juga bisa ya dengan lagu-lagu keroncong. Bisa menghangatkan suasana ya, ataupun menjadi obat lelah mungkin juga bisa ya. Nah, baik Mitra Buana, langsung saja di sini ada Dingin, lagu ini tadi buat Mamani Fajar yang ada di Boyolali ya. Nanti dilanjut dengan Sepasang Mata Bola. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya. Tadi ada dingin ya dari Tikus Endang, dan lu tadi yang direkus oleh Mama Nefajar ya, ada di Banali ya, dilanjut dengan Sepasang Mata Bola. Semoga saja kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Mama Nefajar ya yang ada di Boyolali gitu ya. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya. Oh ini ada WhatsApp dulu, hari bacaan terlebih dulu ya. Ini ada Bunda Suradi, selamat malam Bunda, Bunda Suradi yang ada di GSA. Sehat selalu ya Bunda, selalu bahagia sekeluarga pastinya ya. Selamat malam petugas. Tolong diputarkan Hati Yang Luka ya, salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga buat Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Sehat selalu dan selalu bahagia pastinya, amin. Baik, nanti Hati Yang Luka ya bisa ditunggu buat Bunda Suradi ya, dan kemungkinan menjadi lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dan sebelum Ari undur diri, di sini sudah Ari persiapkan ya satu lagu penutup, ada Hati Yang Luka ya, dan lagu tadi yang direkam oleh Bunda Suradi yang ada di GSA, dan lagu ini nanti juga sebagai lagu penutup ya. Dan sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih pada semua Mitra Buana ya yang sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Dun poro miyarso, pepanggan malih kalian Jaga Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Sragen Batik Heritage Fest 2016 mengeti dinten batik nasional. Purbafis Sragen tahun 2016 Festival Literasi Kabupaten Sragen pawiyatan gantosipun Kapolres Sragen lan pawartos sanesipun jangge

0: Terus badhe kawasaken dening Budi Jiwono.
1: Pengetan Hari Batik Nasional ing Kabupaten Sragen kalampahan kanthi meriah lumantar gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 setu sonten 3 Oktober 2016. Reroncening kegiatan menika dipun ramekaken Karnaval Batik Java Man Heritage Parade nampilaken kreativitas masyarakat kagem nginggahaken potensi batik minangka warisan budaya saha kegiatan ekonomi kreatif daerah. Watawis 1,100 peserta saking pelajar saha komunitas derek tampi wonten ing parade kanthi maneka warni busana saha kreasi batik jangkep kanthi yel-yel joget tembang ugi puisi. Karnaval dipunwiwiti dening asisten kalih Sekda Kabupaten Sragen Tugiono Esa sesarengan kalian Kepala Dinas Kumindak Sragen Kosmas Edwi Yunanto Esos kanthi titik wiwitan wonten ing Jalan Urip Sumoharjo. Para peserta tumuju Jalan Ahmad Yani lan pungkasan wonten ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen kanthi jarak tempuh kirang langkung 1,5 kilometer. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA ngendika kegiatan pengetan Hari Batik tahun punika langkung ageng lan gayeng. Bab menika kaajab saged narik kawigatosan masyarakat saking Jawi Kabupaten Sragen supados nepangaken potensi batik Sragen saya wiyar. Bupati ngajab masyarakat saya mangertos bilih Kabupaten Sragen gadah potensi batik ingkang maneka warni saya tepang kalian para perajin saha pelaku usaha batik ingkang wonten ing Sragen. Roncening gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 dipun lajengaken kanthi pambukaning resmi Sragen Batik Heritage Fest 2016 dening Bupati Sragen saha Wakil Bupati kalian para pejabat Forkompimda Sragen kanthi nabuh kentongan sesarengan wonten ing dalunipun. Bupati saha rombongan mriksani stan UMKM batik kuliner saha sanesipun. Nalika mbika event agen menika, Bupati ngajak para prajin batik Sragen supados tansah ngrembakakaken inovasi saha ngajak masyarakat dadosaken batik minangka gaya hidup. Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2016 saya gayeng kanthi wontenipun tari kolosal Balung Buta saking SMA Negeri 1 Pelupuh saha gelaran Arsano Musik ugi penampilan penyanyi Silvi Kumalasari.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya nanging ugi saged dados salah satunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayuh ancas menika dipun wujudaken lumantar Tokso Sragen Batik Heritage Fest taun 2016 kanthi tema Batik Sragen lan Situs Warisan Donya Potensi lan Peluang. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupadi ngrembakakaken batik supados mboten namung dados perangan saking warisan budaya ananging ugi saged dados salah setunggaling penggerak ekonomi masyarakat. Kagem gayuh ancas menika dipunwujudaken lumantar Tokso Sragen Batik Heritage Fest 2016 kanthi tema Batik Sragen lan Situs Warisan Donya Potensi lan Peluang. Tokso kalampahan wonten ing aula lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Minggu 5 Oktober 2016. Tokso menika dipun rawuh sawetawis tokoh ing babagan kerajinan saha industri

0: Adik inggih menika Wakil Ketua Harian Kale Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, soho CEO Batik Trusmi sekaligus anggota Bidang Manajemen Usaha Dekranasda Sally Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika, Sragen gadai kasugian budaya ingkang maneka warna, salah setunggalipun kacetha lumantar batik. Miturut Bupati, batik menika warisan budaya ingkang tasih gesang, amargi tansah ngrembaka manut kreativitas saha keprigelan masyarakat. Batik ugi mboten namung gadah nilai estetika, ananging ugi ngimut filosofi saha nggambaraken pagesangan masyarakat ingkang dipun warisaken saking generasi dateng generasi. Awit saking menika Bupati negesaken wigatosipun pengembangan potensi batik kanthi langkung wiyar supados paedahipun saged dipun raosaken dening masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage 2016 menika kajab saged ngasilaken gagasan, jejaring saha kolaborasi ingkang nyata kangge ngiyataken ekosistem batik Sragen. Sawetawis menika Wakil Ketua Harian 2 Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia Mreksani bilih Sragen gadah modal ingkang kiyat kangge ngrembakaken industri batik. Potensi menika dipunsungkuyung dening sumber daya alam saha sumber daya manusia, kalebet keprigelan para pengrajin ingkang sampun ngasilaken produk kanthi kualitas ingkang kompetitif. Kanthi mekaten, batik Sragen kaajab mboten namung dipun tepang minangka produk kerajinan, ananging ugi saged mbekta cariyos identitas daerah, ngiras pantes mbikak kesempatan ekonomi ingkang langkung wiyar tumrap para pelaku UMKM saha para pengrajin.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen tahun 2016, Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen. Kagem giyataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan wonten ing tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Jangkeping pawartos bagi kaosaken dening Yudi Tantomo.
2: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Arsip dan Perpustakaan ngawontenaken Purba Fest Sragen 2016, Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen. Kagem giyataken budaya literasi saha ningkataken katresnan maos masyarakat. Kegiatan ingkang kalampahan tanggal 6 ngantos 8 Oktober 2016 ngusung tema menelusuri jejak aksara merawat peradaban. Adicara bebika Purba Fest Sragen 2016 kalampahan wonten ing Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 6 Oktober 2016. Reroncening adicara sanesipun kaleksanan wonten ing Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP MM ngaturaken, Purba Fest dados perangan program pemerintah daerah kangge ndadosaken perpustakaan boten namung minangka papan kangge maos, nanging ugi dados papan kangge sinau makarya ngrembakaken kreativitas saha mbangun kolaborasi tumrap masyarakat. Wonten maneka warni kegiatan wonten ing Purba Fest 2016, antawisipun book fair saha bazar TPBIS utawi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, seminar literasi keuangan, lomba mewarnai tingkat TK saha SD lan dongeng. Lajeng seminar literasi kesehatan remaja, talkshow sejarah Sukowati, musikalisasi puisi, pameran naskah Nusantara soho literasi sejarah budaya, soho pengenalan layanan perpustakaan digital e-Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken Festival Literasi mboten namung minangka acara seremonial. Bupati ngendika Festival Literasi dados momentum kangge nguripaken kawruh songgiyataken komitmen bilih literasi minangka perangan ingkang wigatos sanget ing pembangunan manusia. Literasi mboten namung babakan maos lan nyerat, nanging ugi nyakup maneka bidang kadosta kesehatan, finansial, ekonomi, kulawarga saha budaya. Sawetawis punika, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Novi Andriani SHMH nalika rawuh ing adicara Purba Fest Sragen 2016 ngendikaaken, generasi ingkang badhe dateng mboten cekap namung saged maos, piyambakipun ngajak masyarakat supados sesarengan gumregut ngopeni budaya, nglampahi literasi, nggiyataken perpustakaan saha nyiapaken generasi Jawa Tengah ingkang gadhah kawruh lan daya saing.
1: Panggula mentah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas Kale Asragen mboten namung dipun fokusaken ing babakan keprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun perdayaaken dados duta kesenian kangge nampi saha maringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing lembaga pemasyarakatan Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Panggula wentah tumrap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sragen mboten namung dipunfokusaken ing babakan kaprigelan makarya, nanging ugi ngrembakaken potensi seni saha budaya. Pramila warga binaan sakmenika dipun budayaaken dados duta kesenian kangge nampi semaringi panglipur dumateng para tamu VIP ingkang rawuh ing Lapas Sragen. Kepala Lapas kelas 2 Sragen Giono ngendika, sampun kathah warga binaan ingkang dados kelompok karawitan kanthi nami Laras Raos Panglipur Jiwa. Para warga binaan menika nabuh gamelan kangge ngiringi tigang sinden. Kelompok karawitan menika nembe kawangun sampun nglampahi latihan kanthi greget kirang langkung setunggal wulan. Senadyan tasih kelebet kelompok enggal, kaprigelan para warga binaan anggenipun nabuh gamelan sampun cekap sae. Miturut Giono, kaprigelan menika saged kerembaka amargi wonten warga binaan ingkang gadhah latar pendidikan seni saking Institut Seni Indonesia utawi ISI Surakarta. Warga binaan menika dados pembimbing kangge rencang-rencangipun ing saklebetipun sinau teknik dasar ngantos saben nabuh gamelan kanthi sesarengan. Sanespun karawitan Lapas Sragen ugi ngrembakaken kelompok seni musik akustik kanthi piranti ingkang prasaja kados gitar saha kentrung. Para warga binaan saged nembangaken maneka warna lagu kelebet lagu-lagu nostalgia. Dipunaturaken pembinaan seni budaya menika migunakaken potensi ingkang sampun dipun gadahi para warga binaan. Kangge jagi konsistensi latihan, para anggota kelompok seni dipun papanaken wonten ing satunggal kamar hunian. Kanthi makaten, para anggota saged langkung gampil pikantuk pendampingan saking petugas ing wayah enjing sonten saha dalu. Sawetawis menika jadwal latihan resmi dipun leksanani saben dinten Senin, Rabu, Jumat saha Sabtu wonten ing aula Lapas Sragen. Ing tembe wingking Lapas Sragen badhe gayutaken akademisi saha mahasiswa ISI Surakarta kangge ningkataken kualitas pembinaan seni budaya tumrap warga binaan. Para warga binaan sampun nyipta setunggaling tembang kanthi irah-irahan Lapas Sragen. Tembang menika nggambaraken pangajap para warga binaan supados saged wangsul dados manungsa ingkang utuh ndandosi pagesangan saha ing tembe saged wangsul nglempak sesaringan kalian keluarga.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, AKBP Heru Antariksa Cahya SIKMH kanthi resmi nggantosaken AKBP Deviana Samsu Indiasari SIKMSI minangka Kapolres Sragen wiwit dinten Selasa. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang enggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedhang pora minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi wonten ing dinten Rebo 7 Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: AKBP Heru Antariksa Cahya SIK MH kanthi resmi nggantosaken AKBP Dwiana Samsuindiasari SIK MSI minangka Kapolres Sragen wiwit Selasa 6 Oktober 2016. Rawuhipun Kapolres Sragen ingkang inggal wonten ing Mapolres Sragen dipun tampi kanthi tradisi pedang pura minangka perangan saking prosesi penyambutan resmi Rebo 7 Oktober 2016. AKBP Heru Antariksa Cahaya SIK Mbah Ngendika saderengipun pikantuk kapitadosan dados Kapolres Sragen, piyambakipun ngemban tugas minangka Kapolres Tegal Kota. Saderengipun nate njabat Kasubdit Destrim Kimsus Polda Jateng periode 2021 dumugi 2029. Wondene AKBP Dwiana Samsuindiasari SIK MSI salajengipun pikantuk amanah enggal minangka Wakil Direktur Lalu Lintas Wardir Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Piyambakipun ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Kapolres Sragen ingkang enggal. Rawuhipun AKBP Heru Antariksa Cahaya SIK MH dipunajeng-ajeng saged nglajengaken maneka warni capaian ingkang sampun kabangun. Satemah saged nyiataken pelayanan kepolisian ingkang saya celak kalian masyarakat.
1: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi enom supados gadah raos tresno dhateng Ibu Pertiwi, njagi persatuan lan kesatuan bangsa, saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Bilih kula wentah karakter kebangsaan tumrap generasi enom Indonesia dados salah satunggaling perkawis ingkang wigati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Karakter kebangsaan ingkang kiyat dados landasan moral tumrap generasi 6 supados gadah raos tresno dhateng Ibu Pertiwi, njagi persatuan lan kesatuan bangsa, saha gadah daya saing ing jaman globalisasi. Komandan Kodim 0725 Sragen Letkon Infanteri Didin Rohidin SIP nerangaken, bilih kula wentah karakter kebangsaan tumrap generasi 6 Indonesia dados salah setunggaling perkawis ingkang wigati. Bab menika saya wigati ing sak tengahipun maneka warni pangaribawa budaya manca, kemajuan teknologi saha tansaya kirangipun raos nasionalisme ingkang sekejalari ewah-ewahan moral generasi 6. Karakter kebangsaan tumrap generasi 6 minangka dasar moral, etika, saha jati diri ingkang asalipun saking nilai-nilai Pancasila. Pramila nilai-nilai Pancasila kedah tansah dipun kiyataken lumantar pendidikan karakter ing lingkungan keluarga, sekolah, saha masyarakat. Pancasila kajab dados dasar karakter generasi 6, saged tuwuh dados pribadi ingkang iman, junjung inggil tata krama, disiplin, saged ngurmati sesami, saha tresno dhateng Ibu Pertiwi. Kanthi nanduraken nilai-nilai Pancasila ingkang ajeg lan konsisten, generasi 6 saged dados penerus bangsa ingkang gadhah integritas, saha saged jagi kedaulatan, keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila minangka dasar negara, so ideologi bangsa Indonesia gadah peran ingkang wigati anggenipun bentuk karakter generasi 6 supados dados pribadi ingkang luhur budi pekertinipun, gadah jiwa nasionalis saha tanggel jawab.
1: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 menika taun 2016, produktivitas pantun para tani ing desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang cekap yang semakan kandi hasil panen ngantos pitu dumugi 9 ton saben hektaripun. Toyo dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Wonten ing mangsa tandur kaping 3 MT3 taun 2016, produktivitas pantun para tani ing Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen cekap nyengsemaken kanthi hasil panen ngantos pitu dumugi 9 ton saben hektar. Wardi, salah satunggaling tani ing Desa Kaliwedi Gondang Sragen ngendikaken, toya dados komponen ingkang paling utami saha nemtokaken kasilipun budidaya pantun. Wiwit para tani ing Kaliwedi gadah sumur lebet, kondisi lemah ingkang rumiyin kathah awujud perbukitan, kahanan garing atos saha gampil retak nalika mangsa ketiga sapunika wiwit ijem saha subur. Mila saged dipun manfaataken kangge budidaya pantun kanthi langkung optimal. Wontenipun toya ingkang cekap ndadosaken lahan tetanen tetep produktif saha saged ngasilaken panen ingkang inggil. Sanesipun produktivitas ingkang saya mundhak, para tani ugi pikantuk bathi saking rega gabah ingkang stabil. Ing panen MT3 taun menika, rega gabah wonten ing kisaran Rp7.000 ngantos Rp8.300 saben kilogram. Rega menika langkung inggil tinimbang standar rega bulog, inggih menika Rp6.100 saben kilogram. Kanti produktivitas saha rega adol ingkang stabil, para tani ing Desa Kaliwedi saged pikantuk bathi utawi untung ngantos Rp20.000.000 saben hektar ing saben mangsa panen. Kahanan menika dados gambaran bilih cumawisipun toya saha penggarapan lahan kanthi optimal saged ningkataken produktivitas. Saged ugi nyengkuyung kesejahteraan para tani mliginipun ing wewengkon ingkang sadèrèngipun ngadepi winatesipun toya nalika mangsa ketiga.
1: Kekeringan tasih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken toya kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Kekeringan taksih dipun raosaken sawetawis wewengkon ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen tansah nindakaken pendataan dumateng masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan, lajeng nyaluraken bantuan toya resik dumateng wewengkon ingkang betahaken. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra SH MSI ngendikaaken, pendataan taksih dipun tindakaken dening tim BPBD ingkang wonten ing lapangan supados mangertosi warga ingkang kenging dampak kekeringan. Ngantos pemutakhiran data pungkasan, kekeringan sampun dumados wonten ing 8 kecamatan, 12 desa, 57 dukuh saha 102 RT. Dene cacahipun masyarakat ingkang pikantuk manfaat bantuan toya resik ngantos 10,716 kepala keluarga, kanti cacah kirang langkung 19,167 jiwa. Saking 8 kecamatan ingkang kenging dampak wewengkon ing paling betahaken pasokan toya resik inggih menika Kecamatan Tangen saha Kecamatan Jenar. Wonten ing kalih wewengkon menika penyaluran toya resik dipun tindakaken langkung asring tinimbang wewengkon sanesipun. Amargi kabetahan masyarakat dumateng toya resik inggil sanget. Senadyan mekaten, BPBD Kabupaten Sragen tetap ngawasi kahanan ing wewengkon sanesipun ingkang ugi kenging dampak. Penyaluran toya resik dipun tindakaken saben dinten, mliginipun dumateng wewengkon ingkang betahaken kanthi jadwal dropping ingkang sampun dipun tata dening BPBD. BPBD Kabupaten Sragen ngajak masyarakat ingkang kenging dampak kekeringan supados tansah koordinasi kalian pemerintah desa utawi petugas ing lapangan menawi mbetahaken bantuan pasokan toya resik. Penyaluran toya resik menika dipun ajeng-ajeng saged mbiyantu nyekapi kebetahan dasar masyarakat saklamenipun kahanan kekeringan.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Mem.
2: Hey, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul-ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
6: Walah, acur Jun.
7: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Tapi bar manusia semenikah lagi sama dari penerakan wonten tresno iki takdirku halangan semenikah yang kan dipun kersakan pundakun iki mantan bongo lan dipun lajengkan wonten megah tresno halangan semenikah yang kan dipun kersakan bunda surati wonten iki SM iki kan di kekali halangan semenikah bongo tetes balik buru di mantan baru merasa setani bon khusus ipun ngakun pundakun kalian bunda surati yang semenikah kersakan penerakan halangan kelangan ipun semenikah wow. Salah simpun semoga para mirsa yang pada nereng rejengakan sama dikata si Ari Tunggu ke hatan sini pun lomantar telepon SMS uki WhatsApp ngapain sama dikata si Tunggu ke telepon sama dikata nambah jam 11 04 pertama menit makatan maksud dipun jatuh stasi yang sekil 5 menit nih. Aring rincang panjenengan sedaya kanthi lelangan campursari sumangga ingkang badhe ngersakaken dipun puteraken lelangan campursari saged miyos nggih wonten telepon utawi SMS utawi WhatsApp lan wonten bentas ingkang sumangga para mirsa ingkang badhe ngersakaken kasih ari siapa kan sak menika lelangan pilihan kagem rincang panjenengan sedaya nggih. Kakek merencangi dahulu panjenengan sedaya yang sama nih kan nembeng ngayai gati hari ini terakun suka ngayai gati ganti lelangan terlang jam terus hari sama nih kan sakit tadi apa gitu paling buruk tapi tetes rencang tapi tetes penyemangat lan sakit gecak gak lek makatan ya para pemirsa langsung kemauan wonten lelangan perahu layar gambang suling di penajengakan sakpung sak pungkuri lungamu langsung kemawon semangka sugeng midhangetaken

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para mirsa, saya menikah nggih sampun ari peterangan wonten perahu layar dipun perahu layar Gambang Suling nggih. Dipun lajengaken sampun kerelunganmu. Mugi-mugi kita lelangan sampeyan wau tetes palibur nggih. Utawi tetes rencang panjenengan sedaya atau ingin kita tinggal dan terus sampeyan sepindah maning nggih. Semoga ingkang badhe ndherek-nderekaken sampeyan tasih ari kangge sampun. Nomor telepon nasional Sudi WhatsApp. Sampai kata sedang juga telepon. Pasti konten terang-terang lah tusuk itu. Sampai hari ini cari saken. Kakak rencang iban jenang sedaya. Kakak ngisi ya. Dalu ban jenang sedaya. Ben gak sepi. Ben gak ngelangut. Pasan penangkatan. Yang sama ini kok. Nembe nyantai-nyantai. Tapi nembe ngopi-ngopi ya. Rencang kopi lang-lang campur sari sama dados apa ya dados renang-renang katen dados akan suasana dados sekecoh katen ketinggalipun ini para merasa sama nika wonton tato kagem bunda suradi wonton ikhsa dipenat singakan wonton lungset saking Suliana featuring Deddy Boom. Selamat malam, semoga sukses bidang talent tattoo.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gebar Marsosa menikah menggias sampun ada keterakan wonten tatu ingkang dipun kersakaken Bunda Surati wonten GSA dipun lajengaken wonten lungset lan sarang jagung versi campur sari mungkin iki kanthi lelangan sami menika wangge saged tetes palipur dumateng para mari para miyarsa ingkang kadang terus sami menika kasih midhangetaken nggih tasih ngerencangi hari wonten kiaran ronda malam saat menikah nggih. Nggih pemirsa, langsung nggih mawon saat menikah sampun wonten udan deres nggih saking Sonijo diterung titin Jayanti saat menikah dipenajengakan wonten langgam prasetyamu makatan langsung kemawon. Semoga sukses bidang talenta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana akhirnya sampai di sini. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Senin 12 Oktober 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.seragi.com. Senang sekali di suasana pagi hari ini, edisi siar hari Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di siaran pertanian sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Iya, pagi hari ini Mitra Buana, apa kabar untuk Anda mengawali pekan ini setelah minggu kemarin ya? Mungkin Anda bisa menikmati ya akhir pekan bersama keluarga besar Anda dan bisa menikmati bersama orang-orang tercinta. Baik Mitra Buana, mengawali pekan ini siaran pertanian akan hadir untuk Anda dengan informasi cara menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan. Iya, cara menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan. Nah, tahukah Mitra Buana apa sih ganyong itu? Kalau seumurannya Dewi masih tahu ya. Gen milenial masih tahu apa itu ganyong, tapi kalau Gen Z dan juga Gen Alpha pasti ini bertanya-tanya, harus tanya dulu ini sama Mbah Google ganyong itu apa. Nah, ganyong atau dengan nama latinnya Canna edulis atau Canna discolor adalah tanaman umbi-umbian tradisional yang sangat mudah ditanam di pekarangan rumah dan potensial dijadikan cadangan pangan alternatif pengganti beras. Nah, mengapa ganyong cocok untuk cadangan pangan di saat ini ya, ataupun saat ini bisa dimanfaatkan ya Mitra Buana untuk cadangan pangan? Iya, ganyong mudah ditanam dan minim perawatan. Jadi tanaman ini tahan terhadap hama, tidak butuh perawatan intensif, dan bisa tumbuh subur di... Iya, bisa tumbuh subur di pekarangan ataupun lahan kosong. Selain itu Mitra Buana, ganyong juga memiliki sumber karbohidrat tinggi. Jadi umbi ganyong kaya akan pati dan karbohidrat yang mengenyangkan sebagai sumber energi

Kemudian juga kandungan nutrisinya juga baik. Mengandung kalsium, fosfor, zat besi, serta vitamin B dan C yang baik untuk tubuh. Selain itu juga mudah dicerna, karena pati ganyong bersifat mudah dicerna, sehingga sangat aman dikonsumsi oleh anak-anak, orang lanjut usia, ataupun orang yang sedang dalam pemulihan sakit. Nah, satu lagi nih dari ganyong, bisa diolah menjadi tepung, di mana umbi ganyong dapat diiris, dikeringkan, dan dihaluskan menjadi tepung bebas gluten.

gluten yang tahan lama untuk bahan baku kue atau olahan pangan lainnya. Nah, bagaimana cara menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan? Jadi Mitra Buana, cara menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan ini sangat mudah ya. Dimana sudah kita ketahui, di tengah tantangan ketahanan pangan global, memiliki cadangan pangan sendiri di pekarangan rumah menjadi semakin relevan. Salah satu tanaman umbi-umbian lokal yang patut dipertimbangkan adalah tanaman ganyong atau Canna edulis. Kaya akan karbohidrat dan nutrisi, ganyong menawarkan solusi pangan alternatif yang mudah ditanam dan minim perawatan. Ganyong dengan nama ilmiah Canna edulis Kerr adalah tanaman umbi-umbian yang berasal dari Amerika Selatan, namun telah lama akrab di masyarakat Indonesia. Tanaman ini dikenal dengan berbagai nama daerah seperti ubi pikul, buah tasbih, ganyal, atau ganyol. Nah, bagaimana cara menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan? Nah, jangan kemana-mana Mitra Buana, tetap setia bersama Dewi Ratih di siaran pertanian. Nanti akan Dewi bagi informasinya ya untuk Mitra Buana menemani aktivitas pagi ini.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu atuh-atuh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini dan masih seputar cara menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan. Iya, seperti kita ketahui ya, ganyong ini merupakan salah satu umbi-umbian yang memiliki tinggi karbohidrat. Nah, bagaimana cara menanam ganyong di pekarangan? Nah, yang pasti ya, yang pertama adalah memilih bibit unggul untuk budidaya ganyong. Langkah awal dalam menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan adalah pemilihan bibit yang berkualitas. Tanaman ganyong bisa diperbanyak menggunakan biji dari umbi. Umumnya, perbanyakan dilakukan menggunakan umbi yang ukurannya sedang dengan jumlah tunas 1-2. Bibit yang baik akan sangat menentukan keberhasilan budidaya dan hasil panen yang melimpah. Pilihlah umbi ganyong berukuran sedang yang memiliki 1-2 mata tunas. Bibit ini sebaiknya diambil dari rumpun induk yang sehat, subur, dan telah berumur sekitar 10-15 bulan. Kualitas induk yang baik akan menghasilkan bibit yang dengan potensi pertumbuhan yang optimal. Yang kedua adalah persiapan lahan ideal di pekarangan rumah. Jadi Mitra Buana, meskipun ganyong dikenal sebagai tanaman yang tidak manja dan tahan terhadap berbagai kondisi tanah, persiapan lahan yang baik akan sangat mempengaruhi hasil panen. Tanah yang ideal untuk ganyong adalah tanah berpasir dengan kandungan humus tinggi. Namun, ganyong dapat tumbuh di hampir semua jenis tanah, kecuali tanah liat berat yang memiliki drainase buruk. Untuk mempersiapkan lahan, tanah yang hendak ditanami perlu digemburkan terlebih dahulu. Lakukan penggemburan dengan mencangkul atau membajak sedalam sekitar 30 cm. Lalu biarkan tanah terbuka selama 15 hari. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan mengoptimalkan aerasi. Setelah penggemburan, buatlah bedengan atau guludan berukuran lebar sekitar 120 cm dan tinggi kurang lebih 30 cm, disesuaikan dengan panjang lahan pekarangan. Jangan lupa membuat parit untuk aliran air di antara bedengan untuk memastikan drainase yang baik. Untuk pupuk, berikan pupuk kandang ataupun kompos sebanyak 20-30 ton per hektar. Disesuaikan dengan skala pekarangan. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik penanaman ganyong yang tepat waktu. Jadi, waktu penanaman ganyong sebaiknya dilakukan di awal musim hujan, yaitu antara bulan Oktober hingga Desember, saat ketersediaan air mencukupi. Pemilihan waktu yang tepat ini sangat penting untuk memastikan tanaman mendapatkan kelembapan yang cukup selama fase awal pertumbuhannya. Cara menanam ganyong cukup dengan meletakkan bibit pada lubang tanam dengan kedalaman 12,5 hingga 15 cm. Pastikan tunas bibit menghadap ke atas, lalu tutup kembali lubang tanam dengan tanah. Penutupan yang baik akan melindungi bibit dan mendukung perkembangannya. Jadi di bulan ini ya, antara Oktober hingga Desember, nah baik untuk mengawali ya tanaman ganyong.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi ini. Masih seputar cara menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan. Nah, cara selanjutnya adalah perawatan rutin untuk pertumbuhan ganyong. Iya Mitra Buana, meskipun ganyong tidak memerlukan perawatan yang sangat intensif, beberapa kegiatan rutin perlu dilakukan untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan hasil panen yang maksimal. Perawatan ini termasuk penyiangan, pembubuhan, pembumbunan, pemupukan susulan, penyulaman, dan pengairan. Penyiangan harus dilakukan secara teratur untuk membersihkan gulma atau rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman, terutama pada masa awal pertumbuhan. Gulma dapat bersaing dengan ganyong dalam mendapatkan nutrisi dan air, sehingga menghambat pertumbuhannya. Bersamaan dengan penyiangan, lakukan pembumbunan, yaitu menggemburkan tanah dan menutup akar atau umbi yang mungkin muncul ke permukaan tanah. Berikutnya adalah mengatasi hama dan penyakit pada tanaman ganyong. Jadi, ganyong tergolong jenis tanaman yang relatif bebas serangan hama maupun penyakit. Ketahanan alami ini menjadi salah satu keunggulan ganyong sebagai tanaman cadangan pangan. Namun, terkadang masih dijumpai hama belalang, ulat tanah, atau kumbang di area budidaya ganyong. Selain hama, penyakit yang mungkin menyerang tanaman ganyong antara lain Rhizoctonia spp, Fusarium spp, dan Pusinia cane. Meskipun demikian, serangan penyakit ini umumnya tidak masif dan jarang menyebabkan kerugian besar pada skala pekarangan. Nah, pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida jika gejala serangan terlihat, biasanya setelah tanaman berumur 30 hari. Namun karena ganyong umumnya tidak diserang secara masif, pengendalian hama dan penyakit seringkali tidak dianggap ekonomis dan tidak dilakukan secara intensif. Yang berikutnya adalah menentukan waktu panen ganyong yang tepat. Pemanenan adalah puncak dari upaya menanam ganyong di pekarangan untuk cadangan pangan. Melansir Ibuk Pangan tahun 2009 di laman Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Semarang. Umumnya, jangka waktu yang dibutuhkan tanaman ganyong untuk siap panen dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Di dataran tinggi yang banyak hujan, masa pendewasaan umbi lama dibandingkan dengan yang ditanam di dataran rendah. Pada umur 6-8 bulan setelah penanaman, biasanya umbi sudah siap panen. Hasil panen ini belum dapat diambil patinya, tapi hanya untuk bahan makanan sampingan seperti direbus atau umur 15-18 bulan. Di dataran rendah, kandungan patinya mencapai puncaknya pada umur 12 bulan. Nah, ciri-ciri ganyong yang siap panen yaitu batang dan daunnya mulai menguning atau mengering. Perubahan warna ini menjadi indikator visual bahwa umbi di dalam tanah telah matang dan siap untuk dipanen. Memperhatikan tanda-tanda ini sangat penting untuk mendapatkan umbi dengan kualitas terbaik. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara pencabutan apabila batang tanaman ganyong belum rapuh atau menggunakan garpu. Penggunaan garpu membantu menggali umbi dengan hati-hati agar tidak rusak, terutama jika batang tanaman sudah mulai rapuh. Dengan mengikuti ini ya Mitra Buana yang berminat untuk membudidayakan tanaman ganyong, nah ini bisa menikmati hasil panen umbi ganyong yang lezat dan bergizi sekaligus berkontribusi pada kemandirian pangan lokal.

Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa cara untuk menanam tanaman ganyong untuk cadangan pangan ya. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan di siaran pertanian. Nah, semoga bermanfaat ya informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini di siaran pertanian edisi hari kami hari Senin 12 Oktober 2026. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian edisi hari ini. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas di pekan ini. Dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi, tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, Indonesia dan Mesir menyepakati pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku dari 15% menjadi 1,5%. Banjir bandang kembali menerjang Nepal setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zey. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu ditargetkan perluasan akses, pembiayaan, dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Informasi mancanegara, banjir bandang kembali menerjang Nepal setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Belasan rumah dan sejumlah jembatan dilaporkan hanyut, sementara otoritas tempat mengimbau warga di sepanjang aliran sungai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Informasi dari dunia olahraga, seluruh tiket balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026 dilaporkan habis terjual. Tingginya minat penonton memperkuat daya tarik MotoGP Mandalika sebagai ajang balap motor kelas dunia dan wisata olahraga Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Mesir Abdel, maksud kami, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya. Dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zarotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Dan berikut Alfred Stutter melaporkan informasi selengkapnya.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik.

limpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.

0: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Kulista Kisra melaporkan selengkapnya.
2: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
3: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
2: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
4: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti.
2: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio.

0: Republik Indonesia. Kemarau panjang menyebabkan ratusan hektar sawah di Kabupaten Lebak, Banten terancam gagal panen. Dan berikut Jalia Winarti melaporkan selengkapnya.
1: Musim kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian di Desa Cikesik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak mengalami kekeringan hingga fuso. Salah seorang petani, Sarko, mengaku 24 kotak sawah miliknya gagal panen karena tanaman padi mati kekeringan air. Menurut Sarko, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan saluran irigasi dan sumber air di sekitar pesawahannya turut mengering.
2: Kalau kemarau begini nih, terus terang aja gitu, kalau belum ada hujan, nggak bisa nanam padi. Dikarenakan boro-boro padi, jukut juga mati. Okay. Sekarang saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati, iya puso.
1: Akibat gagal panen, sebagian petani terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar menyebut sekitar 341 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penanganan melalui program irigasi perpompaan. Upaya tersebut berhasil memulihkan sekitar 14 hektar lahan pertanian.
3: Kemarin dari hasil pantauan yang dilakukan oleh POPT, petugas organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan, ya memang terdampak hampir kurang lebih 341 hektaran lah ya. Akan tetapi kita tertolongnya dari sekian banyak itu, ada beberapa ya, kemarin itu 14 hektar lah. Alhamdulillah bisa dipulihkan dengan irigasi perpompaan.
1: Petani berharap normalisasi aliran sungai Cilidah dan Binuangen serta perbaikan irigasi dapat membantu memenuhi kebutuhan air dan mencegah gagal panen berulang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan untuk mendorong pencegahan stunting di wilayah Kediri, Jawa Timur. Dan berikut Ana Kesuma melaporkan selengkapnya.
4: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurahmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
5: Kita membahas tentang pemanfaatan Moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor, di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD, ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
4: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
6: Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
4: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak-kanak, guru Raudatul Athfal, dan guru Taman Pendidikan Al-Quran. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Pemprov Jatim bersama Basnas Jatim memfasilitasi pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru TK, RA, dan TPQ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung meninjau proses pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Khofifah menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Basnas dan semua elemen, salah satunya di bidang kesehatan, yakni pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini.
8: Dengan melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan kacamata gratis. Tapi ada juga yang harus dirujuk. Ini kerjasamanya dengan Sutomo, dengan RSMM, kalau kacamata. Jadi betapa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
7: Bukan tanpa alasan Basnas Jatim secara spesifik, kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPQ. Ketua Basnas Jatim M. Ghafirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
9: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih butuh perhatian, beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
7: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Edi Wibowo. Saya pedagang pasar Legi Solo. Jual di sini kan berasal dari Boyolali. Ini semua kan petani lokal. Dampaknya buat MBG itu ya banyak positifnya, Om. Pokoknya dengan program MBG ini, alhamdulillah saya bisa memperkerjakan lagi karyawan lah.
2: Saya Fitri, saya dari Demak Ijo, Kecamatan Karangrongkok. Pada awal pertama saya jualan sembako, kelontong-kelontongan kecil-kecilan. Terus saya merubah, mengiklankan, menawarkan kepada SPPG untuk berjualan sembako. Alhamdulillah dengan program MPG, rezeki saya menjadi tambah berkah bagi dunia dan perempuan. Terima kasih.
3: Perkenalkan, saya Ibu Trisna dari KWT Mutiara Banuan Malang Jiwan Colomadu. MBG memberikan dampak yang positif untuk kelompok kami karena kami bisa memasok kebutuhan selada tentunya. Untuk MBG 3 hari sekali, biasanya itu 20 sampai 25 kilo kami pasok dengan harga Rp20.000 untuk hari ini ya, untuk saat ini. Harapan kami sebagai kelompok wanita tani nggih tentunya terus bisa berjalan MBG-nya biar kami juga terbantu dalam penjualan nggih. Tentunya itu jadi tidak kesusahan lagi untuk menjual, mencari tengkulak ataupun bakul-bakul yang membeli.
4: Sayang, kamu tahu enggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang. Nah.
5: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
6: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali. Penuh pohon-pohon besar dan kayak manfaatnya buat kita. Hutan kita bencana di mana-mana.
7: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.
8: Hei, kok bengong? Ayo, lagi mikirin apa?
9: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
8: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
9: Oh iya, lupa.
8: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
9: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
8: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
9: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
8: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
9: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya?
8: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
9: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
10: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
0: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.
8: Mir, uang kas masih ada kan?
9: Masih, kenapa?
8: Aku pinjam dulu deh buat beli makan. Besok aku balikin.
9: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
8: Kan cuma pinjam sebentar.
9: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
8: Tapi aku bakal balikin kok.
9: Masalahnya bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah gak benar.
8: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi gak boleh sembarangan pakai.
9: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
8: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
9: Nah itu, jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
10: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
13: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi baik, kondisi sehat. Bagi Anda yang berkendara tentu menuju tempat kerja, selalu berhati-hati, tetap waspada, dan juga memperhatikan kecepatan kendaraan Anda. Dan pagi hari ini seperti biasa, Indonesia Menyapa Pagi juga telah menyiapkan 5 topik yang akan menjadi sajian kami selama pagi hari ini. Dan Anda juga dapat memberikan sorotan, tanggapan terkait dengan topik-topik yang kami miliki dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian di 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Lima topik Indonesia Menyapa Pagi adalah yang pertama, Rancangan Undang-Undang Pemilu 2027. Atau RUU Pemilu, memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan. Kemudian yang kedua, perdagangan obat di minimarket diperketat. Bagaimana dampaknya ke emiten farmasi? Dan topik ketiga, jejak uang di balik kebakaran hutan. PPATK menelusuri aliran dana hingga penerima manfaat. Dan yang keempat, kekerasan seksual di pondok pesantren di Bekasi. Pimpinan menjadi tersangka. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Kami tunggu telepon Anda untuk memberikan pendapat Anda, sorotan Anda dari topik-topik yang sudah kami miliki yang akan kami hadirkan di pagi hari ini, atau juga menyampaikan pertanyaan. Nanti kami akan sampaikan pula pertanyaan Anda ke narasumber ketika sesi perbincangan kami mulai pada pagi hari ini. Dan informasi yang Anda miliki pagi hari ini juga dapat Anda bagikan melalui pesan WhatsApp kami di 081392.
14: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
15: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
16: Performa, mewah, dan canggih.
15: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
16: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
15: Emang sudah ada di Sragen?
16: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
15: Wow, menyala Surya motorku.
16: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen hari ini.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Senang sekali di suasana pagi hari ini ya. Edisi siar di hari Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, di pagi hari ini ya kita awali pekan ini, minggu ini dengan penuh semangat dan memasuki di minggu kedua ya di bulan Oktober 2026. Nah pasti nih sudah ada beberapa hal yang direncanakan ya Mitra Buana untuk menikmati hari ini. Nah di tanggal 12 Oktober di Sragen hari ini ya, beberapa informasi nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda. Di antaranya ya, hari ini tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Nah Mitra Buana, Hari Museum Nasional diperingati setiap tanggal 12 Oktober di Indonesia untuk mengenang Musyawarah Museum se-Indonesia atau MMI pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 1962. Nah, musyawarah pertama pada tahun 1962 di tanggal 12 Oktober merujuk pada pembukaan MMI di Yogyakarta yang menghasilkan berbagai resolusi penting bagi perkembangan permusiuman bangsa. Kemudian, pada tahun 2015 dilaksanakan deklarasi resmi, di mana peringatan ini secara resmi dideklarasikan dalam Musyawarah Museum se-Indonesia di Malang, Jawa Timur pada tanggal 26 sampai 28 Mei 2015. Nah, dasar hukum diperingatinya Hari Museum Nasional adalah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum yang mengatur fungsi lembaga dalam melindungi dan memanfaatkan koleksi untuk publik. Tujuan peringatan Hari Museum Nasional ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran museum sebagai pusat edukasi, sejarah, dan kebudayaan, mendorong pengelola museum untuk terus berinovasi melalui teknologi digital dan pameran interaktif, serta menjadikan museum sebagai ruang publik dan rekreasi edukatif yang inklusif bagi generasi muda. Informasi yang kedua Mitra Buana, di mana hari ini nanti ya Mitra Buana akan digelar talk show aspirasi Sukawati bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Sragen dengan tema penyesuaian KBLI 2025 dalam perizinan berusaha berbasis resiko dan pelaksanaan kegiatan Pinarabos. Pinarabos ini salah satu inovasi di DPMPTSP Kabupaten Sragen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, masih ada informasi yang lain yang nanti akan Dewi hadirkan kembali untuk Anda tentu di Sragen hari ini.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Iya Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Sragen hari ini dan informasi selanjutnya untuk Anda pagi hari ini. Informasi untuk Anda Mitra Buana di pagi hari ini ya, pengumuman magang ke Jepang. Kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA, SMK, berusia 18-26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda. Batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Untuk informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR code pada flyer atau menghubungi Umi Toyiba nomor handphone 0813-2960-0535 atau Muhtar Yahya dengan nomor handphone 0857-5050-0014 atau datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Teknopark Sragen Selatan, Kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo, nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Demikian pengumuman yang kami sampaikan untuk Anda dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Baik Mitra Buana, informasi ini ya sekaligus informasi terakhir di Sragen hari ini untuk edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Pak Wartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Dewi pamit, selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.